0: tidak ini, ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada, bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat-logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari...
1: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
0: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, ide kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, no, ini saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah,

teman adik saya sih, ya cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan, lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi, yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan? Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut, ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap apa, nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira, ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis, gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu filosofi.

Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Kakao, Eko Show, dan Ferry Klau ya, abang kakak mengawali kebersamaan kita di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ini lagu yang lagi viral kali, masih dari Indonesia Timur ya, masih membara nih lagu-lagu dari Indonesia Timur. Dan yang lagi viral sekarang ini yaitu dia tadi, lu kenal Veronica Ko. Asik kali ya abang kakak kalau kita dengarkan di pagi hari kayak sekarang ini. Nah, ngomongin soal lagu nih, apa sih judul lagu yang paling bikin abang kakak semangat kali di pagi hari untuk memulai hari? Tapi lagu yang daerah ya abang kakak. Salah satu lagu favorit abang kakak, lagu daerah yang bisa membangkitkan mood abang kakak semakin membara di pagi hari. Seperti hari ini, boleh gabung ya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248.
1: Mama Maria kasih kursus lupa gendro. Bluetooth device has connected.
0: Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Ferli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Lumi.
2: Iya, apa kabar Kak Ferli? Wih, semangatnya luar biasa pagi ini Kak Ferli ya.
0: Alhamdulillah tetap membara, menyala. Gimana Bang Lumi?
2: Alhamdulillah sehat, masih semangat Kak Ferli pastinya.
0: Alhamdulillah, walaupun ini adalah hari terakhir di bulan Mei ya.
2: Iya, bulan Mei tinggal tanggal 31 ini hari kan.
0: Dan ini juga adalah hari terakhir untuk berlibur panjang. Besok sudah kembali bekerja ya kan.
2: Ada juga yang sekarang masih libur kayaknya Kak Ferli.
0: Eh, enak betul hidupnya ya. Aman.
2: Enak-enak jambu lah ya, manis-manis kecil lah Kak Ferli.
0: Enak-enak jambu. Awal liburnya tanggal 3, enak-enak apa namanya itu?
2: Enak-enak sikit lah kalau gitu.
0: Enakin aja lah gitu ya.
2: Iyalah, pokoknya asik-asik terus aja lah, pokoknya Kak Ferli ya kan.
0: Tetap semangat dong, karena dengeri, karena menemanin abang kakak semuanya ya.
2: Iya, pastinya dengar abang kakak, dengar Kak Ferli, desain budaya ya kan. Mantap lah, berempat kan gitu lah Kak Ferli. Semangat selalu pastinya lah.
0: Tetap dong. Nah, kalau makin semangat nih, abang kalau di pagi hari ini dengar lagu apa nih yang bikin makin semangat ini memulai hari?
2: Kalau lagu bikin semangat, Poco-poco itulah Kak Ferli.
0: Poco-poco?
2: Iya kan, daerah-daerah itu sama Rimbang Pop, lagu Simalungun Kak Ferli. Wah itu kan musiknya agak enak itu Kak Ferli. Jadi kalau dengar itu Kak Ferli, semangat mau nyapu, mau apa, wah nyantai. Siap, cepat siap Kak Ferli kalau dengar lagu Rimbang Pop.
0: Bagoyang picap.
2: Ah itu kan.
0: Mana di body?
2: Mana di body?
0: Ya nggak tahu entah apa bahasanya. Mohon maaf ya, aku nggak tahu kalimatnya.
2: Banyak tuh Kak Ferli, lagu semangat kayak mau meri. Banyak lagu kayak gitu-gitu kalau kita dengar lagu itu pagi-pagi Kak Ferli. Semangat kali lah itu Kak Ferli pastinya.
0: Iya ya.
2: Apapun kita lakukan, itu kalau udah musik-musik poco-poco itu volume radio pun dikuatkan sedikit. Ya kan? Udah lah itu Kak Ferli. Udah pasti nyapu mau apa udah siap tinggal berkeringatnya Kak Ferli. Tapi itu kan makanya kayak Mahomere, Poco-poco, Terimbang Pop itu Kak Ferli itu kan musiknya apa ya, gembira-gembira Kak Ferli. Jadi musiknya agak enak deh. Jadi kalau dengar musik itu makin semangat Kak Ferli, semangat terus. Jadi sambil kerja, sambil apa di rumah pun kan Kak Ferli enggak terasa itu. Habis lagunya dan baru lagi duduk, baru napasnya ya kan, tengah-tengah pencapaian ini kan Kak Ferli.
0: Kalau misalnya enggak sambil dengar itu, nyapunya pun enggak kena ya?
2: Iya, ya masih, ya siang pun ya santai lah kan Kak Ferli ya, satu aja lah ya, kalau itu. Sambil ikut irama itu kan cepat, mana bawa kolong, kursi-kursi itu enggak, sapui semua itu Kak Ferli.
0: Kalau enggak nanti sapunya agak melayang ya, enggak kena ke debunya gitu ya.
2: Agak terbang. Agak nasi ya Ferli sapu.
0: Oke deh, makasih ya Bang Lumi.
2: Sama kali tetap semangat selalu lah ya. Mau sore, mau malam, tetap semangat. Walaupun panasnya luar biasa, sekarang ini belum panas Kak Ferli.
0: Walaupun panas luar biasa, semalam-malamnya hujan. Dan aku mau hujan, mau panas, mau kayak manapun, malam minggu tetap di situ aja. Semangat.
2: Semangat lah ya.
0: Iya.
2: Apalah minggu pun gak kemana-mana kalau gak terlihat 20 menit. Jadi di rumah. Soalnya belum udah pulih atau udah tidur pun udah enak. Orang tidur udah enak. Mudah-mudahan kalau kita ini kalau udah pola tidurnya enak, pasti paginya semangat. Pasti pun makin cepat sembuh pasti gak terlihat. Kalau kita tidurnya kurang gak terlihat kan. Pasti lama banyak sembuhnya kan. Karena istirahat malam itu yang penting. Kalau siang itu kan sekedar pelengkap aja. Kalau istirahat tidur malam itu enak, bangun paginya gak semangat.
0: Tidur malam gak nyenyak, kerjanya sebelum subuh. Oh, hajab. Hajab.
2: Wah, oleng-oleng jadi kerasnya kan ya. Masuk lain kanan dari sini dia gak seli.
0: Oh, hajab itu, hajab.
2: Oke, okay, mari kita siap gak seli ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ade Veronica, kakak jatuh cinta, sangat estetika, hitam manis Afrika.
0: Halo Marco Bear.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Hai.
0: Assalamualaikum
3: Kak Feli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawa dia? Kenapa? Veronica kok? Bukan kok.
3: Iya ke? Suara kok saya udah mau pulih ke?
0: Iya, alhamdulillah loh.
3: Nanti ada kode-kode saya nyanyi aja.
0: Ya Allah, nanti sore yo.
3: Mau suaranya serak orang urus naik aja ke?
0: Iya kok. Sama Kak Hanum nanti sore yo.
3: Iya ke?
0: Iya, kok jadi Melayu?
3: Tadi dibilang gini bang, besok kayak mana nih adik, kenapa rupanya adik koro-koro. Adik kepingin duit sama abang, tapi nanti abang malu loh gitu kan. Enggak adik, mau kayak manapun dirimu, abang gak pernah malu. Ya.
0: Mantap kali, angek kali awak dengarnya.
3: Udah sarapan Kak Sally?
0: Udah.
3: Alhamdulillah.
0: Ririn udah?
3: Belum kak, baru bangun bubu.
0: Oh ala,
3: baru enak bangun. Kali tidurnya udah berapa malam ini kan. Selama udah berobat ini udah enak tidur sampai-sampai salat subuhnya pun kelewatan. Ayang Bek bangunnya juga gak denger kak.
0: Oh makjang. Iya. Oke deh, alhamdulillah udah lebih sehat ya.
3: Alhamdulillah, walaupun suaranya belum sepenuhnya pulih kan kak.
0: Oke deh, kalau Ririn nih, lagu daerah apa yang bikin aktivitas Ririn semakin semangat nih di pagi hari?
3: Kalau Ririn sih biasanya ya biasa lah kak, Simalungun.
0: Simalungun yang mana tuh?
3: Ada Borumani dia dari cewek itu kan. Kalau dari pagi nyalain itu, kalau mama papa lagi libur, itu kami pasti nortar di depannya.
0: Oh iya.
3: Ya. Kalau yang tadi katanya Rimbang Pok, itu juga favorit Ririn, tahu aja yang lima.
0: Ese.
3: Iyalah, namanya juga yang menyara Simalungun harus suka.
0: Iya, betul.
3: Kalau enggak ya awas aja.
0: Iya. Di blacklist ya.
3: Iya, Ririn pecat terus ya. Iya, enggak juga sih. Kalau Ririn sih lagu Melayu, karena kan yang orang Melayu Ririn suka itu Pucuk Pisang.
0: Oh iya, pucuklah pisang ya.
3: Iya, si bunga rampai. Iya.
0: Oke, ada lagi?
3: Apanya tuh?
0: Lagu-lagu yang lainnya?
3: Kalau lagu, ya itu tadi, lagu apa namanya kak? Pucuk-pucuk udah sama yang Ben, sama sih sebenarnya. Sukanya itu juga si Ririn.
0: Oh sama ya?
3: Iya, pokoknya Rin kalau bangun tidur, itu Rin lagu langsung musikkan. Setiap pagi tuh nyalain tuh, sama Sun tetap tidur. Nanti musiknya nyalain, Rinnya ketiduran lagi.
0: Oh oke. Okay.
3: Pokoknya yang remik-remik lah kak, yang buat semangat kerja gitu kan. Sambil sapu halaman, sambil bergoyang-goyang dikit gitu.
0: Oke deh, berarti yang lagu-lagu yang beat ya.
3: Iya, terus kan kalau Simalungun ada yang goyang itu kan enak juga kak.
0: Goyang-goyang.
3: Pertama yang pertama itu pun juga kan enak juga itu.
0: Iya, betul.
3: Buat semangat.
0: Oke deh, thank you Rin sudah bergabung.
3: Sama-sama, buat Kak Sally sehat selalu. Selamat tugas sampai tuntas, lancar malam minggunya kak.
0: Iya.
3: Iya deh, gak apa-apa. Pokoknya sehat selalu ya Kak Sally.
0: Amin.
3: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Marco Bear.
4: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Yo, ada siapa di sana?
4: Ada Cynthia di Mabar.
0: Hai Cynthia, gimana nih harinya?
4: Kabarnya baik, kabar baik. Gimana kabar Charlie?
0: Alhamdulillah sehat. Semalam gimana nih, hujan gak malamnya?
4: Semalam hujan jam-jam 10 hujannya.
0: Oh, datang dia?
4: Datangnya jam abis isya.
0: Abis isya ya?
4: Pulangnya jam 10 karena hujan.
0: Karena hujan, sebelum hujan dia pulang?
4: Iya, hujan-hujan dia kan ada mantel, dia pergi tur.
0: Oh, berdua dia sama adiknya?
4: Dia sendiri datang sendiri rumah.
0: Oh, bawa mantel. Oh, ya ampun, mantap.
4: Dari mana tadi malam?
0: Kenapa?
4: Mantel tadi malam.
0: Aku ke kamar aja, aku ngumpet.
4: Tuh, tapi katanya ada doinya siapa?
0: Apa? Kenapa?
4: Tapi katanya ada apa cowoknya?
0: Siapa?
4: Ada apa? Jadi tadi kan ada cowoknya, rumah cowoknya.
0: Siapa aku?
4: Cowoknya siapa itu? Siapa tuh yang di urut dua itu?
0: Siapa? Siapa?
4: Argun.
0: Oh ala, Anda mengada-ngada.
4: Ada ya.
0: Gak ada itu.
4: Burung. Ada gosip-gosip burung.
0: Gak ada, burung mana itu?
4: Kalau saya bilang itu, ada yang bilang itu kan.
0: Kicau mania.
4: Iya deh.
0: Oke deh, sehat ya, Sin.
4: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, Sin. Apa nih lagu yang paling kamu suka di pagi hari untuk kamu dengarkan supaya moodnya itu bagus?
4: Itu lagu apa? Lagu Karena Aku Sayang.
0: Oh, karena su sayang, Near ya?
4: Iya, sama ini, Termito sama Tabola Bali.
0: Oh, Tabola Bali, ya, memang enak juga sih itu.
4: Memang... Itu ada itu tuh, apa macam-macam di gitu lagunya.
0: Kenapa?
4: Ada itu remix-nya lagu ya, ada remix-nya.
0: Iya, Indonesia Timur memang lagi ini ya, lagi menyala nih ya kan.
4: Enak-enak semua lagu-lagu Indonesia Timur ya.
0: Betul. Sama sih, aku juga suka tuh Tabola Bale, Tor Monitor ya kan.
4: Sama ini, sama lagi, sama Bali Pulang.
0: Iya. Oke deh, thank you nih Sin. Sudah bergabung ya.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.

0: Halo, Markobar.
1: Mari kita berbagi kabar.
0: Yo, ada siapa di mana?
1: Seri-seri aja, Bun.
0: Kenapa?
1: Seri-seri aja, naik sama seri, gak pernah sama yang lain.
0: Muak ya.
1: Gak muak sih.
0: Tapi.
1: Nanti.
0: Tapi apa tuh?
1: Nget.
0: Mumet.
1: Nget.
0: Apa?
1: Gak tahu dia, udah gak tahu. Gak tahu tadi. Jadi kan bukan orang Jawa.
0: Iya bukan, orang-orang.
1: Orang ngerti kan.
0: Kasih tau lah apa artinya tuh.
1: Muak juga sih.
0: Oh, muak. Ya Allah, beda bahasa aja ya.
1: Iya. Bang Mari kan pakai bahasa Jawanya kan gitu. Kan ibaratnya enggak mau kan bahasa Jawanya enggak gelem kan gitu aja, tetap sama artinya kan.
0: Yes.
1: Nah, tadi kan dibilang muak sama enek kan sama juga.
0: Sama-sama enggak suka intinya.
1: Iya, sama-sama enggak suka. Bukan enggak suka. Tapi.
0: Tapi bosan.
1: Tapi bulut.
0: Tapi bulut iya juga ya. Enak tuh.
1: Oh, enak kali, Bun.
0: Yang ini yang bulut ubi.
1: Mana cerita kerja tapi bulut itu bulut ubi. Tapi ubi kan tapi.
0: Oh iya tapi iya tapi ubi, bulut ubi lagi.
1: Bulut ubi bulut aja gimana cara. Itu kalau yang ubi itu untuk colding loh, Ser, untuk colding campur itu baru enak.
0: Ah iya enak itu. Dimakan kita aja juga udah enak itu, Bang.
1: Enggak. Bang Pas yang suka. Bang Pas kalau dimakan kita aja tapi bulut hitam sama campuri bulut putih sedikit gitu.
0: Bang Paris kan
1: jadi bagus sekali tuh, Ser. Kakak kan suka begini tapi, Ser.
0: Bang Paris juga ditambah ini kan, campur pakai nasi apa? Nasi tumpeng kan?
1: Bang Paris belum pernah kalau gitu. Cuma kalau tapi kita aja ada sering. Tapi biasanya kalau kakak Iper di Batubara itu ini, Ser. Kalau makan bulut pakai pisang goreng apa enak, Ser?
0: Oh, enak itu.
1: Iya.
0: Ih, enak kali loh. Oh,
1: enggak tahu. Abang taunya itu lah ada isinya abang kan, yang di Bulunia kan. Makan pisang goreng pakai pulut.
0: Iya loh, Bang. Itu makananku dari kecil itu. Tiap hari Minggu abaku nanya sarapannya apa, aku minta pulut. Pulut putih kan, pakai serundeng terus pakai
1: Iya, sama pisang goreng.
0: Ih, enak kali, Bang.
1: Abang belum pernah. Cuma kalau cepet enggak? Cari tahu cepet enggak?
0: Tahu.
1: Ditepungi digoreng udah pernah makan.
0: Iya, itu juga enak. Enggak
1: pernah,
0: sama, Bang.
1: Sama biji-bijinya itu. Tapi kalau pisang goreng enggak tahu, belum pernah makan. Hari itu nengok kakak Ipar kan gitu.
0: Enak kali, Bang, tapi
1: apa
0: jarang.
1: Apa itu kira aku?
0: Enak, tapi
1: kalau
0: jarang.
1: Kalau suka pisang goreng, ya pisang goreng gitu aja loh, Ser.
0: Enak loh, cobalah, tapi jarang di Medan sekarang. Kalaupun ada dia.
1: Enggak lah, maksudnya pulutnya bikin sendiri gitu loh.
0: Iya, dijual juga ada. Tapi dulu ya, tahun 90-an tuh masih banyak.
1: Enaknya, pikir aku, kurang kerjaan makan pisang goreng pakai pulut.
0: Enak.
1: Rupanya enak ya.
0: Nah,
1: tapi kalau tape sama colding sama campur, tapi apa? Tapi ubi?
0: Iya, itu enak
1: suka.
0: Juga.
1: Nah, tapi kalau dimakan kita aja kurang suka. Bang Paris lebih suka tapi pulutnya.
0: Iya, oke lah.
1: Kok lari ke tema jadinya, coba lah.
0: Iya, itulah makanya ya.
1: Saking apanya kan?
0: Kalau makanan yang bikin semangat mungkin yang tadi. Tapi kalau lagu yang bikin semangat di pagi hari itu lagu apa?
1: Kalau lagu yang bikin semangat semua rata-rata. Karena Bang Paris kan hobi lagu ya kan. Pokoknya hampir rata-rata loh, Ser. Mau dangdut, mau pop. Cuma kalau yang bisa, yang suka dinyanyikan dangdut. Ya kalau pop nggak bisa. Tapi kalau hobi semua hobi. Lagu pop, lagu dangdut, lagu barat, hobi semua suka sama apalagi lagu daerah kan gitu kan.
0: Pilih satu lagu daerah paling suka.
1: Lagu daerah paling suka
0: yang paling bikin semangat di pagi hari.
1: Cinta Ketok Magic itu ada kenang-kenangannya dulu. Ayang mau hanyut pas keluarnya lagu itu dulu. Ya nggak keluarnya lah pokoknya pas
0: tenar-tenar
1: lagu itu, pas di perapat itu. Pokoknya kalau untuk lagu apa itu, Cinta Ketok Magic ya kan. Itu lagu daerah kan?
0: Iya dong.
1: Cinta Ketok Magic. Semua suka, cuma yang dibilang seri tadi yang bikin ada kenang-kenangan gitu kan itu. Tapi kalau dangdut yang bikin kenang-kenangan itu, Ser.
0: Apa tuh?
1: Keramat.
0: Oh, Keramat.
1: Nah, itu meleleh itu, Ser, kalau itu, Ser.
0: Iya,
1: karena
0: sih.
1: Itu ada kenang-kenangan. Kenang-kenangan bukannya sedih kali lah kalau diceritakan. Ini kan lagu-lagu daerah ya. Kalau lagu daerah Cinta Ketok Magic lah, Ser.
0: Oke deh, thank you nih Bang Lumi. Bang Lumi lagi, Bang Paris.
1: Bang Lumi. Dipanggil itu Bang Lumi. Ya kan Mbak Ririn. Ada lagunya Mbak Sherly Meduka Sabetuta. Sudah sarapan belum?
0: Udah dong.
1: Ada. Aku kira belum, kalau belum nak, nanti kita beli pulut sampai pisang goreng. Kan suka katanya.
0: Suka.
1: Kalau Bang Paris belum pernah makan, kalau pisang gorengnya ya sering.
0: Oh, iya.
1: Kalau digabung itu belum pernah makan.
0: Terpisah ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ah, udahlah ya. Bang Paris merasa dulu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yalah, good morning, selamat pagi. Baju kuning tak mandal mandi.
1: Bukan awak yang bilang ya, siapa nih yang lagi pakai baju kuning?
0: Bau basi.
1: Hey. Udah nih.
0: Ya.
1: Di pagi hari memulai aktivitas biar semangat. Ini satu buah lagu yang paling bikin Bu Rani tuh semangat deh untuk memulai.
0: Semangat apa ya? Lagu dangdut. Lagu apa ya? Bukan lagu dangdut lah, lagu daerah aja.
1: Lagu daerah yang mana tuh?
0: Injit-injit semut.
1: Oh, itu bikin semangat.
0: Semangat lah injit-injit semut.
1: Oh.
0: Coba lo di terjemahkan dia punya kata-kata enak lo.
1: Oh, enak lo.
0: Coba nanti ini kayaknya injit-injit semut ya.
1: Iya nanti kalau ada di list ya.
0: Ada masa nggak ada non Sherly ah.
1: Sabar.
0: Non Sherly ini pun.
1: Sabar ya Bu Rani.
0: Ya.
1: Bu Rani.
0: Apa tuh non?
1: Kenapa suka kali lagu injit-injit semut?
0: Iya, ada situ coba nanti dengerin.
1: Apa namanya?
0: Dengerin nanti kata-katanya enak.
1: Enak ya
0: lagunya. Tahu injit-injit semut, kapal sakit naik atas. Coba nanti dengar terus.
1: Okay.
0: Enak itu lagunya.
1: Iya, iya, siap. Oke deh Bu Rani, terima kasih sudah bergabung.
0: Sama-sama non Sherly cantik. Lancar-lancar rezekinya. Dapat mendapat jodoh yang setia.

0: dan suara budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ada banyak lagu daerah di tanah air tercinta ini dari Sabang sampai Merauke, Abang Kakak ya, yang bisa didengarkan untuk memacu semangat awal hari kita. Nah, jadi saya mau tahu nih, apa sih judul lagu yang paling Abang Kakak sukai untuk didengarkan supaya mood pagi hari Abang Kakak itu semangat membara? Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614428. Halo Markobar.
1: Mari kita berbaik apa ngobrol dan serta berbaik kabar untuk pendengar dan penyiar.
0: Hayo yo, hayo hayo hayo.
1: Kalau ada ya, apa kalau jalan-jalan ke Bengkulu.
0: Cakep.
1: Tinggal sebentar membeli duku. Pembuka kata salam siap semua salam untuk Tuan Puan Shirley yang makin ayu serta makin lucu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pantunnya. Ada siapa ini?
1: Pendatang lama stok baru.
0: Pendatang lama stok baru. Siapa iya. Tuj?
1: Sepertinya Anda tak asing lagi mendengarkan suara saya.
0: Sepertinya.
1: Iya.
0: Siapa tuh?
1: Sepertinya saya bernama Om Khairul.
0: Sepertinya ya. Berarti bisa iya, bisa tidak ini.
1: Ya sepertinya begitulah. Saya ngomong ala kadarnya aja, nggak mau
0: kadarnya.
1: Nggak mau ala sukarnya, nggak mau.
0: Pak Khairul ya.
1: Ya Om Khairul boleh, Pak Khairul boleh atau Bung Khairul. Khairul boleh ya. Atau kayak Khairul boleh ya.
0: Kayak Khairul.
1: Kayak Khairul boleh juga. Terserah diri Anda lah. Kayaknya Anda mengenal suara saya. Saya mengenal suara Anda.
0: Mirip Pak Habib suaranya ya.
1: Kami saudara dekat.
0: Saudara dekat, seberapa dekat?
1: Ya. Seberapa yang Anda mau, saya akan mendekatkan diri kepada saudara saya.
0: Oh, ya. Seberapa dekat? Satu jengkal, dua jengkal, tiga hektare, apa seberapa nih?
1: Kata lagu itu lima langkah.
0: Oh, iya, lima langkah ya.
1: Dari sumur ke dapur.
0: Oh iya, tetangga lah itu.
1: Apa besti lah besti.
0: Oke lah, gimana kabarnya nih, sehat?
1: Baru saya serahkan banyak ini. Ada aku pokoknya dalam seminggu makan daging terus.
0: Makan daging terus ya. Aus naik tensi.
1: Ini terakhir makan pakai di dendeng.
0: Di dendeng ya Allah. Ya. Enak kali itu ya.
1: Pakai kentang, pakai sambal. Nanti disuguhkan karena di sambal pakai kecap sedikit. Panas. Betambuh hari kata orang awak betambuh.
0: Iya, tetapi awas nanti naik tensi.
1: Awas kata Anda.
0: Hati-hati.
1: Insya Allah. Saya mendekatkan diri pada Allah, berdoa agar tidak rakus dan tidak congok dalam makan daging tersebut.
0: Iya. Oh iya. Oke. Semoga enggak naik tensi ya.
1: Kok tensi itu biasa. Kalau enggak naik enggak normal.
0: Iya, oke. Lah, masih banyak dagingnya?
1: Anda bertanya, saya akan menjawab.
0: Iya, masih. Saya bertanya, Anda menjawab.
1: Karena saya maaf saya bukan pamer atau bukan angkuh, bukan apa iri ya. Saya bukan berkorban. Jadi daging sih banyak kayak.
0: Oke lah.
1: Kalau yang terakhir nanti kalau bisa korban perasaan terakhir ya.
0: Sedih kali, sakit kali itu. Kalau korban perasaan kan lagu-lagunya lagu-lagu melo yang didengar. Tapi kalau pagi hari enaknya tuh lagu-lagu yang semangat. Satu buah lagu yang paling bisa membuat mood Ngkong Khairul ini semangat.
1: Ya. Dari sekian banyak bahasanya cuma Ngkong ya.
0: Iya.
1: Duh engkong nah ganterin gitu kan.
0: Duh engkang ayah gitulah pokoknya ya.
1: Upande
0: iya. Apa nih lagunya?
1: Dari apa, dari Amikos yang enak tuh.
0: Yang mana tuh?
1: Biar gak gantung katanya. Goyang-goyang anak Deli, goyang-goyang sambil berlari di tanah lapang. Itu juga goyang-goyang anak Deli.
0: Oh, lagu Melayu.
1: Melayu itu mantap kali jogetnya. Hentakan irama itu yang lapar jadi kenyang jadi lapar lagi.
0: Oh, majang. Terbalik-balik ya.
1: Karena jogetnya kan semangat. Jadi lambung itu kan diobrak-abriknya.
0: Jadi lapar kan?
1: Lapar lagi lah.
0: Yang lapar makin lapar lah.
1: Oh, ya makanya tadi. Nah, kalau bisa yang lapar tetap lapar, yang kenyang bisa lapar lagi saja ya.
0: Oh, iya. Apa judulnya tadi?
1: Goyang-goyang anak Deli.
0: Goyang anak Deli?
1: Iya, goyang-goyang anak Deli.
0: Siapa
1: dari
0: ini?
1: Amigos.
0: Amigos ya. Oke.
1: Bukannya enggak banyak yang ngantuk, terbalak matanya.
0: Ya ampun.
1: Makanya tadi.
0: Iya, nggak bisa tidur ya.
1: Bukan nggak bisa tidur lagi. Enak tidurnya kok, nggak bisa tidur.
0: Iya.
1: Kecapean joget-joget ya tidur lah, lemas.
0: Oh, kalau udah capek.
1: Makanya tadi.
0: Iya.
1: Ya, abis bergoyang-goyangan.
0: Tapi kalau yang tadinya udah tidur, dengar lagu itu terbangun dia.
1: Iya, berontak.
0: Kebising
1: nih. Kan? Apa yang terputar tuh? Buat aku semangat aja.
0: Tiba-tiba dia. Padahal udah malam, pergi dia ke pajak, ya kan? Akhirnya udah pagi.
1: Rupanya ada begal.
0: Jangan, ya ampun.
1: Mesti gelap.
0: Iya, tapi kan makanya yang pergi ke pajak, mama, itu ras terkuat di bumi, begalnya pun takut.
1: Oh, itu.
0: Durhaka.
1: Apa? Berani kau pada kalku? Langsung dia menghindar, ya kan?
0: Ibaratnya itu Power Rangers Pink, ya kan?
1: Masih ingat Power Rangers Pink, ya?
0: Iyalah.
1: Saya juga share ini, banyak-banyak banyak juga ada dokumenter-dokumenter yang masih ingat kepada diri Anda, ya?
0: Iya, masih ingat.
1: Belum biasa, nggak nyangka saya.
0: Nggak nyangka. Shirley pun nggak nyangka ini.
1: Ya sebentar saya nyangkut. Luar biasa emang.
0: Oh gitu ya, jadi si goyang apa tadi, anak Deli?
1: Goyang anak Deli.
0: Oh iya.
1: Mantap tuh.
0: Biasanya kalau dengerin lagu itu sambil ngapain lah? Nyuci baju kah?
1: Berus badan.
0: Ngapain?
1: Berus badan.
0: Berus badan?
1: Ya. Aku bukan berus pakaiannya ya.
0: Bukan berus pakaian ya?
1: Ya, badan sekarang.
0: Tapi pakai berusnya pakaian itu?
1: Iya, yang kasar tuh.
0: Yang untuk nyuci itu kan?
1: Iya, yang kasar tuh. Ya biar badannya apa kan, bakteri-bakterinya atau jamur-jamurnya langsung melarikan diri. Takut dengan ketajaman berusnya.
0: Melarikan diri enggak tuh? Iya. Sampai kulit-kulitnya pun melarikan diri.
1: Yang hitam jadi putih, yang kulit buatnya. Terus saking enaknya dia.
0: Okay.
1: Nah, habis itu baru dibawa ke ruang unit gawat darurat.
0: Saking semangatnya ya.
1: Iyalah, robek badannya.
0: Okay deh, thank you nih sudah bergabung ya.
1: Itu temanya.
0: Iya, itu aja lah, apa lagi?
1: Aku pikir temanya yang bernuansa itu yang macam biasa.
0: Bernuansa?
1: Punya, temanya judul lagu ya.
0: Bernuansa apa?
1: Bernuansa yang bapak begini, kalau kejadian gini gitu.
0: Sekarang yang gitu-gitu nih, bukan yang gini-gini.
1: Ini karena hari weekend ya.
0: Jadi yang gitu-gitu.
1: Oh, gitu ya. Cocok.
0: Gitu dia.
1: Ini besok apa dia mesti libur kan ya?
0: Besok tanggal 1 saya enggak libur.
1: Hari Pancasila.
0: Iya, tanggal merah memang.
1: Jadi Shirley masih aktif terus?
0: Masih aktif terus.
1: Oh, pagi juga?
0: Besok jam 3.
1: Sore ya?
0: Mm-mm.
1: Oh, jadi nanti karaoke siapa nih? Karaoke?
0: Ini Kak Hanum.
1: Karaoke nanti?
0: Mm-mm.
1: Oh, siap dong. Anum Urbaning Room ya? Apa? Anum Bramantio?
0: Bukan.
1: Oh, salah semua ya?
0: Iya, salah semua ya.
1: Tapi bukan Kak Hanuman ya?
0: Bandel kali.
1: Ya, bandel kebaikan itu bagus. Menghibur, bukan kita hidupnya banyak ketawa.
0: Betul.
1: Jadi biar apa pori-pori atau apa pipi yang kerut itu jadi ketat lagi.
0: Banyak ketawa biar lupa utang ya kan?
1: Pokoknya kalau anda nggak lupa utang nanti dibawa ke ranah hukum.
0: Oh jangan.
1: Habis mana pula nggak ada siarannya kalau ketawa. Lunas semua nggak ada itu.
0: Nggak ada itu.
1: Itu yang intermezzo aja.
0: Betul. Oke deh, terima kasih.
1: Untung terbayar pokoknya ya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Nanti pokoknya enak kan ya begini ya.
0: Yo.
1: Ya, saya sudah ya.
0: Iya, sudah ya.
1: Kalau ada sampan di laut, ya kan, jangan sampai mendayung sendiri ya.
0: Betul. Hantu lah dia mendayung sendiri, ngeri.
1: Makanya tadi. Kalau sempat kita berdayung sampan, udah tutup aja ya.
0: Tutup aja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngeri kali dengarnya ya kan, berdayung sampan gerak sendiri ya, ngeri lah. Jadi teringat nih kemarin. ini antara lucu dan ngeri sih. Salah satu medsos ya kan, lagi scroll lagi hujan nih di Medan kalau nggak salah, iya becak Medan ya kan, itu jalan sendiri, jadi ada yang ngerekam dari belakang mobil kalau nggak salah yang ngerekam ini ya. itu becak tuh jalan sendiri dan itu lagi hujan lebat. Siapakah itu? Apakah si pendayung sampan tadi? Kita nggak tahu ya, nggak ada terlihat dia. Oke deh, kita angkat lagi teleponnya. Abang kakak boleh 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo Markobar.
2: Mari Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Ya.
0: Ada siapa di sana?
2: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Ada Kak Ayu di Maluku Tengah, gimana kabarnya?
2: Kabar alhamdulillah baik, sehat. Maluku Tengah cuaca mendung-mendung aja.
0: Oh mendung, jam berapa sekarang di sana?
2: Sudah 10:44.
0: Oke. Sudah sarapan lah ya?
2: Sudah, ini udah hampir makan siang ya. Sudah hampir jam 11, jam 12.
0: Iya, oke deh. Nih, Kak Ayu nih. Ini salah satu pendengar setia kita ya. Pendengar setia Pro 4 nih.
2: Iya, kalau dari Timur Indonesia. Tapi kan mendengarnya ya, bergabungnya nggak begitu intens juga, tapi setia aja sama Pro 4 RI Medan.
0: Kok bisa sih dengerin Pro 4 Medan? Kan Anda di Maluku Tengah, gimana sih caranya?
2: Kalau di Maluku Tengah tidak ada RRI, yang ada cuma di Ambon Manise, itu Pro 4 RI Ambon. Tapi memang untuk Pro 4 RI Ambon tidak ada kayak topik-topiknya, intinya putar lagu aja pagi kalau hari Minggu. Kayak gini kan ada acara khusus gereja gitu ya. Ya.
0: Berarti dari RRI digital ya?
2: Dari RRI digital. Biasanya sih ke Pro 4 Pontianak juga kan sama tuh topiknya, sama jamnya topiknya sama Pro 4 RRI Medan. Ya, RRI Pro 4 Jakarta biasanya kalau hari Ahad itu Bang Wawan Darmawan Ismail gitu ya. Biasanya ada topiknya tuh. Sama juga biasa aku tiga itu aja kalau pagi gitu ya.
0: Keliling-keliling.
2: Atau Pro 4 RRI. Pro 4 RRI Samarinda itu biasanya jam 8 pagi. Kalau kita di sini mungkin kalau di sana jam 6 pagi. Iya, itu udah mulai acara tuh. Acara kayak ada topiknya juga.
0: Berarti keliling-keliling Indonesia ya?
2: Iya, kalau di Pro 4 itu aja yang saya suka karena emang ada topiknya. Cuman kalau di Pro 4 RRI Ternate itu mereka WA gitu, nanti mereka kasih tahu hari ini topiknya kayak gini biar kita gampang, itu aja sih.
0: Oke deh. Nah, jadi karena lagi main-main ke Medan nih, topik yang di Medan nih lagi bahas lagu daerah yang menjadi mood booster di pagi hari. Seorang Kak Ayu nih apa?
2: Kalau lagu daerah ya kayak lagu Padang gitu suka. Terus lagu, pokoknya sebenarnya sih lagu daerah semua ya kita suka karena dari versi bahasanya gitu ya. Kayak lagu Batak gitu suka juga. Suka karena emang vokal suaranya yang powernya kuat gitu ya. Orang Batak itu suaranya mirip sama orang Maluku gitu ya. Ya karena mereka menyanyi kan
0: power ya,
2: suaranya khas dari powernya. Terus lagu Minang, lagu Melayu suka gitu. Pokoknya semua sih sebenarnya ya.
0: Pilih kalau satu favorit yang pasti didengar di pagi hari.
2: Oh, pilih salah satu. Kalau gitu saya pilih yang dari Minang boleh, dari Padang.
0: Dari Minang, yang mana tuh?
2: Angin Malam.
0: Oh, Angin Malam. Coba-coba nyanyikan sedikit dulu.
2: Kalau gak salah lagunya yang angin malam sampai ke salam di bagimu, angin lalu bisikan hati dengan rindu, tidak kuasa dinaik manahan rindu di dada. Pokoknya gitu lah.
0: Kakak wajib ikut ya Kak nanti sore di Prodangdut Karaoke ya.
2: Iya sih.
0: Bagus sekali suaranya. Oh tapi lebih syahdu ya pilihan lagunya ya.
2: Iya, dari enggak, itu lagunya kayak musik originalnya dari Nadia kalau nggak salah tuh ya. Angin Malam.
0: Lebih nyantai kan, bukan yang beat gitu ya?
2: Beat sih, beat kayak beat lagu Padang gitu, lagu Melayu.
0: Oke. Tapi kakak ngerti tuh bahasanya?
2: Angin malam itu kayak menyampaikan rindu sama seseorang gitu ya lewat angin malam.
0: Oh, kakak nyari tahu juga gitu artinya, saking sukanya atau cuman ya memang suka aja gitu musiknya apa cuman?
2: karena emang di wilayah Maluku ini mereka sukanya lagu-lagu Padang. Kalau di acara pesta pernikahan itu lagu-lagu joget, kita kan bilangnya lagu joget ya, jadi orang Maluku itu mereka joget malam-malam resepsi itu pakai lagu Minang gitu. Justru lagu Minang paling booming di wilayah timur Indonesia gitu ya.
0: Oh iya.
2: Iya, kayak lagu yang sore undangan.

0: Is keren kali.
1: Tidak ada.
0: Hai ma. Itu faktor apa kak? Banyak kalian tuh familiar dengan dan banyak dibawakan tuh lagu Minang. Apa banyak orang Minang di sana?
1: Orang Padang ya memang ada juga orang Padang. Cuman khasnya orang Maluku kalau di acara pernikahan memang lagu Minang yang mereka sukai gitu ya. Dan bahkan orang Padang sendiri kaget nih kenapa orang Maluku itu suka lagu-lagu Padang. Kalau orang Muslim ya gitu ya, di acara pernikahan pasti itu yang diputar lagu-lagu Padang. Ada juga lagu Timur ya, tapi yang paling khas itu lagu joget, itu adalah lagu Padang.
0: Itu maksudnya penyanyinya memang orang Padang yang ada di sana banyak atau orang Maluku?
1: Itu mereka mereka putar kayak semacam CD atau kalau sekarang kan di YouTube ya gitu.
0: Oke.
1: Jadi saya hafal gitu ya. Karena kalau di sini tuh kalau pagi-pagi kita bangun kita dengar orang Ambon apa terlalu buatku ini buah mata tamu tarata di dalam yustaka.
0: Oke, keren sih.
1: Jadi saya apa lagu-lagu Minang gitu ya. Maksudnya ada mereka kayak gitu. Cuman aku tidak biasa joget. Maksudnya saya kalau untuk joget sih enggak ya. Kayak kalau acara-acara diundang ke pernikahan resepsi, yang kita dengar tuh lagu-lagu Minang. Apalagi yang lagu sudah di remix itu. Wah, paling mantap itu kalau mereka joget pakai lagu itu.
0: Oke deh, saling mencintai budaya orang lainnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bagus sih gitu ya. Dan justru kebalikan nih, kalau di bagian barat Indonesia kan mereka lebih suka lagu-lagu Timur ya. Tapi di timur Indonesia mereka lebih suka lagu-lagu Padang atau lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Minang, kayak lagu-lagu yang lagu apa itu yang Pucuk Lapisan. Pucuk Lapisan si bunga rampai harum semerbak di senja lahari.
0: Walah. Jadi kalau lagu Timur sendiri di sana itu enggak seviral di Medan kali ya?
1: Ada sih, cuman sebagian aja yang mereka remix gitu ya. Dan itu biasanya diputar juga di acara pernikahan. Tapi yang lebih dominan adalah lagu-lagu Minang, lagu Melayu.
0: Oke. Keren. Memang Indonesia kaya kali ya.
1: Ya kali gitu ya. Jadi orang Minang tuh kaget kalau orang biasa di acara-acara di apa di upload di Facebook ada yang komentar di Sumatera kok bisa gitu ya. Padahal nggak ada.
0: Iya.
1: Kameranya kok bisa ada di sini.
0: Oke, deh, terima.
1: Karakter keunikan ya.
0: Iya, itu jadi keunikan kekayaan budaya kita dan saling mencintai budaya sendiri dan yang lainnya ya.
1: Iya. Tapi kalau nggak dapat lagu itu lagu ini aja yang tadi yang saya Rina Hasim itu yang lagu Pucuk Lapis.
0: Oke, nanti semoga ada di list ya.
1: Oke,
0: bye. Oke, thank you.
1: Selamat pagi.
0: Yo, selamat pagi. Wajar tapi masih ingat rasa. Kayaknya satu pengunjung lagi boleh nih sama kakak ya. Singkat saja ya. Halo, Markobar.
2: Markobar.
0: Ya.
2: Makin. Apa lupa ya?
0: Ayo. Kalau saya bilang Markobar, jawabnya mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo Markobar.
2: Halo Markobar, mari kita ngobrol sambil berbagi kabar.
0: Iya, ada siapa nih?
2: Dari Kapten Muslim.
0: Siapa tuh?
2: Bang Al.
0: Iya, oke. Gimana kabarnya?
2: Kabar juga sehat, baik.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya.
0: Iya, sehat ya.
2: Halo. Apa tema ini, Sherry?
0: Iya, singkat aja nih. Apa nih satu lagu favorit untuk mengawali hari di pagi hari nih, Bang Al?
2: Lagu favorit?
0: Lagu daerah ya.
2: Nostalgia ya?
0: Lagu daerah.
2: Lagu Melayu sih.
0: Lagu Melayu, yang mana tuh?
2: Lagu Melayu, lagu... itu apa ya, apa namanya sih ya, judulnya lupa.
0: Yang kayak mana tuh?
2: Siapa yang bawa? Nidal Darwis.
0: Yang mana?
2: Surat Merah.
0: Oh, Surat Merah. Surat Merah dari siapa tuh ya?
2: Dua sih, satu lagu itu Melayu ya.
0: Asmidar Darwis kan?
2: Iya.
0: Terus?
2: Satu apa dua?
0: Boleh dua.
2: Dua lagu Batak.
0: Yang mana tuh?
2: Lagu Batak, lagu edisi di Tonga, judulnya Alusiau.
0: Oh, Alusiau, oke. Okay.
2: Alusiau.
0: Oke, okay. Kenapa tuh suka sama?
2: Hilang Sirli.
0: Kenapa? Halo.
2: Ya, halo.
0: Kenapa suka dua lagu itu, Bang Al?
2: Gimana?
0: Kenapa suka sama dua lagu itu?
2: Siapa main bola?
0: Kenapa suka dua lagu itu?
2: Suara Sirli hilang bentar ya.
0: Masa sih? Halo, halo, halo. Halo. Halo.
2: Ya, ya, enggak. Ulangi tadi.
0: Kenapa suka dua lagu itu, Bang Al? Halo.
2: Udah makan.
0: Aduh, ampun. Ini enggak kedengeran sih kayaknya ya, enggak bisa nih.
2: Hilang suaranya Sirli. Udahlah ya.
0: Oke lah. Ya, oke deh, Bang Al. Terima kasih sudah bergabung ya.

Oke, jadi ada banyak nih lagu-lagu yang bisa kita nikmati setiap harinya, Bang Kakak. Lagu-lagu daerah, pastinya pilihannya ya ke RRI Prom 4 Medan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital.

Charlie sendiri ya ditanya belakangan ini untuk bikin mood di pagi hari itu semangat ya, lagu-lagu timur sih asli. Gak tahu kenapa ya, karena memang lagi naik-naik daunnya nih lagu-lagu dari timur. Apalagi di Medan ini ya, kayaknya kalau kata orang FYP-FYP nih semua. Ada Termonitor, Tabola Bale, terus apalagi banyak ya. Coba-coba kita lihat dulu nih lagu timur. Karena susayang ya, kayak Cynthia bilang tadi juga. Terus pokoknya itu sih aku paling suka Tabola Bale, Termonitor, Statue-statue, ya kan. Pokoknya lagu-lagu timur sih kalau yang bikin semangat pagi hariku untuk memulai hari ya. Karena mungkin alunan nadanya itu memang beat gitu ya, jadi bikin semangat, hentakannya itu bikin memacu semangat kita untuk bangun, bangkit ya dari tempat tidur. Oke deh, seru sekali Marco Bar hari ini sama kakak ngobrolin soal lagu ya. Nanti ya kebersamaan kita masih dilanjut sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan sama kakak tetap bersama kita di saat di RRI Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu buah lagu penutup di Marco Bar, ada Drar Boy Gang dan Juan Reza. Terus ada juga Cheslino dengan mana sih? Dar Boy Gang dan Bandito Zoom ya, dengan Kicau Mania. Ini salah satu lagu yang lagi viral juga. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Abang Kakak Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menekankan pentingnya peningkatan layanan wisata gastronomi dalam upaya untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia yang berakar pada budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Pada pembukaan Bali and Beyond Travel Fair 2026 di Nusa Dua Bali, Kamis 28 Mei, dia menyampaikan bahwa penganugerahan The New Destination Champion Award 2026 dari La Liste di Paris, Prancis, telah memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi kuliner yang diperhitungkan di tingkat global. Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Sherly pastinya di satu jam terakhir kebersamaan kita pukul 9:09 waktu Indonesia Barat ini ya, Mak Kakak. Sejauh ini gimana nih aktivitas pagi kamu? Cuaca nih asik ya. Cuacanya ini gak terik kali dan gak mendung mau ke hujan juga. Jadi nih cuacanya mendukung nih untuk Abang Kakak gak malas-malasan ya, gak mageran, gak berkata untuk mencari alasan karena ini libur Sherly ya, gak bisa karena ini cuacanya mendukung untuk Abang Kakak beraktivitas. Semoga sejauh ini udah banyak hal-hal produktif yang dilakukan selain sarapan ya, olahraga juga, bersih-bersih rumah, masih banyak yang lainnya Abang Kakak ya. Jangan ada kata mager, apalagi besok udah masuk ya sebagian ya kayaknya, tapi ini tanggal merah untuk yang kantoran juga. Masih ada nambah satu hari Sherly. Iya lagi ya. Oke deh, buat yang masih libur, masih berlibur ya, happy-happy aja. Selamat berlibur deh, semoga liburannya sesuai dengan yang direncanakan ya. Untuk yang harus bertugas, bekerja di hari libur, gak apa-apa, gak masalah. Tetap semangat karena RRI Perempat Medan tetap setia dengerin kamu kapan aja, di mana aja.
1: Depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya kakak
0: laca. Oke deh, satu jam terakhir kebersamaan kita, Sherly akan bagikan informasi dari dunia kuliner ya. Masih di momen Idul Adha juga dong ini ya. Masih masih ada lah daging-daging itu ya, yang ada di kulkas masih ada lah persediaannya kan Abang Kakak ya. Jadi nanti Sherly akan bagi informasi mengenai beragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia. Kalau kita mungkin ada di rendang ya kan, ada juga mungkin di sop, di sate. Kalau dari belahan dunia yang lain, ini diapain nih? Apa sih nama masakannya yang identik dengan hidangan khas Idul Adha dari negara lain? Tungguin informasi selengkapnya setelah lagu-lagu enak berikut ini. Tetap di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.
2: Hei sini, maya kabarnya nih?
3: Menjua-jua abang, abang kaya berita nak?
2: Iya, aku mendai-mendai saja.
3: Mendai-mendai juga?
2: Betul.
3: Iya, udah lama tak jumpa ini bang.
2: Ya, kemana saja aku tinggal?
3: Ke gunung.
2: Ngapain?
3: Nanam jeruk.
2: Iya, mana iya. Jeruknya?
3: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
2: Oh betul, adanya iya. Kan nih? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
3: Pucuk Pisang Dua?
2: Iya.
3: Wah, mantap kali bang.
2: Iya, mainkan lah.
3: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
2: Iya.
3: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
2: Betul. Dengarkan nih.
3: Iya.
2: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
3: Kalau gitu bang, mainkan.
2: Iya.

2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan Sang Buddha membawa kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam bagi kita semua. Mudah-mudahan langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Salam bahagia untuk kita.

Abang Kakak, di berbagai negara muslim, daging kurban diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Jadi ada beberapa hidangan khas saat Hari Raya Idul Adha dari berbagai negara di dunia dilansir dari berbagai sumber. Langsung aja nih yang pertama, ada Jigerica. Di Bosnia, masyarakat biasanya menikmati Jigerica, yakni hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan nih Abang Kakak. Daging kurban dipanggang menjadi pecenje yang dimasak dengan garam, lada dan sedikit bawang putih dan disajikan bersama kentang panggang. Wow. Nah, ini kalau dari apa tadi menu-menunya ya, bahan makanannya nih udah menggugah selera Abang Kakak ya. Lanjut, kalau tadi ada makanan khas dari Bosnia ya, makanan khas Idul Adha, ada yang dari Mesir nih, namanya fattah. Jadi hidangan khas Idul Adha ini adalah fattah yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang dan saus tomat bawang putih. Di kawasan Levant, saus tomat ini biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini dan juga bawang putih. Kalau di Gambia, ada masyarakatnya mengolah daging kurban menjadi afra namanya, yakni daging panggang yang berbumbu yang disajikan bersama nasi jollof dan minuman hibiscus. Nah, istilah afra ini sering digunakan bergantian dengan dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan mustard dan juga bawang. Lanjut, kita ke kawasan Levant ya, seperti Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania. Nah, ini memiliki hidangan khas bernama maklouba. Hidangan ini terdiri dari lapisan nasi, daging dan sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan hingga tampilannya ini berlapis ya. Sering udah tahu si maklouba ini dari tahun berapa ya? 2020-an lewat gitu ya, karena ya cari tahu aja.

jauh dari makanan Turki juga ini ya, kalau nggak salah nih. Nah, itu dia, sangat enak sih kelihatannya ya. Ada juga makanan khas Idul Adha kalau di Qatar dan Arab Saudi. Nah, hidangannya bernama kapsa, mandi dan lem teret. Nah, ini menjadi menu utama saat Idul Adha, Bang Kakak. Kapsa dikenal sebagai nasi berbumbu dengan daging yang dimasak dalam kaldu rempah. Sementara mandi dimasak dalam oven tanah liat ya. Ini bukan mandi manis dingin ya, beda nih, Bang Kakak ya. Lanjut, di Sudan masyarakat menikmati syahya, yaitu daging kambing yang dimarinasi lalu dibakar. Syahya ini disantap bersama salad full serta falafel khas Sudan bernama tamia. Kalau di Turki, Abang Kakak, namanya adalah kafurma. Hampir seluruh bagian hewan kurban dimanfaatkan nih, termasuk hati, ginjal, dan jantung yang diolah menjadi kafurma. Tak enak lah kalau aku ya. Daging umumnya dipotong dadu dan dimasak perlahan dalam lemaknya sendiri bersama garam hingga empuk, proses yang dikenal sebagai kafurma nih ya, Abang Kakak ya. Dan yang terakhir ada sup kan apa nih? Sup enggak tuh? Sup kainat masorfa. Susah kali namanya ya. Nah, ini hidangan dari mana sih nama yang susah ini? Kainat masorfa. Nah, ini dari Uzbekistan ya. Penghasil manusia-manusia cantik nih salah satunya. Daging kurban ini kerap diolah menjadi sup kianat masyurfa yang dimasak bersama sayuran dan rempah-rempah. Nah, selain itu masyarakat juga membuat hasib, hidangan usus domba isi yang direbus dan disajikan dalam irisan bulat. Tak enak juga. Aku tuh cuman suka dagingnya, lemak-lemaknya dikit ya. Gak suka aku kalau yang aneh-aneh, bagian dalamnya gak suka ya. Oke deh, yang suka yang cocok dimakan aja lah ya. Oke deh, selera sih Abang Kakak ya. Jeroan aduh enggak deh. Oke lah Abang Kakak, itu dia tadi ya. Beragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia. Ada yang ingin Abang Kakak coba? Boleh dong ya. Tinggal dicari aja apa tuh cara membuatnya, cara mengolahnya ya Abang Kakak. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Nanti Sherly bagi lagi informasi dari dunia kuliner lainnya. Jadi pastikan Abang Kakak tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Artinya Sherly harus pamit dari ruang dengar abang kakak. Nantinya bakal ada Marlon yang akan menemani pagi menjelang siang hingga menjelang sore abang kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sherly pamit abang kakak, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dan happy weekend. Selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.
3: Jazz Music Rompak RRI Medan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Pendengar yang saya sayangi, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan, serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan Sang Buddha membawa kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam bagi kita semua. Mudahani langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Salam bahagia untuk

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat siang, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Dan di cuaca kita yang agak-agak panas ya, tapi untungnya tidak terlalu terik juga ya. Gak tahu kalau di tempat Abang Kakak. Abang Kakak, jadi Marlon akan menemani sampai nanti jam 3 sore. Dan sekarang sudah pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Etalase 884. Jadi Marlon akan memberikan informasi ide bisnis gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, kita putar dulu sebuah lagu Karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kel Aku. Artinya sayang sekali aku. Jangan

Masih di Perempat Medan, dan sekarang ide bisnis yang mau kita bahas itu adalah mengenai sepak bola ya. Karena mungkin tadi malam ada yang kepikiran, waduh aku udah capek-capek begadang ya kan nonton Liga Champion, masa hobi-hobi aja gak menghasilkan hobinya ya kan. Ya mungkin abang kakak juga ada yang begadang tadi malam ya, lihat Arsenal kalah adu penalti, aduh mengiris hati sekali itu. Tapi ya udahlah ya, mungkin bukan waktunya, mungkin tahun depan bisa dicoba lagi Arsenal ya. Ya dan PSG tadi malam abang kakak menang ya lewat adu penalti. Jadi berhubungan dengan bola nih, kita akan bahas ide-ide atau peluang bisnis yang cocok kalau misalnya abang kakak itu suka dengan yang namanya sepak bola ya kan. Jadi sambil menjalani passion sambil juga berbisnis gitu. Nah yang pertama adalah bisnis jersey sepak bola. Jersey itu apa sih? Jersey tulisannya ya. Jadi jersey itu kayak pakaian bolanya gitu loh, seragam sepak bola. Ya seragam sepak bola kan gak cuma dipakai pemain bola, fansnya juga pakai gitu ya. Bahkan anak-anak juga yang gak tahu bola juga kadang-kadang beli itu karena mungkin di belakang atau di punggungnya ada nama pemain terkenal gitu ya, misalnya Neymar kayak ya kan, atau Ronaldo atau Messi, maka dibelilah sama dia itu ya kan. Mama-mama lah yang beli-beli itu ya, yang sebenarnya gak tahu bola juga, tapi kalau anaknya minta ya udah dikasih gitu. Jadi peluang bisnis yang menarik ini tentunya cocok untuk abang kakak yang suka sepak bola tapi juga ingin berbisnis gitu ya, yang ingin berjualan pakaian juga bisa ya kan. Nah ini cocok nih. Jadi jersey atau kostum sepak bola ini merupakan identitas dari sebuah klub, sehingga kita nggak heran kalau misalnya penjualan jersey ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar gitu ya. Kalau misalnya fans Arsenal ya otomatis dia biasanya akan beli jersey Arsenal gitu kan. Tapi tentunya abang kakak juga harus pilih-pilih nih. Kalau misalnya beli jersey untuk dijualkan lagi, ya pilihlah yang terkenal-terkenal ya kan. Jangan kayak klub dari, misalnya klub dari Yunani yang namanya entah apa gitu ya. Misalnya apa ya dari Yunani yang gak terkenal ya, gak tahu pula awak. Olympiakos misalnya ya. Nah, Olympiakos kan ya di Yunani terkenal, tapi kalau di Indonesia atau secara keseluruhan kan fansnya gak sebanyak kayak fans MU, Manchester United gitu ya, atau Liverpool, atau Chelsea, atau AC Milan, atau Inter Milan gitu. Jadi kalau misalnya mau beli ya utamakan adalah klub-klub yang besar dan juga nama-nama pemain yang terkenal gitu ya. Dan selain itu juga setiap penggemar bola, terutama yang setia kepada klubnya ini, akan merasa bangga ketika menggunakan jersey dari klub atau negara favorit mereka gitu. Oh iya, kadang-kadang nggak harus klub sih, negara juga bisa ya. Apalagi menjelang Piala Dunia kan, nanti kayak jersey atau kostum, jangan kostum lah ya, pakaian olahraga Argentina gitu ya. Kalau kostum kesannya kostum apa? Kostum kelinci gitu. Jersey Argentina, jersey Portugal, nah itu biasanya yang laris tuh ya. Atau Prancis, nah Mbappe namanya gitu kan, terkenal. Nah itu biasanya laku juga tuh. Dan untuk memastikan penjualan jersey abang kakak itu mencapai target yang tepat, disarankan memang menjual dari tim-tim yang besar tadi ya kan. Dan juga estimasi atau perkiraan modal untuk menjual jersey sepak bola itu dimulai dari 10 sampai 25 juta. Jadi memang agak-agak harus keluar dulu dikit ya kan. Dan ini nggak harus beli mesin abang kakak ya, karena banyak pemasok jersey yang bisa ditemukan gitu. Tapi kalau misalnya dilengkapi dengan mesin kayak head press, heat press ya, atau komputer, atau kalau misalnya mau menggaji karyawan, itu ya diperkirakan modalnya lebih besar lagi gitu kan. Jadi ya abang kakak harus pilih-pilih lah gitu. Kalau misalnya pun modalnya lebih sedikit daripada 10 juta sebenarnya bisa aja sih. Caranya pre-order gitu. Jadi orang yang mau pesan, dia pesan dulu ke kita, baru kita cari barangnya gitu. Jadi kan kayak perputaran uangnya itu gak harus kita menumpuk di kita dulu gitu. Nah kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Joshua Oliver berjudul Sinamot. Ini menggambarkan tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Karemos Baking Soe, ya, sebuah lagu dari Dandi Barakati featuring Melandi Jacobus, dan itu adalah lagu dari Manado, Bang Gaka, yang menceritakan tentang seseorang yang udah putus dari mantannya tapi dia kayak berterima kasih ya walaupun mantannya itu cuma singgah sebentar di hidupnya. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Gaka, membahas mengenai peluang bisnis untuk pecinta bola. Setelah tadi jualan jersey atau pakaian olahraga, gak bisa dibilang pakaian olahraga sih, jersey ya, pakaian olahraga ya olahraga gitu. Jersey atau yang ada nama-nama pemain bolanya, itulah ya. Selain itu, Bang Kakak juga bisa jual atau berbisnis perlengkapan sepak bola. Nah, ini peruntukannya beda ya. Kalau jersey, itu fans bisa beli, pemain sepak bola juga bisa beli. Tapi kalau untuk perlengkapan sepak bola, ini biasanya yang memang pemain sepak bolanya begitu yang beli gitu ya. Mungkin pemain sepak bola di antar desa gitu itu juga beli. Nah, kalau fans ini nggak akan beli biasanya perlengkapan sepak bola. Emang perlengkapan kayak apa aja sih? Ya, kayak sepatu contohnya ya. Sepatu bola kan beda ya, yang ada spul-spul atau kayak gigi-gigi lah katakan gitu. Terus kaos kaki sepak bola, pelindung kaki. Pelindung kaki itu maksudnya untuk nutupin tulang keringnya itu, Abang Kakak. Atau biasa kami bilangnya deker gitu ya. Deker, artilah itu pokoknya. Terus juga bola. Nah, bola ini kan biasanya dibeli oleh yang memang orang memainkan bola, bukan fans bolanya gitu. Jadi itu yang Marlon sebutkan tadi ya, itu adalah kebutuhan utama bagi para pemain sepak bola. Jadi kalau misalnya Abang Kakak juga memiliki hobi sepak bola, jadi berbisnis perlengkapan sepak bola juga bisa menjadi peluang gitu ya. Kalau misalnya pun enggak laku, ya bisa dimainkan juga bolanya kan. Cuma ya jangan semua dimainkan ya kan, jadinya bola bekas yang dijual masaan ya. Tentunya Bang Kakak juga enggak perlu menjadi produsen besar ya untuk memulai bisnis perlengkapan sepak bola ini. Jadi bisa dimulai dengan menjadi reseller atau penjual ulang lah gitu ya, penjual kembali gitu. Ada yang menjual perlengkapan untuk mendapatkan keuntungan gitu, selisih harga. Jadi kita

0: ya itu nggak harus segitu sih, apalagi kalau sistemnya itu kayak pre-order tadi gitu ya, atau kalau misalnya kayak dropshipper. Dropshipper itu tadi harus dijelaskan lagi sih, dropshipper itu kita beli secara langsung di online gitu ya, terus kita pasok lah ke konsumen gitu ya. Harus, pokoknya ribet kalau menjelaskan dropshipper. Tapi kalau misalnya bakal jadi dropshipper, sebenarnya modalnya nggak harus gitu gitu. Tapi kalau misalnya pun pengen yang buka toko fisik ya, ya modalnya itu kayak untuk sewa tokonya ya kan, untuk sepatunya, biaya listrik, gaji karyawan gitu ya, terus juga untuk biaya tak terduga lainnya ya, mungkin itu memang butuh 18 jutaan ya, atau mungkin sampai 50 jutaan gitu. Tapi kalau nggak punya modal, dropshipper tadi aja. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Timur Indonesia Bang Kakak, kali ini dari Justy Aldrin featuring Toton Karibo, berjudul Balai Pulang, tentang seseorang yang sudah lama tidak bertemu dengan pujaan hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai katombak udah apa, di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta. Kalian pun tak apa pula.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

John Monte dengan Si Patah ya, ini tentang lagu seseorang yang tidak bisa melupakan masa lalunya karena si patah atau kadang-kadang dia masih ingat gitu ya sama masa lalunya. Nah, Kakak, kita masih membahas mengenai peluang si bisnis untuk pencinta sepak bola khususnya setelah tadi bisa jualan jersey, terus juga bisa jualan perlengkapan sepak bola. Yang selanjutnya adalah bisa dengan usaha atau bisnis menyewakan lapangan futsal. Loh, tapi kan beda futsal sama sepak bola. Ya beda dikit aja sih. Paling beda jumlah pemain ya kan. Terus juga ya jumlah pemainnya itu kalau misalnya sepak bola 11, nah di futsal ada 5 orang ya. Terus ukuran lapangannya tentunya beda. Malah ini menguntungkan. Kalau misalnya lapangannya besar kali kan otomatis kita harus cari yang lahan besar tuh. Kalau untuk futsal, nah nggak terlalu besar nih. Terus juga mungkin yang membedakan sepak bola dengan futsal adalah lemparan ke dalam gitu ya. Kalau misalnya bola out dari garis kan, kalau sepak bola dilempar dari atas kepala tuh pakai tangan. Nah kalau futsal ditendang juga tetap dari garisnya itu. Nah, jadi ini cocok juga untuk abang kakak ya, walaupun agak beda nih. Karena futsal itu juga merupakan olahraga turunan dari sepak bola yang sekarang itu semakin populer. Dan mengingat minimnya lahan yang tersedia tadi ya, untuk main sepak bola itu kan harus 100 meter gitu panjangnya, bahkan lebih bisa. Jadi jasa penyewaan lapangan futsal itu menjadi pilihan yang populer di kalangan para pemain. Dan selain itu, walaupun lapangan futsal ini memiliki ukuran yang lebih kecil, abang kakak, tetap aja tuh bisa dimainkan dengan seru ya kan. Apalagi ini nggak harus kumpul-kumpul banyak kali gitu ya. Maksudnya kalau misalnya harus 11 orang untuk main sepak bola, itu kan kadang-kadang susah orang-orang untuk mencari kawannya gitu. Tapi kalau dengan 5 orang aja, nah ini agak gampang nih mencari kawan-kawannya untuk diajak gitu. Dan selain tidak membutuhkan lapangan besar gitu ya, futsal ini juga populer karena memang hanya memerlukan sedikit pemain tadi gitu. Makanya olahraga ini tuh semakin diminati oleh individu-individu gitu, sehingga memberikan potensi yang baik dalam berbisnis. Nah bang kakak, kalau misalnya punya lahan kosong gitu ya, nggak harus di depan rumahnya sih, di belakang juga bisa, tapi yang penting pasang pamflet lah di depan ya kan. Mana orang tahu kalau misalnya situ ada lapangan futsal kalau nggak dipasang pamflet gitu. Jadi nggak ada salahnya walaupun di belakang rumah mungkin lahannya agak-agak disemen dulu ya kan. Terus kasih rumput sintetis lah kalau bisa ya, yang nggak terlalu tinggi gitu. Tapi sebenarnya sih ada juga lapangan futsal yang dia dari semen aja sih gitu, dan itu bisa disewakan abang kakak. Dan katanya kalau misalnya untuk memulai bisnis lapangan futsal ini ya, katanya modalnya tuh agak mahal sih. Tapi mungkin ini di kota ya, kalau di kota mungkin butuh kayak ratusan juta gitu. Karena memang harus mengurus izin mendirikan bangunan dan juga untuk memenuhi persyaratan lainnya gitu. Tapi kalau di kampung ya nggak sampai sih harusnya. Apalagi kalau punya lahan sendiri ya, punya tanah tinggal di semen aja, terus taruh gawangnya gitu ya, ya udah jadi kan. Gak seberapa kalinya modalnya. Wih, meremehkan kali ya Wak ya. Tapi itu tadi emang kakaknya bisa dijadikan pilihan untuk berbisnis. Dan sekarang kita putar lagu dari Batak, ini dari The Boys Trio berjudul Izin Follow, tentang seseorang yang masih keganjenan gitu memfollow-follow orang di sosial media walaupun sudah punya suami atau pasangan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

mengenal tradisi Mangulosi dalam pernikahan adat Batak Toba. Mangulosi merupakan tradisi nenek moyang suku Batak yang dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelaksanaan upacara adat pernikahan. Yaitu dimulai dengan pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penyambutan dari kedua belah pihak utusan atau juru bicara semarga yang disebut dengan Raja Parhata dengan menggunakan bahasa Batak Toba yang berisi ucapan penyambutan keluarga pihak pengantin pria dan ucapan terima kasih dari pihak pengantin wanita kepada pihak pria karena sudah diterima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Lalu pembagian jambar, yaitu pembagian daging yang diserahkan keluarga pria yang diberikan kepada pihak wanita sebagai tanda penghormatan keluarga pria kepada pengantin wanita. Dan terakhir yaitu mangulosi, yaitu pemberian kain ulos kepada pengantin dari orang tua sebagai simbol doa restu dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya tercinta.

The Boys Rio dengan Korban Setia ya. Ini kayak ibarat air susu dibalas air tuba gitu. Jadi kesetiaannya tidak dibalas dengan kesetiaan pula. Nah Bang Kakak, kita masih melanjutkan ide bisnis untuk pecinta sepak bola. Yang selanjutnya ini adalah membuat kompetisi atau turnamen gitu ya. Jadi untuk mewujudkan impian pemain sepak bola profesional gitu ya. Jadi Abang Kakak itu bisa harus berpartisipasi dalam turnamen tentunya. Dan kalau misalnya sebagai ide bisnis untuk orang yang hobi sepak bola, potensi untuk bikin kompetisi atau turnamen ini tentunya ya lumayan gitu ya. Jadi dengan mengadakan kompetisi, sebenarnya Abang Kakak itu nggak cuma cari cuan jadinya sih. Jadi kayak turut mengembangkan kemampuan anak-anak gitu. Tapi yang penting ya, yang penting kompetisinya itu diatur secara sehat dan juga secara tersistem ya. Jangan bikin asal-asal kompetisi, terus wasitnya ternyata nggak kompeten ya. Yang harusnya handball atau kena tangan bolanya malah tidak kena tangan katanya. Terus yang harusnya offside, malah nggak offside katanya. Yang harusnya pelanggaran, nggak pelanggaran. Kalau kayak gitu kan yang ada nanti pemainnya malah emosi. Terus ya malah jadi bentrokan ya. Kayak di beberapa berita gitu ya, yang ada sampai penontonnya atau fansnya gitu yang bentrok-bentrok atau malah antar pemainnya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Makanya memang kalau misalnya mau bikin kompetisi, itu harus benar-benar diatur secara tersistem atau terstruktur. Nah emang nanti dapat cuannya dari mana atau dapat duitnya dari mana? Ya bisa dari sponsor ya kan, bisa dari biaya pendaftaran untuk kompetisi atau lombanya gitu. Jadi bisa dari situ gitu. Dan ingat ya, itu tuh nggak cuma dapat duit Abang Kakak, tapi juga turut mengembangkan atau menjadi membuat wadah lah begitu untuk orang-orang yang memang hobi dan juga ingin bertanding sepak bola. Dan juga satu lagi sih yang kelupaan, kalau misalnya memang udah serius sekali, Abang Kakak bisa bikin sekolah sepak bola. Ini khususnya untuk yang masih anak-anak gitu ya, SSB gitu. Dulu ada sih pengen masuk ya, cuma karena dulu keadaan orang tua ekonominya tidak seberapa, akhirnya tidak terwujud lah dulu keinginan waktu kecil ya masuk SSB atau sekolah sepak bola. Nah ini kalau misalnya Abang Kakak memang serius bisa bangun SSB. Tapi ingat ya, jangan cuma asal bikin-bikin aja. Jadi pelatihnya itu memang harus yang kompeten ya kan. Terus juga sistemnya di dalam juga harus yang memang tertata gitu, supaya orientasinya nggak cuma uang tapi juga mengembangkan bakat-bakat muda yang ada di Indonesia. Dan nanti jam 12 lewat kita akan kembali lagi ya Bang Kakak, tapi bukan dengan informasi bisnis nanti ya, karena etalase 884 sampai di sini saja. Nanti kita akan kembali dengan informasi yang lebih umum atau mungkin informasi mengenai budaya. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Here we go.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

The Octavoice dengan judul Korban Sinamot ya. Ngeri kali Korban Sinamot. Jadi gara-gara Sinamot tak jadi kawin atau gimana nih ceritanya ya. Nah Bang Kakak, kita masih di Perempat Medan tentunya, dan sekarang kita ke informasi yang lebih umum ya. Ini informasi tentang budaya nih. Jadi rangkaian sakral Yatnya Kasada 1948 Saka atau tahun 2026 Masehi begitu ya, dimulai dengan menggelar ritual Mendak Tirta di kawasan air terjun Mada Karipura di desa Negororejo di Kabupaten Probolinggo ya, pada hari Jumat yang lalu. Dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengumumkan bahwa ada penutupan sementara untuk kawasan wisata Gunung Bromo pada tanggal 30 Mei semalam sampai dengan 2 Juni mendatang, itu untuk menghormati pelaksanaan ritual Yatnya Kasada oleh masyarakat suku Tengger. Jadi itu ditutup gitu Bang Kakak ya, karena mereka akan melakukan ritual. Jadi ritual Mendak Tirta ini apa sih gitu ya? Ini merupakan tahapan penting dalam rangkaian Yatnya Kasada Bang Kakak, karena ini menjadi simbol penyucian diri, terus juga alam semesta dan sarana peribadatan begitu ya, menjadi simbol untuk menyucikan itu gitu. Dan dalam ritual tersebut ada puluhan warga Tengger yang berjalan kaki menuju sumber mata air suci di kawasan Mada Karipura untuk mengambil tirta atau air suci yang akan digunakan dalam prosesi penyucian perlengkapan ibadah menjelang puncak Yatnya Kasada di Pura Luhur Poten di lautan pasir Gunung Bromo nantinya. Dan prosesi ini tentunya berlangsung hikmat ya, dengan diawali dengan doa bersama dan juga persembahan sesaji hasil bumi. Dan ritual ini dipimpin oleh pemangku desa Ngada Slamet atau Ngada Slamet ya, Slamet kayak bata jadi Slamet, yang memimpin pembacaan mantra suci sebelum kemudian pengambilan air dilakukan oleh para pandita dan juga tokoh adat Tengger. Jadi ini bukan pertama kalinya Bang Kakak ya. Jadi Mendak Tirta atau ritual yang mereka lakukan ini adalah ritual tahunan masyarakat Tengger yang memiliki nilai spiritual dan juga budaya yang sangat tinggi. Dan pemerintah tentunya akan terus mendukung agar tradisi ini tetap lestari dan juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya ya. Ini kekayaan kita nih kan, tradisi yang satu ini. Dan ritual Mendak Tirta ini merupakan penanda dimulainya rangkaian Yatnya Kasada tadi ya, yang berakar dari legenda Roro Anteng dan juga Joko Seger. Ini baru tahu Joko Seger, biasa Joko Tingkir gitu ya. Dan tradisi tersebut itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widiwasa sekaligus penghormatan terhadap pesan leluhur Tengger yang diwariskan secara turun-menurun. Ya intinya apa? Intinya kalau mau ke Bromo sampai tanggal 2 Juni nggak bisa karena di situ masih ada prosesinya nanti ya Bang Kakak ya, dari masyarakat suku Tengger. Kalau tinggal tanggal 3 Juninya kayaknya udah buka sih gitu ya. Lagian ya kalau kita kayaknya mau ke Bromo jauh kali ya kan. Mungkin orang di sana gitu maksudnya, kalau misalnya mau ke Bromo belum bisa. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Sinamot Abang Kakak dari John Eliaman Saragi berjudul Cewek Matre ya. Ini kalau dari judulnya aja bisa ditebak nih gara-gara apa nih atau tentang apa lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Dayak Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayak artinya ayam, dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayak Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayak Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayak Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayak Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat budaya, kini saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Rasa Sayangi dari Ivan Swadi featuring Putri Reski ya. Dan ini adalah sebuah lagu dari Maluku Bangga Kak yang menggambarkan sebuah pesan untuk menyampaikan rasa kasih sayang dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Dan kita ke informasi lainnya Bang Kakak. Nah ini menarik nih ya. Jadi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau kita singkat aja Kepri gitu ya, melalui Dinas Pariwisata bersama dengan TVRI memadukan agenda wisata dengan nobar Piala Dunia, nobar nonton bareng ya, 2026 sebagai daya tarik bagi wisatawan Nusantara dan juga mancanegara. Wow. Jadi nobar Piala Dunia perdana ini akan dipusatkan di kawasan Taman Gurindam 12 di Kota Tanjung Pinang yang diselaraskan dengan event Kemilau Nusantara Kepri di tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2026. Jadi ini kebetulan ya, entah kebetulan atau memang disengaja gitu ya. Pokoknya hari Piala Dunia ditayangkan itu bertepatan dengan event atau event Kemilau Nusantara Kepri ini gitu. Emangnya apa sih ajang Kemilau Nusantara Kepri? Jadi ini adalah ruang perjumpaan budaya yang mempertemukan kekayaan tradisi Nusantara dengan karakter khas Melayu dalam satu panggung kolaboratif gitu. Jadi selama 3 hari pelaksanaan tadi ya, 13 sampai 15 Juni, masyarakat dan juga wisatawan itu akan disuguhkan dengan parade wisata budaya Nusantara, terus juga ada kreasi tarik kreasi Melayu dan Nusantara, lalu ada seni pertunjukan budaya, terus musik tradisional Melayu, penampilan grup musik lokal, ada bazar UMKM-nya juga, dan tentunya ada nobar Piala Dunia ya kan, yang didukung TVRI. Dan Kemilau Nusantara Kepri 2026 itu menargetkan hingga sedikitnya ya, maksudnya sedikitnya paling minimal nanti akan ada 2.900 pengunjung targetnya gitu ya. Tapi kayaknya sih lebih dari itu sih pasti ya, 2.900 mah dikit lah ya. Yang terdiri atas wisatawan lokal, wisatawan Nusantara, dan juga wisatawan mancanegara. Dan sementara itu TVRI itu sudah merilis ya, khususnya TVRI di Kepulauan Riau sudah merilis daftar titik nobar Piala Dunia 2026 yang tersebar di seluruh kabupaten dan juga kota setempat. Nah, TVRI Sumatera Utara apakah sudah merilis ya? Ini banyak sekali ya Bang Kakak tempatnya ya di Kepri yang ada nobar-nobar resminya. Ini kalau disebutkan nih, wah panjang nih. Tapi Marlon sebutkan aja beberapa ya. Kalau di kota Batam itu dipusatkan di The Launch Batam Marriott Harbor Bay, terus juga Hotel Winden Pandin Batal, Batam Art Hotel Batam, dan itu banyak lagi gitu ya. Terus kalau di Kabupaten Bintan ini banyak juga, terus di Tanjung Pinang juga ada banyak. Kayak salah satunya di Tuah Kopi, bahkan di Polresta Tanjung Pinang juga akan ada nobar nanti gitu. Jadi itu tentunya resmi ya, karena TVRI sudah merilis daftar tersebut. Dan TVRI Kepri juga mengajak masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin mengadakan nobar Piala Dunia 2026 untuk mendaftarkan tayangan resmi melalui scan QR code atau dengan menghubungi kontak TVRI Kepri di nomor telepon 0823 9147 3116. Tapi itu untuk yang Kepri ya, maksudnya Kepulauan Riau gitu. Kalau untuk yang Sumatera Utara, Marlon belum dapat infonya ya. Tapi harusnya sih ada banyak lah ya, masa kita kalah ya kan. Apalagi kalau di Medan, oh dimana-mana itu nanti banyak tuh nobar ya kan. Tapi kita harapkan nobarnya resmi supaya nanti gak ada kayak tersangkut masalah hukum lah, masalah hak siar lah gitu ya kan. Masa nanti aturannya mau senang-senang malah ditangkep. Makanya Bang Kakak kalau punya usaha, cari-cari dulu infonya ya. Atau mungkin nanti kita akan infokan gimana caranya untuk mendaftarkan atau menghubungi TVRI supaya terdaftar gitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Nias nih ya Bang Kakak, dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Ana'a, yang artinya adalah cincin emas. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Pendengar yang saya sayangi, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan, serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan Sang Buddha membawa kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam bagi kita semua. Mudah-mudahan langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Salam bahagia.

Panggoran dengan judul Lupa Doho. Ini sebuah lagu Batak yang sedih ya Bang Kakak, tentang curahan hati seorang orang tua. Kok agak janggal ya. Pokoknya curahan hati orang tua begitu, yang mana anaknya itu merantau terus enggak balik-balik ya ke kampung. Jadi ditanya lupa doho, yang lupanya kau punya kampung di sini. Oke, Bang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi Gubernur Sumatera Barat yaitu Mah Yeldi menyatakan bahwa peringatan 100 tahun jam gadang di Kota Bukit Tinggi pada Juni 2026 itu menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan hubungan Indonesia dan juga Belanda menuju kemitraan yang lebih baik. Jadi kalau dulu itu antara penjajah dengan yang dijajah, ya kalau sekarang ya udahlah ya, demi kebaikan dan kemajuan bangsa kita juga ini menjadi mitra kalau sekarang. Dan menurut dia, jam gadang itu tidak hanya menjadi ikon atau ikon ya di Kota Bukit Tinggi, tetapi juga menjadi simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang memiliki nilai penting dalam perjalanan bangsa. Dan dengan nilai sejarah dan budaya yang kuat, Mah Yeldi menilai peringatan satu abad jam gadang itu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat identitas budaya Minangkabau sekaligus mempromosikan pariwisata daerah di tingkat nasional dan juga internasional. Nah, tapi sedikit mengenai jam gadang nih. Jadi jam gadang itu waktu itu merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina di tahun 1926 gitu ya. Makanya udah 100 tahun nih ya, satu abad. Dan hingga kini masih berdiri di pusat Kota Tebing Tinggi. Dan bangunan bersejarah tersebut itu memiliki ketinggian 27 meter Bang Kakak, dengan atap bercorak khas Minangkabau ya, yang kayak tanduk kalau kita lihat dari samping gitu. Dan jam gadang ini memiliki sejumlah keunikan juga. Salah satunya adalah penulisan angka 4 dalam angka Romawi yang menggunakan format III gitu. Gimana bilangnya ya biar Abang Kakak ngerti. Dia I besarnya tuh sampai 4 gitu. Harusnya kan kalau 4 Romawi itu kan I sama V. Nah, kalau di jam gadang itu III gitu. Dan selain itu katanya mesin jam gadang tersebut itu hanya terdapat 2 unit di dunia. Wow, ini jangan sampai rusak ya kan. Kalau rusak nanti diganti mesinnya, waduh, nggak asli lagi nanti. Makanya ini sangat-sangat unik ya Bang Kakak. Dan Mah Yeldi mengatakan juga bahwa peringatan satu abad jam gadang itu perlu dikemas melalui berbagai kegiatan yang edukatif, terus juga bersifat budaya, serta kegiatan berskala nasional dan juga internasional untuk memperkuat citra budaya Minangkabau. Nah, emang kapan sih peringatannya? Nah, jadi akan berlangsung di 3 sampai 21 Juni mendatang ya Bang Kakak, tentunya di Kota Bukit Tinggi ya. Kalau kita sih nggak ada di sini perayaan, harus ke sana gitu. Dan nanti akan ada berbagai agenda gitu untuk memeriahkan peringatan tersebut, kayak ada seminar internasional, lalu ada Minangkabau Literacy Festival, lalu juga ada jam gadang Cultural Night, lalu ada Bukit Tinggi East Film Festival, jadi kayak muter film kayak di situ ya. Dan juga jam gadang Fun Run. Nah, ini kayaknya lari atau jogging bareng nih. Dan juga tentunya ada festival kuliner tradisional. Menarik untuk diikuti, tapi sayang jauh sekali. Jadi sekarang kita putar aja lagu Karon ya Bang Kakak ya, dari Trisna Sinta Barukliat berjudul Nang Kene Rusae. Ini adalah lagu Karo yang dipadukan dengan bahasa Jawa begitu. Jadi sebenarnya ini lagu Karo atau lagu Jawa? Lagu Karo sih. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah lagu Melayu dari Safrizal Bang Kakak ya, akibat Corona. Kalau sekarang mungkin gak relate lagi nih ya lagunya ya. Ini mungkin relate-nya di tahun-tahun 2020-2021 gitu ya, waktu kita gempar gitu, dan mungkin ini harusnya banyak diputar pada saat itu. Kalau sekarang, udah biasa aja kita kayaknya sama Corona. Nah Bang Kakak, UI ya, Universitas Indonesia ya, siapa yang tak kenal UI ya kan. Jadi UI ini memperkenalkan 5 buku cerita anak karya penulis nasional yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang sebagai instrumen diplomasi budaya dalam festival internasional di kota Chigasaki. Nah, Chigasaki ini bukan di dekat Cirebon gitu, enggak ya, Chigasaki di Jepang ini. Dan penerbitan versi bahasa Jepang tersebut merupakan hasil kemitraan strategis dengan Litara. Litara ini selaku mitra penerbitan dalam program Indonesia dan Jepang Children Festival ya. Adapun 5 buku cerita anak Indonesia yang diterjemahkan oleh Andri Setiawan, itu penerjemahnya ya, yang dalam program ini tuh meliputi buku berjudul Di Mana Songket Kakak. Nah, itu karya dari Dian Kristiani. Terus ada Mantel Emas karya NVB Indirani. Lalu ada Taman Bermain Dalam Lemari karya Andina Dwi Fatma. Dan yang terakhir ada yang keempat ada Perkedel Ikan Bubuk karya Yuli Rahmawati. Dan yang terakhir adalah Gula Merah Tobalo karya Hana Francisca. Ini judul-judulnya Indonesia sekali ya. Kayak misalnya perkedel gitu ya. Kalau di Jepang ada nggak perkedel? Nggak tahu kita ya. Dan langkah alih bahasa literatur anak ini merupakan komponen utama dalam rangkaian pengabdian masyarakat internasional yang didanai melalui program hibah Outbound World Class University atau WCU atau WCU lah katakan ya, dari Universitas Indonesia guna memperkuat internasionalisasi perguruan tinggi. Jadi dari peluncuran dan juga pembacaan karya literasi anak lintas negara tersebut, Universitas Indonesia berharap dapat membangun narasi positif mengenai originalitas kreativitas bangsa di ruang publik Jepang, sekaligus juga menumbuhkan rasa empati dan rasa saling percaya antar bangsa sejak dini. Jadi kita mau bilang ini kami punya loh karya asli, kami tidak bajak-bajak. Walaupun ada baru-baru ini ya kan informasi kalau di forum internasional dia bikin penelitian apa ece-ece begitu ya dari AI gitu, itu sangat memalukan sih ya Bang Kakak. Jangan begitu-begitulah ya, apalagi itu tingkat dunia. Ya enggak harus tingkat dunia sih, kalau misalnya Bang Kakak bikin karya gitu, kalau bisa jangan plagiat lah. Ya kalau amati tiru modifikasi oke lah, tapi kalau plagiat atau palsu keterlaluan sih itu. Dan ngomong-ngomong ini karena hari Minggu, jadi Maron gak sadar tadi ternyata ini adalah hari Waisak Abang Kakak ya. Mungkin untuk obat Buddha yang merayakan atau mendengarkan, selamat hari Waisak. Begitu, hampir aja kelupaan. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Minang dan juga Timur Abang Kakak, berpadu dalam satu lagu dari Onco Flash dan Diva Aurel berjudul Dendang Minang Timur. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Balon Balon Bide dari Wulan Siregar ya. Ini sebuah lagu dari Tapanuli Selatan yang bercerita mengenai pengalaman jalan-jalan atau tamasya. Nah Bang Kakak, wakil Menteri Ekonomi Kreatif kita yaitu Iren Umar menilai kegiatan keagamaan Waisak di kawasan Candi Mendut dan juga Borobudur yang ada di Jawa Tengah itu tidak hanya menjadi sarana ibadah umat Buddha aja, tetapi juga mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut itu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal, mulai dari perhotelan, perhotelan homestay sama aja sih, rumah makan, dan juga kedai kopi. Dia mengaku katanya sempat mengalami kesulitan mendapatkan penginapan saat perayaan Waisak tahun lalu karena tingginya jumlah kunjungan wisatawan dan juga umat yang datang. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, dia bahkan telah memesan hotel sejak tahun sebelumnya. Wih, segitunya ya. Jadi kalau misalnya mau booking untuk Waisak di 2027, mesennya di 2026 gitu. Dan menurutnya tingginya okupansi hotel saat Waisak itu merupakan tantangan yang justru menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk hadir dalam perayaan tersebut ya. Dan selain itu berbagai homestay di sekitar lokasi juga katanya ikut terisi oleh para pengunjung gitu. Jadi sebenarnya ini apakah ini prestasi kalau misalnya penginapan penuh gitu ya, atau ini malah menunjukkan

kita punya masalah gitu. Masalah kurang banyaknya penginapan gitu. Jadi yang mana nih? Apakah itu sebenarnya prestasi atau malah itu sebenarnya kemunduran gitu Bang Kakak? Dan Iran Umar ya, woman craft kita, dia berharap semangat kebersamaan dan juga gotong royong itu terus dijaga sehingga berbagai kegiatan keagamaan dan juga budaya ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat gitu ya. Jadi kita senang kalau misalnya penginapan-penginapan penuh Bang Kakak ya, otomatis berarti daya beli masyarakat itu ada ya kan, atau misalnya turis berarti banyak yang datang. Tapi juga kita kadang bingung nih, oh berarti kurang banyak nih hotel di sekitar situ gitu ya kan. Jadi antara dua itu sih. Dan selamat hari Waisak ya, sekali lagi Marlon ucapkan bagi yang merayakan. Sekarang kita putar sebuah lagu Batak nih dari Jun Munte berjudul Rohaku, yang menceritakan tentang ketulusan seseorang dalam mencintai. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan Sang Buddha membawa kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam bagi kita semua. Mudah-mudahan di langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Salam bahagia untuk

Rama Aipama dengan Dinda Bestari. Ini lagu keroncong reggae gitu bang kakak ya. Keroncong reggae Melayu ya antara itulah. Tapi memang enak lagunya. Biasa kita putar versi keroncong yang agak lawas ya. Tapi yang ini kadang-kadang jadi pengen joget kalau dengar. Nah bang kakak, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta ingin menunjukkan citra Jakarta sebagai kota yang terbuka dan damai melalui acara Illumination of Jakarta, Glow of Peace. Nah itu ya bahasa Inggris dia. Dan acara itu dilaksanakan di area Bundaran HI Jakarta dari tanggal 28 Mei yang lalu sampai dengan 1 Juni besok untuk memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era. Dan perayaan Waisak 2026 itu menjadi penting nggak bang kakak ya, dalam memperlihatkan wajah Jakarta sebagai kota yang terbuka, damai, dan juga penuh semangat kebersamaan. Nah, acara Illumination of Jakarta Glow of Peace tersebut mencakup kegiatan spiritual, terus juga kegiatan budaya dan sosial yang melibatkan umat Buddha, komunitas lintas agama, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat umum. Doa dan juga renungan bersama, lalu ada pertunjukan seni budaya, instalasi cahaya, dan juga atraksi budaya, itu akan diadakan selama acara tersebut. Dan diselenggarakan bersama dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia dan juga Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau WALUBI. Kepala Bidang Pemasaran dan juga Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta yaitu Lucky Wulandari, dia mengatakan instalasi seni dan juga pencahayaan di Bundaran HI itu diharapkan bisa menarik wisatawan dan juga menyampaikan pesan damai pada Hari Raya Waisak. Maluan gak lihat sih ya gimana pencahayaannya, tapi kalau memang sampai segininya mereka optimis, kayaknya di Bundaran HI itu glowing-glowing ya kalau malam hari. Cuma sayangnya kita nggak bisa lihat ya kan. Ya harus ada keluarga mungkin di sana, fotokanlah Bundaran HI kayak mana lampu-lampunya ya, mungkin baru bisa lihat kita. Tapi tentunya hal itu dilakukan abang kakak untuk berharap bahwa masyarakat itu terus menjaga kebersamaan, keharmonisan, dan juga hidup dalam sehari-hari itu dengan nyaman dan juga ramah bagi semua gitu ya. Jadi nggak cuma untuk satu golongan Jakarta ini diharapkannya, tapi terbuka untuk siapa saja. Ya asalkan siapa sajanya itu masuk dalam kategori yang bagus gitu ya. Untuk begal ya gak terbuka lah, janganlah begal ke Jakarta, ke Medan pun jangan ya kan. Untuk yang baik-baik aja lah. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Tapanuli Tengah nih abang kakak ya, dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek. Ini lagunya lagu kocak ya, tapi yang mengajarkan kita juga bahwa kalau mau hidup bagus ya harus berusaha begitu ya, jangan main judi atau main togel. Tetap di area di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan sekarang sudah pukul 13.58 waktu Indonesia Barat. Artinya nih jam 2 nanti, jam 2 lewat ya, kita akan memutar lagu-lagu keroncong sambil nanti Malon informasikan sesuatu yang menarik ya. Tapi apa itu yang menarik? Jadi kita akan kasih info mengenai Blue Moon. Blue Moon apa sih? Bahasa Inggris itu ya. Blue itu merah, Moon itu bulan. Blue itu merah pula, blue itu biru ya. Kok jadi pauk tiba-tiba. Jadi Blue Moon itu bulan biru lah. Nanti malam itu ada fenomena seperti itu Abang Kakak. Nah, penasaran? Dan nanti bisa kita kaitkan dengan zodiak juga. Tapi ingat itu bukan untuk syirik ya, tapi untuk seru-seruan aja lah gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Eko Show dan juga Ferry Cloud, berjudul Lu Kenal Veronica Ko. Jangan kemana-mana.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Mangu dari New Normal ya. Artinya ini adalah apa ya? Lagu tentang dua keyakinan yang berbeda. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi Blue Moon. Emang Blue Moon itu apa sih? Blue Moon dari tadi. Jadi Blue Moon itu adalah bulan biru. Dan ini akan kembali menghiasi langit ya di tanggal 31 Mei 2026 nanti malam. Bang Kakak coba lihat-lihat aja langit nanti malam, apakah bulannya betul-betul berwarna biru? Ya, menurut astronomi atau BMKG sih harusnya yes ya, betul. Dan melansir dari Vogue, katanya ini merupakan Blue Moon kalender pertama sejak Agustus 2023. Jadi 3 tahun yang lalu baru Blue Moon yang terakhir ya kan. Terus emang kapan lagi ada Blue Moon? Apakah 3 tahun lagi? Nah, jadi diprediksi Blue Moon ini atau bulan biru ini akan terjadi lagi di akhir 2028 nanti. Jadi ini nggak setiap tahun lah Bang Kakak ya. Harus lihat-lihat prediksi astronomi dulu nih. Astronomi. Oh iya, astronomi betul. Tapi astronomi juga berhubungan sama astrologi gitu ya. Jadi dalam astrologi, Blue Moon ini sering sekali dikaitkan dengan momen penyelesaian, refleksi diri, dan juga keberanian untuk membuka lembaran baru. Dan ada seseorang bernama Sarah Potter, dan dia ini adalah pembaca tarot dan juga penulis buku Sober Magic begitu. Dia menyebutkan bahwa fenomena ini itu merupakan sebagai waktu begitu ya untuk melepaskan hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga untuk menerima peluang baru seperti itu. Jadi apa dong hubungannya? Ya hubungannya kayak ramalan sih ini jatuhnya gitu, Blue Moon. Kita mulai dengan Aries dulu ya. Nah, katanya ada beberapa pengaruh dari Blue Moon atau bulan biru nanti ke masing-masing zodiak. Nah, kalau untuk Aries, katanya ini adalah saatnya untuk menjadi lebih jujur kepada diri sendiri. Wow. Emang kenapa nih Aries suka berbohong kepada diri sendiri? Jadi Blue Moon itu mendorong Aries untuk lebih berani menyampaikan apa yang sebenarnya dipikirkan. Dan periode ini itu juga menjadi momen yang mengevaluasi nilai dan juga prinsip yang selama ini mungkin dikompromikan demi menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi mungkin selama ini tidak jujur kepada diri sendiri supaya orang lain tidak tersakiti. Nah, tapi sekarang itu katanya saatnya untuk menjadi lebih jujur kepada diri sendiri. Wow, ini kayak apa ya jadinya? Kayak motivator gitu. Terus kalau untuk Taurus, katanya ini adalah perasaan yang lama dipendam mulai muncul. Jadi Taurus diprediksi akan menjadi lebih sensitif terhadap emosi yang selama ini tersimpan, Abang Kakak. Jadi meskipun ingin menjaga privasi, katanya tekanan dari lingkungan sekitar itu bisa membuat Taurus terdorong untuk lebih terbuka mengenai perasaannya. Dan itu katanya dipengaruhi oleh Blue Moon juga ya, bulan biru yang akan terjadi nanti malam. Sementara itu untuk Gemini, katanya jangan terlalu mengidealkan pasangan. Jadi Gemini ini disebut sebagai sedang berada dalam fase yang romantis ya. Kalau udah mama kayak mana nih Gemini? Ya udah, ini untuk seru-seruan aja ya, jangan dianggap serius sekali ya Bang Kakak. Katanya Blue Moon ini mengingatkan agar tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi kepada orang lain yang dicintai dan mulai menerima kekurangannya ya. Jadi kalau misalnya Gemini ini mengharapkan seseorang yang ganteng kali kayak opa-opa Korea, tolonglah turunkan ekspektasinya ya. Atau misalnya mengharapkan seseorang itu yang baiknya itu kayak nabi. Ya nabi ya. Jangan dicari-cari terhadap orang yang ada di zaman sekarang gitu. Coba agak-agak diturunkan, kekurangannya itu diterima begitu ya. Jangan terlalu tinggi lah pokoknya ekspektasinya. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Komang ya Bang Kakak. Dari New Normal sebenarnya, tapi ini mengcover lagunya Komang ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Euyul dengan Angin Malam ya, walaupun sekarang belum malam. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak. Emang apa sih pengaruhnya Blue Moon atau bulan biru nanti malam dengan zodiak yang lain? Yang selanjutnya adalah Cancer ya. Ini kita disuruh keluar dari zona nyaman. Kita, gak kita sih ya, karena Marlon bukan Cancer. Jadi Cancer ini didorong untuk mencoba aktivitas baru yang lebih sesuai dengan minat dan juga passion saat ini. Perubahan kecil dalam rutinitas disebut dapat membawa energi yang lebih positif. Jadi ayo dong ya Cancer, mumpung Blue Moon atau bulan biru ya kan. Ya sebenarnya mungkin kalau dari logika gak ada hubungannya sih. Karena emang ini seru-seruan aja ya. Kayaknya Blue Moon itu mempengaruhi atau mendorong kita yang kita, maksudnya mendorong yang Cancer untuk keluar dari zona nyaman. Nah kalau untuk Leo nih, jadi katanya Blue Moon itu berpengaruh bahwa keyakinannya itu sedang diuji gitu. Jadi Leo mungkin merasa ditarik ke berbagai arah sekaligus saat ini gara-gara Blue Moon ya. Dan meskipun demikian, keteguhan hati dan juga kemampuan untuk bangkit dari tekanan ini disebut menjadi kekuatan utama selama periode Blue Moon. Nah, apakah yang Leo memang lagi bimbang-bimbang sekarang? Ini di sini ada orang Leo nih, cuma nggak bisa awak tanya nih sekarang ya, karena dia di ruangan yang berbeda. Bimbang kenapa nih dia ya kan? Jadi ini adalah ujian mungkin untuk keyakinan seorang Leo gitu ya. Yang mana Leo itu kan biasa digambarkan egois gitu ya, tidak memikirkan orang lain. Nah apa kemudian dia akan memikirkan orang lain gara-gara Blue Moon ini? Gak tau lah ya. Yang selanjutnya adalah Virgo. Jadi Virgo di masa Blue Moon ini diajak untuk mengingat kembali cita-cita atau tujuan yang pernah ditinggalkan. Oh, dalam nih ya. Jadi menurut astrologi, ini menjadi momen yang baik untuk menyembuhkan luka masa lalu sekaligus juga membawa harapan baru. Wah, luka lama yang mana nih Virgo ya? Cerita dong. Di kantor ada nggak yang Virgo nih ya? Mau tanya ini omonya. Oke Bang Kakak, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita putar sebuah lagu ya. Ini cover dari Peter Pan berjudul Yang Terdalam, tapi versi keroncong. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari kahanggi, anak boru, mora, sampai dengan hatobangon, harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin. Ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut, selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses

Bengawan Solo dari Gaesang ya. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak. Emang apa sih pengaruh Blue Moon atau bulan biru terhadap zodiak yang selain atau yang selanjutnya? Dan sekarang kita ke Libra nih. Katanya banyak undangan dan juga acara diprediksi menghampiri Libra. Ya gimana ya kalau dia nolep? Apakah Blue Moon atau bulan birunya berpengaruh? Nah, tantangannya adalah mengatur waktu dengan baik agar tidak terjebak dalam jadwal yang saling bertabrakan. Ya, ini untuk Libra. Untuk Scorpio, Blue Moon atau bulan biru disebut membawa peluang untuk meningkatkan kondisi finansial Scorpio. Ya, iya sih. Ya, mungkin baru gajian ya. Kebetulan ini akhir bulan nih. Kalau misal swasta biasanya tuh baru gajian ya kan, tanggal-tanggal 28 mungkin gitu. Nah, kalau untuk yang negeri besok gajian ya. Jadi kalau dia Scorpio dan dia adalah orang-orang yang

bekerja di instansi pemerintahan, ya pasti besok dia gajian gitu ya. Jadi kesempatan tersebut bisa datang melalui proyek baru, investasi, atau pengembangan kemampuan yang dimiliki. Ya enak kalau jadi Scorpio bulan ini ya kan. Dan untuk Sagittarius, katanya blue moon atau bulan biru nanti malam itu untuk Sagittarius ya, jadi dianjurkan untuk mengambil jeda dari kesibukan. Ini untuk Sagittarius. Emangnya kenapa nih? Karena katanya merawat kesehatan fisik dan emosional itu dianggap lebih penting dibandingkan dengan memaksakan diri terus aktif sepanjang waktu. Jadi mungkin blue moon ini membuat Sagittarius kurang sehat ya, cahaya birunya nanti. Gak tau lah ya. Ya itu seru-seruan aja Bang Kakak, sekali lagi ya, jangan terlalu diseriusin. Dan mungkin Abang Kakak yang baru bergabung, emang apa sih blue moon, blue moon? Nah, jadi nanti malam coba deh Abang Kakak lihat bulan kita, apakah memang berwarna kebiru-biruan atau birunya biru sekali. Nah itu nanti diamati aja coba ya, semoga betul lah ya. Tapi kalau menurut astronominya sih betul sih, itu sudah diteliti soalnya ya. Dan blue moon ini nggak tiap tahun ada, jadi ini momen yang cukup-cukup langka lah gitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari New Normal berjudul Buih Permada. Buih Jadi Permadani. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Pendengar yang saya sayangi, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan, serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan, selamat merayakan Hari Raya Waisak 2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan Sang Buddha

Indah Ariesta Bangka dengan Tanpo Seliramu. Dan ini ya, tiga zodiak terakhir nih yang mungkin bisa dipengaruhi oleh Blue Moon atau Bulan Biru nanti. Yang ke-10 adalah Capricorn. Jadi Capricorn disebut berada di ambang fase baru dalam hidupnya ya. Dan Blue Moon atau Bulan Biru nanti itu mendorong mereka lebih percaya pada intuisi dibandingkan hanya dengan mengandalkan logika semata. Ini fase apa nih ya? Apakah dalam fase baru putus, baru gimana gitu? Dan untuk Aquarius, katanya Aquarius belakangan fokus pada urusan keluarga dan akan mulai merasakan bantuan dari teman dan juga lingkungan sekitar. Dan mereka, maksudnya orang-orang yang memiliki zodiak Aquarius, ini diingatkan bahwa tidak semua masalah itu harus diselesaikan sendirian ya. Jadi tolonglah, ini Blue Moon mungkin mengandalkan dengan Blue Moon kita disuruh mengandalkan apa ya, orang-orang sekitar begitu ya. Jangan jadi ansos ya Aquarius ya. Ansos tuh antisosial gitu. Aku bisa sendiri. Ya kalau bisa sendiri juga orang-orang enggak akan kayak misalnya apa ya? Misalnya di suatu instansi gitu, dia gak akan sendirian gitu ya. Karena memang gak ada orang yang bisa serba bisa gitu Bang Kakak. Makanya kalau misalnya dia bisa bertani, nah mungkin dia gak bisa ngurus ternak, bisa jadi kan gitu. Mungkin dia gak bisa bikin alat-alat kesehatan. Nah makanya memang kita gak bisa hidup sendiri gitu ya. Kemana-mana ini ya pembahasannya. Dan yang terakhir adalah Pisces ya. Pisces si ikan-ikan itu. Jadi katanya Pisces diprediksi memperoleh kesempatan baru dalam pekerjaan, dalam karir juga. Dan tantangan terbesar itu justru berasal dari keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Jadi bukan dari peluang yang datang. Wah enak nih jadi Pisces ya kan. Katanya banyak kesempatan baru begitu dalam karir atau pekerjaannya gara-gara Blue Moon. Tapi kalau misalnya udah dapat pekerjaan ya udah sih, ngapain lagi cari-cari pekerjaan yang lain ya. Jadi itu tadi seru-seruan Abang Kakak. Dan mungkin untuk membuka juga bahwa ternyata zodiak itu gak sebegitu akuratnya sih. Ya entah kalau Abang Kakak ya, mungkin Abang Kakak ada yang percaya gitu ya. Tapi kalau Malon pribadi, saya tidak percaya. Tapi kalau Blue Moon-nya itu saya percaya ya. Blue Moon itu nanti kayaknya bakalan ada. Jadi nanti bulan kita itu agak-agak berwarna biru gitu ya. Tapi itu gara-gara efek yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan gitu. Bukan dengan kita kayak menebak-nebak atau meramal-ramal seperti ini. Tapi ya itulah dia ya, sekedar main-main saja. Dan sekarang sudah pukul 14:53 waktu Indonesia Barat Abang Kakak, jadi Marlon harus pamit undur diri dulu. Tapi Abang Kakak jangan kemana-mana, apalagi untuk yang mau karaoke nanti jam 4 ya bareng Hanum nanti. Kalau jam 3-nya kita masih request-request lagu aja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di area Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Klasik Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya yang akan Hanum hadirkan di sepanjang sore hingga malam hari nanti ya. Tepat pukul 15 ini kita ada di Prodangdut. Makin asik, makin yahut ya. Satu jam ke depan kita bisa request-request ya. Boleh request lagu dangdut pastinya. Dan nanti tepat pukul 16 sampai pukul 17 kita nanti ada karaoke hari ini. Yeay, akhirnya Anum bawa karaoke lagi. Yeay. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung, mau request lagu dangdutnya, boleh di 0618463115. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Program tuh. Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Dari?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Oh, Nasrun dari Sulawesi Tengah. Wow, jauh
1: iya,
0: sekali.
1: Iya, jauh lah. Perasaan pandangan mata saja itu jauh, tapi dari ujung jari, Mbak.
0: Iya,
1: ya.
0: Kalau misalnya kita tengok di peta tuh cuman sejengkal sih.
1: Ah, itu.
0: Iya, Nasrul, apa Nasrun? Nasrun.
1: Iya.
0: Nasrun mau request lagu apa ini?
1: Lagunya.
0: Mm-mm.
1: Siapkan lagunya sendiri.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Melinda.
0: Melinda. Iya. Judulnya apa?
1: Ya, jagalah hatimu.
0: Jagalah hatimu, Melinda. Jagalah hatimu ya. Bentar ya, Anum cari dulu ya.
1: Ya. Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam Melinda. Apa tadi judulnya? Jagal hatimu ya. Untung ada teman-temanku di sini ya. Aku catatkan dulu bang. Aku lagi gak ada pegang pulpen nih ya. Kita buka dulu ya layanan teleponnya lagi nih, 0618463115 ya. Kayaknya ini lagu tadi agak-agak payah ini nyarinya ya. Jagalah hatimu ya. Melinda. Bentar. Ngakak sendiri hatiku. Jagalah dirimu. Jagalah hatimu ya. Jaga selalu hatimu. Ya oke deh. Halo. Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yahut, yuhu. Apa kabar?
2: Kabar baik kabar Hanum.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, panas sekali ya hari ini ya Cynthia ya.
2: Orang jauh Pak, yang pertama orang jauh.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Coba lagu apa dari Gita Yofi?
0: Gita Yofi yang mana?
2: Judulnya apa tuh satu? Apa tuh yang siapa salah coba?
0: Hah?
2: Siapa yang serba salah?
0: Serba salah. Gita Yofi, Yobi.
2: Siapa benar siapa salah?
0: Siapa benar siapa salah ada nih. Siapa yang benar siapa yang salah? Enggak tahu kita ya kan?
2: Tahu dia.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
2: Nanti Anum karaoke.
0: Iya dong, emang langsung Bang Marlon lagi.
2: Oh, ya kita karaoke nanti ya.
0: Oke deh, nanti kita karaoke ya.
2: Bang Ali dia enggak tahu lagu dangdut, dia enggak pandai.
0: Oh, dia enggak pandai. Ya udah dipaksa aja biar mau.
2: Nanti kita ajak Rasa di
0: karaoke. Oke deh. Makasih Cynthia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja lah ya, kita puterin dulu nih lagunya ya. Melinda jagalah dirimu ya tadi ya. jagalah ada kok ini. Langsung muncul rupanya ya. Jaga selalu hatimu ya, yang tadi di request sama Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu dangdut lagi masih anu buka di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahoo.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Kak Anum Baruta Subuh.
0: Waalaikumsalam Beruda Manik. Apa kabarnya? Sudah lama kita tidak bertemu di udara.
1: Kasih holana udah ubani Kak Anum.
0: Oh lo dah. Gimana kabarnya Ririn?
1: Udah semakin sembuh Kak. Suaranya udah mulai pulih.
0: Kemarin gak ada suaranya ya?
1: Iya.
0: Sering kali kayaknya.
1: Ya biasalah Kak, ringkih.
0: Ringkih ya. Bahasanya sehat, ringkih kan? Sehat alhamdulillah walafiat lah ini sehatnya.
1: Udah lama kali gak ngomong sama Kak Anu.
0: Betul.
1: Tanya di sini.
0: Kalau misalnya masuk malam kan gak pernah nih Ririn bergabung. Udah tidur dianya jam 10
1: ya,
0: soalnya.
1: Iya kadangan udah tidur Kak. Jadi kan ya udahlah kayak mana lagi ya kan.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Kak Istana Bintang Kak yang DJ ya Kak.
0: Iya siapa itu yang nyanyi?
1: Cari aja Kakak, cari aja Istana Bintang.
0: Istana Bintang.
1: Iya.
0: Istana Bintang. Tunggu ya, Anum cari dulu ya.
1: Oke.
0: Istana Bintang. Istana Bintang versi DJ.
1: Iya.
0: Mak ngeri kali DJ semua di sini, Bang.
1: Iyalah biar sehat, Kak.
0: Istana Bintang DJ. Tunggu ya, coba ya.
1: Ada itu.
0: Ada enggak ya? Yang ini enggak sih?
1: Ada.
0: Yang ini ya. Yang ini. Yang itu bukan?
1: Enggak, coba yang satu lagi enggak ada, Kak.
0: Oke, coba.
1: Iya, yang enggak ada putunya yang ada kayak danau-danau gitu itu yang enak.
0: Oh. Ya itu dia tadi.
1: Iya. Udahlah itulah dia.
0: Itu dia tadi.
1: Ini nanti ada koro-koro ya, Kak.
0: Ini. Iya, kalau yang danau-danau itu dia.
1: Iya, itu tadi lah.
0: Oke deh, ini ya.
1: Ya,
0: baiklah. Oke.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya. Yang mau request lagu lagi di 0618463115 ya. Yang mau request masih bisa ya. Cuma sampai pukul 16 ya. Nanti pukul 16 kita tetap karaoke kita buka ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Ari di Klamber 5. Makin asik. Makin dangdut.
0: Iya, makin dangdut ya. Apa kabar Pak Ari?
2: Ya, sehat, walafiat.
0: Iya, udah lama ya, enggak ini. Apa karena memang Anum udah lama enggak di dangdut ya?
2: Ya, kita namanya pun kita ada sedikit-sedikit sibuk ya.
0: Baru ini lagi lah ya, denger ya, ya kan.
2: Pas buka ada kesempatan.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya koplo tapi judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama, Dangdut Koplo.
0: Oh, Dangdut Koplo, Jangan Tunggu Lama-Lama. Gitu ya.
2: Nanti disambar orang gitu.
0: Yang koplo tapi ya.
2: Yang koplo lah.
0: Gak boleh DJ ya.
2: Ya boleh, ada.
0: Ada. Yang nyanyi, yang nyanyi nih Tasya
2: Rosmala.
0: Ada. Coba ya, ada. coba ya. Biar enggak ini ya kan.
2: Ada kan?
0: Nih.
2: Iya.
0: Oke, itu dia.
2: Makasih Kak ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ini dulu ya. Coba Anum coba dengerin dulu kok kayaknya lagunya kok lagu bahasa Inggris ya. Oh, enggak rupanya. Kita buka lagi kali ya yang mau request lagu ya. Di 0618463115. Anum buka dulu ya. Iya, halo. Iya, kok langsung mati. Kita buka lagi ya di 0618463115. Kejar-kejaran kayaknya ini ya. Halo.
3: Rodangdut, makin asik makin yahoo.
0: Yuhuu.
3: Assalamualaikum, Kak Anum.
0: Waalaikumsalam.
3: apa kabarnya Kak Anu?
0: Kabar di apa? Bang Lumi lah, apa kabarnya ini? Udah lama kali dia gak masuk kan?
3: Iya, udah lama Kak Anu, di malam aja ya kan?
0: Gitulah ya kan?
3: Di malam kena hujan lagi ya kan Kak Anu?
0: Waduh, kena hujan banjir aku di jalan tadi malam. Untung sampai rumah ya Allah.
3: Hujannya tengah malam aja pulang Kak Anu, jam 10, setengah 10 ya kan Kak Anu?
0: Itulah, ngeri kali, jaket semua basah. Untung siang ini masih sehat walafiat ya kan.
3: Alhamdulillah. Bukan doa-doa pen perempuan lah kan.
0: Iya dong.
3: Lalu.
0: Iya dong.
3: Ngobrol lagi ya kan Kak Anu.
0: Iya dong. Mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Melili Kak Anu, judulnya Cinta Usia Muda.
0: Cinta Usia Muda ya.
3: Iya, dari Melili.
0: Melili.
3: Ya, Melili. Melili dah itu.
0: Oke, Melili.
3: Cinta beda usia.
0: Cinta beda usia.
3: Iya.
0: Bentar, cinta
3: beda usia, beda lagu baru itu Kak Anu.
0: Usia, yang nyanyi Melili.

0: Ya, Anda masih di Prodangdut makin asik makin yahut. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi masih Anum buka ya di 0618463115. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, gitu ya?
0: Iya, dangdut adalah kita. Makin asik, makin yahut kalau di Medan. Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dari Bang Togar ini.
0: Ini dari Bang Togar, inilah Bang Togar itu ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih Bang Togar?
1: Mau kali masuk, jadi kayak mana nih pikir itu? Yang menunggu, pelanggan yang menunggu katanya.
0: Iya, menunggulah ya. Mau request lagu apa ini?
1: Bagi Suryanto Siregar bisa.
0: Yang mana?
1: Sayur kol itu, Sandra.
0: Itu lagu dangdut ya?
1: Dangdut itu.
0: Dangdut daerah ya. Bentar ya. Suryanto Siregar.
1: Iya. Yeah.
0: Dari sini.
1: Yeah,
0: ini ada juga kan? Enggak ada. Bentar ya, Num cari dulu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: Num.
0: Itu memang lagu dangdut kan, Bang? Nanti enggak dangdut.
1: Dangdut remix itu kan agak enak itu.
0: Dia kayak lagu ini ya, dangdut. Batang, ya. Dangdut daerah gitu namanya ya.
1: Daerah ya gitu ya.
0: Judulnya Sayur Kol.
1: Sayur Kol.
0: Oke, kemarin pernah dengar. Ada. Oke, ini ajalah ada kok.
1: Cuma malam gitu juga. Gimana sedang menunggu katanya cuma.
0: Iya. Agak susah gitu. Ya.
1: Saya.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
1: Ya, Bang Arda tadi udah pulang itu.
0: Lai Marlon. Ini Lai Marlon di depan aku dia.
1: Bainnya nomor mela itu Sanjo Lai.
0: Bain Mado. WA aja, dari WhatsApp aja, Bang.
1: WhatsApp ke?
0: Ya, WhatsApp aja ya.
1: Ke apa?
0: WhatsApp Pro 4 ya.
1: Iya, Pro 4, oke.
0: Oke, nanti Anum puterin nih lagunya.
1: Ya, salam-salam buat sama yang udah masuk tadi ya.
0: Iya.
1: Itu Anum ya.
0: Oke.
1: Itu Anum yang paling berju di Pertiwi Mbah.
0: Oke.
1: Coba masuk enggak bisa. Jadi ya, nanti karaoke-nya apa, lagu apa itu nanti?
0: Lagu apa nanti mau karaoke? Mau karaoke nanti?
1: Oh, kalau bisa ikut, kalau enggak lagu daerah atau lagu pop atau lagu
0: dangdut.
1: Dangdut juga?
0: Iya.
1: Oh, iya. Tunggu nanti.
0: Nah, oke deh, nanti ini, ya.
1: Ini lagi di Bukit Kodok, ini bukit tinggi ini, Pak.
0: Iya, oke deh.
1: Kalau kita di Jakarta bisa juga masuk, tapi sama apa, Pak? Sama Mbak apa Asma Lubis kan, sama Bang Kiki. Ini malah di Bukit Tinggi lebih dekat, enggak bisa di Baligi juga bisa juga itu tempoh hari kita.
0: Oh iya.
1: Tuh, Pak.
0: Oke deh.
1: Ya salam buat semua aja selama kali nanti.
0: Oke deh. Nanti Anum puterin kayaknya.
1: Suara Bang Togar nanti ini aslinya nih, Pak.
0: Ah, inilah dia ya. Inilah dia aslinya ya. Yang selama ini selalu WhatsApp ya.
1: Iya, WhatsApp. Ya kan malam itu susahnya kan rame gitu ya.
0: Iya. Bang Togar, nanti lagunya ya? Ini mungkin habis sholat asar ya.
1: Enggak apa-apa
0: ya.
1: Lagi di Bali nih.
0: Oke deh.
1: Balian, bukan Bali benarnya. Balian. Ya, makasih banyak itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Bang Marlon, kupin WA-nya nanti ya.
0: Okay.
1: Bye Marlon.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Ya, pastabikul khairat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca dulu yang dari WhatsApp. Ternyata sudah banyak ya. Ada Bu Siti Aisyah Ratni Martubung ya. Bro Dangdut, ya payah kali gak dapat jalur gitu ya. Langsung merepet Bu. Bu Rani request lagu Gubu Bambu Megi Z ya. Makasih Mbak Hanum, Bro Dangdut. Oke, nanti Hanum puterin tapi setelah azan sholat asar ya. Terus ada Hamzah Yusuf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dangdut adalah kita. Oh, ini juga sama nih. Makin asik makin yahud. Kalau di Medan dia makin asik makin yahud ya Bang ya. Request lagu berkali-kali dari Selvia Ma. Salam untuk semua fans Pro 4 Medan tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran semoga selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wow, jauh nih ya. Request lagunya tadi apa? Sylvia Ma, yang judulnya Berkali-kali. Nanti ya, setelah sholat, setelah azan sholat asar ya, nanti Anum puterinnya. Terus ada siapa nih? Oh, Ahmad. Apa nih? Belum ada tulisannya. Oke deh, sambil menunggu azan sholat asar, kita dengarkan dulu ini pengantar sholat asar ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 15:51 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Anda masih di Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut ya. Untuk hari ini edisi Minggu ya, 31 Mei 2026. Tepat pukul 16 lebih 16 menit nih kita buka karaoke ya. Buat abang dan kakak yang mau menyumbangkan suara emasnya, ya mak ngeri ya. Boleh ya di 0618463115. Halo.
2: Makin asik makin Yahut.
1: Yuhu, Cynthia.
2: Iya.
1: Memang mantap kali ya, pandai kali dia nih memang cari-cari gimana biar bisa cepat masuk ya.
2: Iya, kita cepet-cepet data jam 3 dengerinnya.
1: Enggak mau. Enggak
2: ada jam 1 yang udah 4.
1: Enggak mau dianya lepas ya dari Pro 4 ya.
2: Untung tahan baterai, dia tahan baterai.
1: Ya, ini mau lagu apa ini karaoke-nya kali nah, ini?
2: Itu cuma, dari Meriang.
1: Meriang.
2: Okay. Kita sayang.
1: Meriang Cita-Citata karaoke ya.
2: Iya, lagi khusus buat Bang Ari.
1: Wede, merindukan kasih sayang nih, Tati Tayang.
2: Ya dia dengar tuh, cuma enggak naik.
1: Merindukan Tati Tayang ya. Oke deh, sudah siap?
2: Siap.
1: Baiklah, ini dia Cita-Citata Meriang ya. Iya. Merindukan kasih sayang.

0: Iya, itu tadi Cynthia meriang ya, merindukan kasih sayang, merindukan tati tayang. Iya, udah ya, itu lagunya mantap sekali Cynthia, tapi belum ada yang ngasih nilai nih. Kemana Bu Ratni nih? Bu Ratni. Biasanya Bu Ratni ini yang ngasih nilai. Nanti kalau misalnya apa nanti Anum kasih tahu ya.
1: Oke,
0: terima kasih Cynthia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa artis berikutnya? Anu masih buka ya di 0618463115 ya. Kalau biasanya di hari Minggu nih ganti-gantian ini yang mau karaokean ya. Coba kita buka lagi ya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dia bergabung.
2: Akhirnya dia bergabung. Namanya semalam itu
0: apa?
2: Habisan tiket.
0: Habis paket. Jadi Mas Faris sama siapa ini? Kayaknya ini konferensi deh.
2: Iya. Nanti dirimu jajan duit nggak bisa.
0: Iya dong. Pasti sama Winda dong.
2: Tahu.
0: Iya dong.
2: Halo.
0: Mana halo, orangnya? Waalaikumsalam.
3: Ini Mbak Hanum anak dukun apa dukunnya lagi?
0: Diriku kan tahu. Iya, diriku ini tukang nguping. Kalau misalnya Bang Maron di sini, aku pasti lagi ada di depannya mendengarkan kalian karaokean. Oh, iya. Jadi kalau udah Paris pasti duetnya sama Winda.
2: Aku nggak mau duet lah, Windanya tak suruh nyanyi.
0: Marah dulu Winda.
3: Kayak mana nih?
0: Iya, mau lagu apa ini karaoke-nya?
3: Duet Mbak.
2: Di rumah aja yang nyanyi ya?
3: Aku yang nyanyi.
0: Dua-dua lah, nggak mau aku, dua-dua harus nyanyi.
3: Katanya gini, nyanyi sendiri nanti dia nyari jalur lagi katanya.
0: Gitu?
2: Duit aja.
0: Payah ini. Agak-agak panjang ini kalau misalnya udah karaokean, enggak bisa sampai jam 6. Lagu apa?
2: Dasi dan Cincu.
0: Apa itu?
2: Oma Irama lo.
0: Oma Irama.
3: Apa? Dasi dan Cincu.
0: Dasi dan Cincu.
3: Yang koplo pun jadi.
2: Enggak lah, jangan yang koplo, pokoknya yang
0: Dasi dan Gincu. Biasanya yang mana ini Bang? Ada banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ya, tanya Marlon, kemarin sama Marlon.
0: Oh, kemarin sama Marlon katanya Bang Marlon. Gak ingat Bang Marlon katanya.
3: Ya udah lama kali soalnya.
0: Yang mana lah ya, yang ini.
3: Tere
0: ya, bahasa perbaungan dibawa kemari. Tere. Ini. Bukankah?
2: Gimana?
0: Percepat ya.
2: Yang selo ada?
0: Hah?
2: Yang selo ada, itu agak ngebit, agak keras suara apa? Musiknya agak.
0: Selo lo itu.
2: Loh, yaudah itu aja gak apa-apa lah. Kalau aku gak tahu aku diam aja dari Indah.
0: Baiklah, sudah siap?
2: Udah siap.
0: Oke, ini dia Dasi dan Gincu yang dinyanyikan oleh Paris dan Winda. Silakan.

0: Mantap kali memang suara yang dua ini ya.
1: Goyang mana?
0: Udah bergoyang ini, udah kami ganti lampunya.

0: Asik.
1: Mantap
0: halo,
1: sekali.
0: Assalamualaikum.
1: Yuhu, mantap sekali ya. Tunggu dulu, ini dapat nilai nih.
0: Udah ada nilainya.
1: Oh udah, tadi Cynthia tadi 100 ya. Ini artis Paris dan Winda 200 Mbak Hanum. Winda namanya kan katanya. 200 bagi 2 ya.
0: Oh, makasih ya Bu Rek nih, saya selalu ya. Jadi dewan juri kita itu gak habis-habis duitnya ya kan.
1: Iya, mantap kali memang.
0: Iya. Semoga terhibur lah ya Bu Rek nih ya, juga ya.
1: Tapi memang bagus sih suaranya ya.
0: Hah?
1: Memang bagus sih.
0: Bagus musir tikus.
2: Oke, ya udahlah ya.
1: Oke.
2: Bang Barisnya merosot dulu ya.
1: Iya, Windanya ngapain?

0: Bang Marlon, orang ini pacaran. Awak di sini nengok-nengok aja, ya Allah. Baiklah, ini namanya adalah pacaran di perempat mereka. Ini Lumi sama Ririn.
1: Bang Gaina yang lah bang, adik kuping kali dan sama kak.
0: Gitu ceritanya.
1: Gak apa-apa lah, sakit-sakit batu, gak apa-apa nyanyi aja gitu.
0: Mau lagu apa ini?
1: Anugerah Cinta, tapi yang dangdut ya kak, yang ada keyboardnya.
0: Tunggu ya, Anugerah Cinta.
1: Ya.
0: Dangdut tapi ya.
2: Yang dangdut tapi ya, dangdut.
0: Bentar, Anum tengok dulu.
1: Pop nggak boleh.
0: Oke, ada ya memang.
2: Ada yang dia apa nama gambarnya merah apa? Warna merah.
0: Warna merah.
1: Iya kak, iya.
0: Oke. Langsung tahu kalian ya yang mana warna merah lagi.
1: Kita kok.
0: Tukang ngintip kalian ya. Terkintip.
1: Kan yang ada loh di sini di YouTube.
0: Iya, coba tengok dulu ya. Yang ini bukan enggak. Ini bukan. Nanti salah lagi, ha? Gak jadi kita nyanyi. Coba dulu. Yang ini.
1: Iya.
2: Jangan terus.
0: Oke, sudah bisa? Sudah siap? Iya, ini dia artis kita ya. Artis Deli Serdang berarti ya, karena yang satu di Galang, yang satu di Pakam. Artis Deli Serdang ya, Bang Lumi dan Ririn dengan judul Anugerah Cinta.

0: lagi.
1: Gue mau nanya lagi tadi tamu.
2: Iya, kalau bisa sih lanjut lagi sih. Iya, lanjut lagi lah. Biar Anu bisa santai di sini dengarkan kalian.
0: Ya musiknya hilang jadi nyanyi sendiri makanya.
2: Iya ya, langsung batuk lagi ya si ini ya, Ririn ya.
0: Udah gak batuk. Tapi tangkir gede. Biar gak seret lehernya kan.
2: Ini Bu Ratni belum ada ngasih nilai, Hanum yang ngasih nilai ya 200. Oh udah ada rupanya. Udah ada rupanya. Untuk artis Lubuk Pakam, Enggalang, Ririn dan Lumi 200 ya katanya.
0: Terima kasih Bu Ratni.
2: Udah ada rupanya. Gak terbaca tadi.
0: Idul Adha ya kan. Sakit-sakit nyanyi ya kan Bu. Semoga sehat selalu ya Ibu.
1: 200 berarti rejakannya 200 ke Anum, 200 Bu Ratni 400.
0: Jadi 400 pokoknya biar gak habis habis deh duit berarti.
2: Oke deh.
0: Buat Kak Anum, terima kasih ya Kak Anum.
2: Yo.
0: Selamat juga sampai tuntas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, langsung copot langsung ininya ya. Kita buka lagi ya yang mau karaokean boleh di 0618463115. Langsung disambar nih ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut.
2: Yahut. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Tiara. Kak, ini Kak Anum ya?
2: Iya, ini Tiara di Setia Budi ya?
3: Hey. Di Ring Road Kak.
2: Oh, Ring Road. Aku gini Kak, Setia Budi atau Ring Road gitu ya.
3: Aduh, ya dulu kan Kakak di Opel 1 kan yang bawa koro-koro itu. Kan?
2: Iya. Ini bawa koro-koro lagi di sini.
3: Tapi kan dangdut.
2: Tapi udah lama kali loh sebenarnya Anum enggak masuk di hari Minggu di koro-koro Pro Dangdut.
3: Oh iya, tapi Pro 1 gak ada lagi ya Kak karaokenya?
2: Iya, gak ada lagi koro-koronya kata Bang Rudi. Kan Bang Rudi sekarang pengelolanya.
3: Oh iya.
2: Demo aja Kak, aku pun juga pengen. Kalau misalnya ada karaoke kan aku ikut nyanyi di sana.
3: Iya juga ya kan Kak, suara Kakak secara merdu juga ya kan?
2: Enggak merdu sih, karena rame-rame aja suka gitu.
3: Oh iya.
2: Mau lagu apa ini karaokenya?
3: Lagunya apa aja ya Kak? Emang agak batuk soalnya nih.
2: Yang mana aja sih? Di sini tinggal kita cari-cari aja. Ada langsung.
3: Soalnya kalau dangdut enggak banyak ini Tiara Kak.
2: Iya ya, lagu apa? Mau karaoke lagu dangdut apa ya?
3: Lagu-lagu. Ini ada Kak, suratan diri aja Kak dari suratan diri dari Ria Amelia ya.
2: Suratan diri Ria Amelia. Berarti lagunya penyanyi ini nih kan?
3: Penyanyi apa?
2: Penyanyi Minang.
3: Iya, tapi kan dia lagu dangdut itu juga sendiri.
2: Betul. Oke deh, ada nih. Okay, mau okay, langsung?
3: Kak. Iya.
2: Langsung saja. Ini ya?
3: Iya, Kak.
2: Oke deh, langsung saja kita dengarkan lagunya Ria Amelia, berarti Tiara Ria. Dengan judul Suratan Diri.

0: agak delay musiknya kak kalau pakai handset.
1: Mantap tapi ya. Tiara, artis ring road nih katanya dapat nilai 100 sama Bu Ratmi.
0: Terima kasih Bu Ratmi. Iya kali Bu Ratmi ya.
1: Iya dong.
0: Jadi juri.
1: Iya dong, harus dong. Siapa lagi kak juri kita?
0: Kak Anum nyanyilah.
1: Aduh, tidak. Kalau ada Sherly di sini aku mau nyanyi. Tapi
0: ayolah,
1: Sherly kemana? Sherly udah Sherly mana ya? Tadi pagi dia ya.
0: Kak Anum duet kita.
1: Gak mau.
0: Coba kak lagu ini kak, lagu apa namanya tuh kak? Chicken di kandang nih.
1: Ayo gak tau aku lagunya. Gak mau.
0: Ya udahlah kalau gitu.
1: Malu.
0: Ya udahlah, ya udah untuk kak Anum selamat bertugas kak.
1: Lain kali ya.
0: Oke,
1: enggak apa-apa kan Tiara marah dianya.
0: Enggak lah, masa marah. Padahal Tiara kangen dengar suara kakak nyanyi.
1: Karena kita waktu di Pro 1 lumayan sering juga ya kan karaokean itu ya kan.
0: Iya, makanya nyanyilah.
1: Nanti ya.
0: Yang bisa aja gitu.
1: Lagi enggak bisa nih.
0: Oh, lagi enggak segas ke dangdut ya, Kak?
1: Bukan enggak suka, aku suka lagu dangdut, cuman nanti aja deh. Malu
0: oke,
1: aku.
0: Oke deh kalau gitu. Ya udah buat Kakak sambut tugas ya, Kak.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi lah ya yang mau dangdutan ya. Di 061-846-3115. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Prodangdut.
1: Halo.
2: Prodangdut.
1: Halo.
2: Iya, halo.
1: Halo, Prodangdut. Iya. Siapa itu tadi? Halo? Ada lagi nih kayaknya. Halo. Kan terputus lagi. Kayaknya terputus nih ya. Coba lagi ya. Yang mau karaoke, ya masih Anum buka ini ya. Yang mau karaoke, Abang mau karaoke, Bang? Ya boleh Bang, aku buka nih Bang. mati lagi ya. Ya kita buka lagi ya yang mau karaoke di 061-846-3115. Halo.
2: Karaoke dangdut.
1: Ya dengan siapa di mana?
2: Friji nih kakak matinya aku kakak nih.
1: Siapa ini?
2: Friji.
1: Oh mau loyo. Lagu apa?
2: Karaoke lah aku suka gini kak, loyo-loyo gini kak aku kak.
1: Oh iya.
2: Aku bukan loyo kak. Siapa itu? Ya.
1: Ya. Mau karaoke lagu apa nih?
2: Dul Sumbang.
1: Dul Sumbang itu lagu dangdut enggak sih?
2: Dul Sumbang dangdut termasuk dangdut lah, cuman dangdutnya dangdut bukan dangdut asli gitu, bukan dangdut kayak lagu Omai Rama gitu kan, dangdut asli gitu kan.
1: Tunggu ya, coba dicari dulu ya. Soalnya kemarin lagu Dul Sumbang katanya lagu Jawa. Aku puterin rupanya bukan lagu Jawa, langsung kuturunin.
2: Lino bisa Lino.
1: Lino, coba Bang lagu Jawa enggak itu?
2: Sunda itu Parahyangan.
1: Iya ini dangdut loh, bukan Sunda.
2: Bolehlah dangdut Dul Sumbang, kunya Dul Sumbang Lino. Kalau enggak Dul Sumbang ada apa ya Dul Sumbang?
1: Bentar ya, aku cek dulu ya. Dul Sumbang yang Lino itu dangdut nggak sih Bang?
2: Termasuk lah, termasuk.
1: Bukan dirimu yang menentukan, bukan. Itu apa? bukan lagu dangdut, itu lagu daerah ya, lagu Sunda
2: bahasa,
1: itu kan.
2: Bahasa Sunda.
1: Iya, tapi bukan Sunda lagu dangdut.
2: Ya, Dul Sumbang lah pokoknya.
1: Nggak bisa kalau bukan lagu dangdut nggak bisa karena
2: ya, Dul Sumbang apa Dul Sumbang yang ada di situ Dul Sumbang?
1: Dul Sumbang yang mana lagu dangdut? Coba ya. Yang mana ya? Dul Sumbang di sini. Dul Sumbang itu bukan penyanyi lagu dangdut loh, dia lagu pop.
2: Oh, Dul Sumbang apa ini? Apa? Dua maksud S lah.
1: Apa?
2: Maksud S.
1: Hah? Apa?
2: Dua maksud S.
1: Mansur S. Oh,
2: ya,
1: Mansur S. Ya. Kalau suaranya jelek langsung kumatikan ya.
2: Sok kali. Dia suaranya pas-pasan pula.
1: Judulnya apa? Judulnya apa?
2: Dua.
1: Eh, karena pas-pasan aku enggak mau nyanyi.
2: Ya udah sama pas-pasan gitu aku matiin pula.
1: Ah, oke, okay. Nyanyi ya, betul suaranya ya.
2: Iya.
1: Lanjut, ayo nyanyi.
2: Itu masuknya.

0: Oke, terima kasih Frijin sudah bergabung. Ya.
1: Suaraku bagus.
0: Alhamdulillah dapat nilai 100 sama Bu Ratni ya. Kalau normal suaranya bagus ya ternyata ya.
1: Aku gitu Bu Ratni kalau nyanyi suaraku mas normal.
0: Iya, tapi jangan lagu yang bukan dangdut lah, enggak suka. Kan ini dangdut.
1: Itu lagu dari aku yang paling itu idola aku dari SD tuh. Mm-mm. Aku dulu pengen suka kan semua lagu. Inilah masa sini. Inilah lagu kesukaan aku.
0: Enggak nanya maaf. Tapi aku.
1: Ya aku kan mengenal masa kecil aku. Inilah lagu kesukaan aku dulu. Tetangga aku mendengar lagu ini. Apa tertidur-tidur aku dengerinnya.
0: Oh, pantas kau hafal ya. Sampai dua-duanya sampai yang berhenti-berhentinya pun tahu ya.
1: 36 tahun aku udah mendengar lagu ini. Tertidur aku tetangga aku dengerinnya.
0: Mantap. Oke deh, terima kasih ya Frijin sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata sudah pukul 16 lebih 59 menit nih ya kan. Untuk kore-kore pro dangdut untuk hari ini di akhir bulan Bang, 31 Mei 2026 kita sudahi ya. Tapi jangan kemana-mana, jangan kecewa yang tidak bisa bergabung, yang tidak bisa ikut karaokean hari ini, bisa karaokean di minggu depan ya. Tanggal berapa tuh minggu depan? Tanggal 7 kayaknya ya. Jadi jangan kemana-mana dan jangan beralih ya. Karena tetap akan ada kok koro-koro tapi tetap di hari Minggu ya. Nah buat abang dan kakak terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Tadi ada Bu Ratni ya, Bang Togar, siapa lagi ya? Coba anu baca dulu ya. Yang karaoke tadi ada banyak ya kan. Ada berapa ini? Karena duet-duet jadi banyak ya kan. Yang karaoke tadi ada 7 orang. Wow ya. Ada Cynthia, ada Winda, Faris, ada Bang Lumi, ada Ririn, ada Tiara di Ring Road ya. Terus ada Frijin, terus yang request tadi ada Nasrun di Sulawesi Tengah, ada Cynthia juga, Ririn juga, Ari di Klambir 5. Bang Lumi, Bu Ratni, Bang Togar dan Hamzah Yusuf tadi ya yang sudah request. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya. Tepat pukul 17 hingga pukul 17.30 ini kita akan hadirkan jazz musik atau lagu-lagu aja nih sampai pukul 17.30 ya. Nanti akan dilanjutkan dengan Mutiara Sore. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan.
2: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlupan natawu. Takas do di wotohamu, roro hami disor robongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhur main. Moses!

Pendengar yang saya sayangi, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan, serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan, selamat merayakan Hari Raya Waisak 2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan Sang Buddha membawa kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam bagi kita semua. Mudahkan langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Salam bahagia untuk kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: tendang kan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini edisi 31 Mei 2026 ya. Dan kali ini kita akan mendengarkan kajian Islami dengan judul Memuliakan Kedua Orang Tua Adalah Pintu Menuju Surga. Oleh Ustazah Dewi Anggraini SAG selaku Pok Jalu Kemenak Kota Medan. Untuk itu, untuk abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dapat mendengar dan mendapatkan syafaat di radio kesayangan kita Pro 4 FM. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah kita masih diberi kesehatan dapat mendengarkan radio Pro 4 FM. Abang, kakak, pendengar setia Radio Mutiara Pro 4 FM yang dimuliakan Allah, pada sore yang berbahagia ini saya Dewi Anggraini akan memberikan materi berbuat baiklah kepada orang tua di usia senjanya. Menemani orang tua di usia senja adalah sebuah proyek akhir. Kenapa kita bilang proyek akhir? Karena yang menentukan kualitas bakti kita adalah pada saat kita menemani, menjaga orang tua kita di usia senjanya. Yang menentukan kualitas bakti kita, jika dulu mereka adalah seorang pahlawan, pahlawan yang gagah, kuat, dan kini mereka kembali menjadi sosok yang rapuh, yang rapuh dan sensitif, serta sangat membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya. Kalau dulu orang tua kita adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, nah sekarang mereka adalah seorang yang membutuhkan kasih sayang anak-anaknya. Begitulah kehidupan di dalam dunia ini. Ketika kita menjadi orang tua, kita adalah pahlawan bagi anak-anak kita. Dan ketika kita sudah menjadi seorang yang sudah menjadi nenek, kakek, maka anak-anak kita lah yang kita harapkan untuk berbakti kepada kita. Ada tiga pilar utama dalam memuliakan orang tua di masa tua mereka. Yang pertama, harapan orang tua adalah kepada anaknya tetap berbuat baik, baik itu dari perbuatan, kemudian ucapan. Maka pilar yang pertama itu adalah menjaga lisan dan perasaan orang tua di usia senja. Kenapa? Karena orang tua semakin tua usianya, maka perasaannya itu sensitif. Disitulah kita dituntut sebagai seorang anak untuk menjaga perasaan orang tua kita. Sedikit saja kata-kata yang menyakitkan mereka, maka mereka akan mengeluarkan air mata dan seperti terlalu sedih mengingatkan masa-masa lalu kita. Ini yang membuat kita harus benar-benar ingat perasaan orang tua kita. Bagaimana dulu kita juga waktu masa kecil dijaga perasaan kita, disayang. Kalau bisa jangan sampai melihat anaknya itu nangis atau sedih. Seperti itulah orang tua kita dulu. Maka untuk itu kita juga dituntut seperti itu. Jangan menyakiti hati orang tua. Kita jaga lisan dan perasaan kita untuk menjaga perasaan orang tua kita. Di usia senja, orang tua itu seringkali menjadi lebih sensitif. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rambu-rambu yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 23, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya, kedua orang tua kita itu, perkataan ah. Cuma hanya dua kata, ah, a dan ha. Kenapa Allah menegaskan seperti itu? Dan jangan membentak keduanya. Kenapa Allah melarang keras dengan mengatakan ah? Bukan hanya dilarang membentak, sekedar desahan aja pun ah, Allah sudah marah dan murka. Begitulah Allah memuliakan orang tua kita. Atau wajah yang cemberut saat diminta bantuan yang sudah melukai hati mereka, di situ juga Allah murka dan marah. Kita usahakan untuk tetap menjaga perasaan orang tua. Jangan cemberut, jangan berbuat yang tidak menyenangkannya. Di sini letak ujian kesabaran kita. Kemudian yang kedua, memperlakukan orang tua kita atau mereka itu seperti raja dan ratu di rumah kita. Raja dan ratu. Seperti itulah dulu kita dibuat oleh orang tua kita seperti raja dan ratu. Maka di masa tuanya, di masa usia senjanya, kita buatlah orang tua kita seperti raja dan ratu di rumah sendiri. Banyak dari kita yang merasa sudah berbakti hanya dengan mengirimkan uang bulanan. Padahal orang tua itu tidak terlalu mengharap, tidak terlalu mengharap uang bulanan atau apa. Tapi yang diharapkan itu kehadiran anaknya lebih jauh atau lebih mahal daripada kiriman uangnya. Kenapa seperti itu? Karena memang orang tua ini pada hari tuanya hanya mau berkumpul dengan anaknya, kembali ke masa dulu. Dia hanya mengingat kita ini masih kecil, masih anak-anak yang butuh kasih sayang, perhatian. Seperti itulah perasaan orang tua. Itu hal yang waras dan wajar, karena kita juga akan menjadi orang tua yang seperti itu. Ketika kita sudah jauh dari anak-anak, maka kita akan meneteskan air mata, kapan bisa berkumpul kembali dengan anak-anakku. Padahal anak kita hanya pergi ke sekolah pagi sampai sore, tapi kita sudah merasa seperti kehilangan dan rindu kepada anak-anak. Demikian juga orang tua kita. Ketika anaknya sudah pada berumah tangga dan memiliki rumah masing-masing, rumah tangga masing-masing, jauh darinya, harapan dia cuma satu, kehadiran anak-anaknya. Kemudian dia juga, orang tua hanya menginginkan ceritanya itu didengarkan. Walaupun dia hanya cerita, tadi ibu masa ini, tadi bapak kemari. Dia hanya itu yang diinginkan kepada anak-anaknya. Ceritanya didengarkan, walaupun sedikit saja, sebentar saja. Meskipun mereka mengulang cerita itu selalu sampai 100 kali. Dengarkanlah, seolah-olah itulah pertama kali Anda mendengarkan cerita dari orang tua Anda. Seperti itulah. Kemudian berikan perhatian fisik, pelukan, pijatan ringan, atau sekadar menuntun, atau menuntun mereka berjalan walaupun tertatih-tatih. Pegang tangannya, menuntun dari tempat tidur ke ruang TV, atau tempat tidur ke tempat meja makan. Seperti itulah. Itu sudah salah satu sifat mulia seorang anak dan salah satu harapan dari orang tua kita. Ambil hikmahnya. Mudah-mudahan setelah kita memuliakan orang tua di usia senja, insya Allah surgalah tempat kita. Karena doa orang tua itu bisa menembus langit ketujuh. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, memohon doa dan mendoakan orang tua kita itu adalah jalur yang paling cepat, ekspres, menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Itulah tadi, doa orang tua nebus langit ketujuh. Itulah jalur yang paling ekspres yang bisa menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jangan merasa terlalu hebat karena sudah sukses, terus hebat dan meninggalkan orang tua, hanya memberikan uang. Tidak, orang tua kita tidak terlalu mengharap uang dari kita. Mereka bisa hidup sampai puluhan tahun tanpa harus ada pemberian dari kita. Kenapa? Dengan pemberian kita dia terus kita merasa sudah hebat. Tidak, itu perbuatan yang salah. Allah murka dengan seperti itu. Jangan merasa hebat setelah sukses, punya uang banyak, hanya mengirimkan uang untuk orang tua. Jangan, tinggalkan sifat yang seperti itu. Sebaiknya jadikan doa untuk mereka sebagai nafas kita. Kita kembalikan kepada kita nafas yang kita hirup, nafas yang ada dengan kita sekarang ini adalah harapan dan doa dari orang tua kita. Jadi jangan salah, kita bisa hidup dan bisa bernapas karena orang tua kita. Jangan sombong, kita lahir di dunia ini kalau tidak ada orang tua, tidak ada ibu, tidak ada bapak, kita tidak akan lahir ke dunia ini. Suara yang pertama kita dengarkan ketika lahir adalah suara azan atau qomat dari seorang bapak. Suara yang paling kita sering dengar di dalam kandungan adalah seorang lahir ketika kita dalam kandungan adalah seorang ibu yang mulia. Ingat, muliakan orang tuamu. Sekalipun orang tuamu tidak ada dekat denganmu. Berikan waktu untuk kedua orang tuamu. Orang tua adalah mulia di sisi Allah. Apapun yang ada dengan orang tuamu itu adalah gambaran yang ada pada dirimu. Jangan kau sia-siakan orang tuamu. Muliakan orang tuamu sekalipun dia sudah tua dan di usia senjanya. Hadirin, abang, kakak, pendengar setia Radio Fro 4 FM. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Begitu banyak pintu surga, pintu yang menuju surga, tapi hanya pintu di tengah, pintu ridhonya orang tua yang bisa membawa kita masuk ke surga. Terserah kita mau menjaga pintu-pintu itu atau menyia-nyiakannya, tapi ingat, ketika kau mau menjadi atau mau masuk surga, ingat, ridho orang tuamu. Pintu itulah yang menujumu untuk mendapatkan surga. Surga. Memuliakan orang tua adalah salah satu pintu masuk surga. Bahwa cara kita memperlakukan orang tua sampai hari ini adalah cermin bagaimana anak-anak kita akan memperlakukan kita nanti di masa depan. Jadi ingat, sekali lagi saya ingatkan kepada para hadirin Pro 4 FM, muliakanlah orang tua. Bagaimanapun kelakuan kita kepada orang tua adalah cerminan kita nanti pada saat masa depan kita dengan anak-anak. Jadi kesimpulannya, mari kita muliakan orang tua kita, kedua orang tua kita selagi mereka masih ada, agar keberkahan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di rumah lagi bersantai-santai ya, pasti hari Minggu besok hari Senin ya, mempersiapkan semua segala aktivitasnya nanti untuk esok hari ya kan. Ada yang lagi nyetrika baju kerjanya ya kan, ada yang untuk mempersiapkan makanannya untuk besok. Oh tapi besok libur ternyata di tanggal 1 Juni. Iya, aku enggak libur, makanya aku kayaknya tetap kerja gitu ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang baru bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung di Perempat Medan. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Bisa juga tuh kita baca-baca juga ya kan. Ada informasi-informasi terbaru, kabar-kabar terkini dan berita-berita aktual ya di rri.co.id. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Informasi-informasi dan lagu-lagu masih Anum hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Beberapa informasi akan Anum hadirkan, ini salah satunya adalah dari rri.co.id. Neymar ini cedera ya, pukulan bagi timnas Brazil. Ya, keterlibatan Neymar di Piala Dunia ini diragukan setelah ia mengalami cedera ya, cedera betis 3 hari sebelum pertandingan persahabatan Brazil. Dan hal tersebut dikonfirmasi oleh dokter tim Brazil, Rodrigo Lasmar, yang juga membuat Neymar absen dari beberapa pertandingan di Liga Brazil baru-baru ini ya. Neymar yang merupakan mantan pemain sayap Barcelona ini diperkirakan akan absen setidaknya 2 minggu. Prognosis tersebut kemungkinan akan membuatnya absen dari pertandingan persahabatan pemanasan praturnamen Brazil melawan Panama pada 31 Mei hari ini ya, berarti ya, dan dengan Mesir pada 6 Juni. Nah, jika pelatih Brazil Ancelotti ini perlu menambahkan penyerang lain ke skuadnya, maka Joao Pedro akan menjadi pilihan yang sulit untuk diabaikan meskipun posisinya ini tidak sepenuhnya sama dengan Neymar ya. Pedro ini telah mencetak 20 gol dan memberikan 9 assist di semua kompetisi musim ini untuk Chelsea. Dan Neymar memiliki 128 penampilan untuk timnas Brazil, tetapi belum membela negaranya sejak 2023. Terakhir kali ia bermain di timnas adalah ketika Brazil kalah 2-0 melawan Uruguay di kualifikasi Piala Dunia ya. Nanti akan Anu hadirkan kembali informasi-informasi lainnya. Tetap pastikan Abang dan Kakak di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Informasi selanjutnya, ini persaingan memperebutkan dua tim terbaik di grup G Piala Dunia 2026 ini diyakini salah satunya menjadi milik timnasnya Mesir ya. Pengalaman para pemain Mesir yang banyak merumput di liga-liga top Eropa, khususnya sang mega bintang Mohamed Salah, ini menjadi pembeda utama dari persaingan lainnya seperti Iran dan Selandia Baru. Dari pemerhati sepak bola, Agung Pribadi ini mengungkapkan bahwa kualitas individu dan jam terbang internasional yang tinggi ini menempatkan Mesir ini di posisi yang paling menguntungkan. Nah, penangan serupa juga disampaikan oleh Biki Alfarlai yang pengamat Piala Dunia, menilai juga reputasi dan kapasitas mental yang dimiliki oleh Mohamed Salah akan sangat berbicara pada turnamen akbar ini. Semoga aja ya, karena Anu juga penggemar setianya Salah nih. Kita akan dengarkan dulu lagu-lagu selanjutnya ya, sambil menunggu azan sholat isya tepat pukul 19 lebih 50 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah solat isya.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan Najwa yang akan melanjutkan dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya yang akan dihadirkan. Apalagi di sini di hari Minggu ya, biasanya kita akan bertemu dengan Abang Gulo ya. Tepat pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Hanum tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Album legenda dengan judul Kerajaan Batangio, produksi RRI Medan, ditulis oleh Tatiana Simanung Kalit, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosniari Lubis.

0: Pada zaman dahulu, Tuan Batangio bernama Dong Pati, seorang kepala suku Batangio di Tanah Jawa. Saat itu, Simalungun belum dihuni oleh manusia. Manusia pertama bertempat tinggal di Urat atau Samosir, yaitu seorang pangeran dari marga Sinaga Bonar.
1: Amang.
2: Iya, Inang.
1: Sepertinya sebentar lagi aku akan melahirkan anak kita, Amang.
2: Bagus itu, Inang. Jagalah kesehatanmu. Biar anak kita lahirnya sehat juga, Inang.
1: Baiklah, Amang.
2: Nanti, kalau sudah waktunya,
1: iya,
2: kita panggil tetua kampung, Inang. Biar kita tahu pasti kapan anak kita akan lahir.
1: Iya, Amang. Nanti akan Inang beritahu ke Amang.
0: Bahagia, gelisah, dan bercampur rasa takut, Amang dan Inang menanti hari kelahiran anak pertama mereka.
2: Ya, tunggu sebentar. Siapa di sana?
3: Horas, Amang.
2: Tetua kampungnya rupanya. Mari, mari masuk. Ada perlu apa rupanya sampai menyempatkan datang ke rumah kami?
4: Siapa yang datang, Amang?
2: Ini tetua kampung kita rupanya.
4: Oh.
2: Sepertinya ada yang harus disampaikan, Inang. Maka beliau datang.
4: Oh, begitu.
3: Iya, Mang. Inang, ada yang perlu saya sampaikan pada Amang dan Inang berdua ini.
4: Iya.
0: Ada sesuatu yang diketahui tetua kampung. Oleh sebab itu, tetua kampung mendatangi rumah Amang dan Inang tersebut dan dengan berat hati ia menyampaikan.
3: Begini, Amang, Inang. Saya mau bercerita tentang anak Amang dan Inang yang akan lahir nantinya.
2: Oh, bagus itu. Kami pun sudah berencana hendak memanggilmu, tetua. Biar kami tahu apa yang harus kami persiapkan nantinya. Begitu kan, Inang?
1: Iya, Amang. Itulah yang terbaik, agar kita bisa mempersiapkan dari sekarang.
2: Ah, aku sangat bahagia dengan akan lahirnya anak pertama kami.
3: Pastilah, Amang. Namun, ada yang harus saya sampaikan ke Amang dan Inang berdua ini.
1: Hah? Apa itu?
2: Ada apa rupanya?
3: Berbahagialah Amang dan Inang, karena dia akan segera lahir ke dunia ini. Namun, Amang dan Inang harus berhati-hati terhadapnya, karena anak Amang dan Inang bisa membahayakan Amang dan Inang sekeluarga.
2: Maksudmu apa, Tuan? Dengan mengatakan anakku bisa membahayakan aku. Tolong, tolong jelaskan, Tuan, agar aku mengerti.
3: Saat anak ini lahir nantinya, Amang, Amang harus memberi tangkal agar terhindar dari semua masalah, dan setelah agak besar, Amang dan Inang harus menyingkirkan anakmu ini agar kalian semua selamat nantinya.
2: Hah? Baik. Baiklah, Tuan. Semua yang sudah Tuan sampaikan akan kami pikirkan dan perhatikan.
0: Setelah hari yang dinantikan tiba, lahirlah anak Amang dan Inang, seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan.
5: Selamat, selamat ya, Amang.
6: Inang, anaknya sudah lahir.
7: Selamat, anak.
4: Iya, terima kasih
2: atas
4: semua perhatian kalian kepada kami ya. Terima kasih.
6: Aduh, alangkah senangnya Amang dan Inang ternyata anaknya ya, seorang laki-laki
8: sehat dan tampan lagi.
6: Aduh, tampan sekali.
2: Iya, itu semua hanya titipan Yang Maha Kuasa kepada kami setelah kami menunggunya begitu lama.
0: Hari berganti hari, si anak semakin besar. Begitu juga dengan Amang dan Inang, semakin gelisah dan merasa takut karena setiap saat perkataan tetua kampung terngiang-ngiang di telinga mereka.
1: Anakku, jangan jauh-jauh kau bermain ya.
8: Iya, Inang. Aku cuma di rumah sebelah, Inang.
1: Iya.
2: Biarlah dia, Inang, bermain sama teman-temannya. Biar dia mengerti berteman.
1: Inang takut dia pergi jauh-jauh, Amang. Apalagi kalau dia pergi ke sungai dan ke dalam hutan, Amang.
2: Sudahlah, Inang. Kan tidak apa-apa. Biar dia jadi anak yang pemberani nantinya, Inang.
1: Iya, Amang. Memang bagus. Tapi kalau dia sampai cedera, bagaimana itu, Amang?
2: Inang, Inang. Mikirnya jangan yang macam-macam, Inang.
0: Suatu hari, Amang dan Inang sedang berbincang-bincang dengan serius di rumah. Mereka tidak menyadari si anak ikut mendengarkan percakapan mereka yang menyinggung-nyinggung nama si anak.
1: Dia sudah semakin besar, Amang. Inang merasa waktunya semakin dekat.
2: Iya, Inang. Amang juga takut dengan waktu yang semakin dekat ini. Sudahlah, Inang.
1: Bagaimanalah dia nantinya? Setelah kita tidak bersama dia. Kasihan dia, Amang.
2: Sudahlah, Inang. Nanti bisa-bisa dia mendengarkan perkataan kita ini, Inang.
1: Inang tidak bisa membayangkan perpisahan ini nantinya, Amang.
8: Tidak, Amang. Tidak, Inang. Aku tidak mau berpisah. Aku tidak mau meninggalkan kalian.
1: Memang harus demikian, anakku.
8: Mengapa harus begitu? Janganlah aku dibuang, Amang. Aku takut, Inang.
2: Amang juga tidak mengharapkan ini semua terjadi, anakku.
8: Inang, Amang, tolong aku, jangan dibuang.
1: Bagaimana ini, Amang?
0: Ketika usia si anak mencapai 13 tahun, sang ayah membawanya ke hutan dan membawa pula dua orang pekerjanya untuk membuat batang atau peti seperti yang digunakan untuk memasukkan orang mati yang diberikan jahitan atau ikatan dan harus ditutup rapat, yang disebut batang indangon. Batang indangon adalah kotak kayu yang biasa dipakai orang Toba untuk orang yang telah meninggal.
2: Sudah selesaikan peti itu? Yang bagus kalian buat ya, agar dia aman di dalamnya.
5: Baik, Tuan. Sudah hampir selesai.
9: Kok sampai hati Tuan melakukan ini terhadap anaknya, ya?
5: Diamlah kau. Kerjakan saja apa yang disuruh, biar cepat selesai.
9: Ya. Aku kan cuma penasaran saja.
5: Maksudmu, kok ada orang tua yang tega membuang anaknya seperti yang dilakukan Tuan pada anak kandungnya begitu, kan?
9: Ya, itu yang mau kukatakan.
0: Amang dan Inang merasa sedih karena tibalah saatnya untuk berpisah dengan anak kesayangan mereka.
2: Maafkan anakku, Amangmu ini, karena kita harus berpisah, nak. Ini semua harus terjadi, nak, demi kebaikan kita bersama.
1: Semoga engkau akan tumbuh besar dengan baik, anakku, dan kelak akan menjadi orang yang bertanggung jawab serta disenangi banyak orang, ya, nak?
2: Ya. Apa yang dikatakan Inangmu itu, dengarkan dan lakukanlah nantinya, anakku.
8: Baiklah, Amang, Inang.
2: Dimanapun kau nantinya, anakku, tetaplah ingat sama Sang Penciptamu.
8: Iya, Amang. Ya, Inang.
0: Setelah pekerja menyelesaikan pekerjaan mereka, dimasukkanlah si anak ke dalam kotak atau peti dan dibuang ke Danau Toba. Setelah berputar-putar selama beberapa tahun, peti tersebut kemudian hanyut ke Sungai Asahan.
10: Oi.
11: Ada apa itu?
10: Lihat, ada batang hanyut. Sepotong kayu besar.
11: Mari kita tarik.
10: Yuk, kita tarik. Tarik ke tepian sungai, tarik, ayo.
12: Ayo, tarik yang kuat. 1, 2, 3.
10: Ayo semangat.
11: Berat sangat ya kak batang kayu ini. Mari kita potong kayunya. Ayo, kita potong.
12: Tunggu dulu. Lihat, ini bukan kayu sembarangan. Ini adalah peti.
9: Iya, benar kata Sani. Maaf kami.
12: Iyalah kawan-kawan, lain kali jangan diulang. Suka terburu-buru yo. Dengarkan dulu apa kata yang lain.
3: Ini batang hijau. Oh, iya. Ini batang hijau.
9: Iya, batang hijau ini.
3: Ih, ternyata ada orang di dalamnya.
9: Manusia udah besar lagi.
3: Iya, udah besar orangnya.
0: Orang desa merasa terheran-heran dengan adanya seorang anak di dalam batang tersebut yang terdampar di desa mereka.
9: Saya dibuang orang tua saya, Bu, karena saya dianggap bisa membahayakan orang tua saya sendiri. Itulah sebabnya saya dibuang dan dimasukkan ke dalam peti. Kemudian saya dihanyutkan.
12: Oh, malang sekali nasibmu kawan.
3: Ya ampun,
9: ada saja yang terjadi.
5: Masih ada aja yang percaya hal-hal tersebut.
3: Baiklah kalau begitu. Kau kami terima dan kami akan memberikan kau tempat tinggal dan tanah untuk mata pencaharianmu.
9: Terima kasih tuan-tuan atas segala kebaikan yang telah kalian lakukan dan kalian berikan kepadaku.
0: Setelah usianya layak untuk menikah, ia dinikahkan dengan seorang putri, orang kampung dari marga Simargolang.
9: Saya dahulu datang ke desa ini dan ditemukan orang-orang di dalam batang. Maka saya akan memberikan nama kampung ini dengan nama Batangio.
0: Mereka tinggal di desa Batangio tersebut cukup lama dan akhirnya pindah ke Simalungun. Mereka tinggal di tempat yang didirikan di benteng yang diberi nama Pematang Batangio.

0: Bu.
1: Ya?
0: Kita sudah lama berdiam di desa Pematang Batang Iyo ini. Ayah, ada rencana untuk memperluas dan mendirikan beberapa kampung lainnya.
1: Sudahlah, Ayah. Kita di sini sajalah bertempat tinggal.
2: Bagus itu, Tuan. Kita perluas aja kampung kita ini.
1: Semuanya itu bagus. Kemana lagi rencananya hendak memperluas perkampungan ini, Ayah?
0: Ada beberapa desa yang telah ditentukan.
2: Mari
3: kita sama-sama.
2: Iya, mari kita sama-sama memperluas dan mendirikan beberapa kampung lainnya.
4: Baiklah, kita memperluas ke sebelah barat sampai perbatasan Kerajaan Nagur, ke utara ke Datuk 50, dan ke timur ke Kaisaran Simargolang atau Asahan.
5: Peninggalan Batangio Asahan masih terlihat di tahun 1922. Tuan Dongpati bertempat tinggal di Kampung Batangio.

0: Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti album legenda Kerajaan Batangio produksi RRI Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain cerita.
1: Detik menegangkan.
2: Napas tertahan dan gol!
3: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
3: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
3: lebih dekat,
2: lebih dalam,
3: dan
2: lebih bermakna.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id

keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya hubu, ira ama, ira inna, ba talisuefu, isfalu kita bacara li ononiha yang kami siarkan melalui air Medan di kawasan Jalan Gatot Subroto kilometer 5,5 dari Suara Budaya Nusantara. Malam ini seperti biasa bersama Bang Gule malam ini, acara kita dimulai dari pukul 20.15 sampai 21.30. Ya Abang Raka, di malam ini hari Minggu tanggal 31 Mei 2025 ini akhir bulan Abang dan Kakak. Dan malam ini Abang dan Kakak boleh nanti kita dengarkan bagaimana sih tempat-tempat wisata yang ada di Kepulauan Nias. Kami sampaikan kepada Abang Kakak sebentar lagi, di mana sih tempat-tempat wisata yang ada di Kepulauan Nias Abang dan Kakak. Dan sebelum kita nanti boleh nanti Abang Kakak boleh ditelepon ke kami di 0618463115, diulangi di 0618463115. Dan lagu pertama yang kami dengarkan kepada Abang Dekakan malam ini itu Gaa Sahi Mori Bagide. Dalam udana spesial buat teman-teman Abang Dekakan dimanapun berada pada malam hari ini. Bahasanya saya lagu dana ku persembahkan kera ama ina batas sefu nudi sama nongom di sager lidana bazi bong enem tapi no ya dana gak asaki moroi ba gidem nyonu sedap seda Agus Harefa data penonong.

Ya, cuma begini lagu Sinota Beda Gasahi Raya Bagida. Apa artinya sih Gasahi Raya Bagida? Ya? Itu abang paling kecil ya, atau yang ada di daerah Gide. Daerah Gide itu termasuk daerah Gunung Sitoli, abang dan kakak ya. Abang Gasahi Mori Bagida itu anak yang paling kecil ya, itu Gasahi Mori Bagida. Ini banyak juga maknanya lagu-lagu tadi. Ya, semoga abang dan kakak sudah terhibur ya di malam hari ini. Dan saya beritahu aja kepada teman-teman ya, datanglah ke Nias, karena di Nias itu banyak tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi abang dan kakak. Nias adalah sebuah kepulauan di ujung barat Sumatera Utara. Kepulauan ini menawarkan pesona wisata yang sulit ditolak abang dan kakak. Dengan luas sekitar 5.000 km persegi, Nias memiliki berbagai macam objek wisata yang bisa memuaskan selera para wisatawan abang dan kakak. Mulai dari pantai berpasir putih, pulau-pulau kecil, desa-desa adat, museum, hingga situs-situs bersejarah. Ya, Nias memiliki semuanya abang dan kakak. Tidak hanya itu abang dan kakak, Nias juga menjadi salah satu destinasi favorit para peselancar dari seluruh dunia karena memiliki ombak yang spektakuler abang dan kakak. Jadi tidak heran jika Nias disebut sebagai surga tersembunyi di Indonesia abang dan kakak. Penasaran mana sih Benggule saja tempat-tempat wisata terletak di Pulau Nias? Ya, ini akan kita mulaikan sebentar lagi. Yuk, simak daftar lengkapnya di bawah di abang dan kakak. Simak dan dengarkan baik-baik sampai habis acara di Ononiha sampai jam 21.30 menit abang dan kakak. Di Nias itu ada yang disebut Desa Adat Babo Mataluo. Di desa ini abang dan kakak boleh dilansir dari kita datang ke sana. Di desa Babo Mataluo secara harfiah memiliki arti bukan ya bukit matahari. Desa ini merupakan sebuah perkampungan dengan deretan rumah adat tradisional khasnya selatan, Omohada abang dan kakak. Terdapat 137 Omohada yang masih utuh dengan sebuah omosebuah, yakni rumah adat besar atau rumah raja pada saat zaman dulu. Di tengah-tengahnya rumah-rumah adat inilah yang menjadi peninggalan sejarah sekaligus daya tarik tempat wisata yang ada di Pulau Nias abang dan kakak. Selain itu, Detia juga bisa melihat batu megalitik ya yang masih tersusun rapi dan terdiri kokoh. Tanpa tangga batu yang tersusun ketika memasuki desa ini abang dan kakak, kuburan para bangsawan yang berkampungan ini tersusun dan batu yang masih terpelihara hingga sampai sekarang abang dan kakak. Tidak hanya menampilkan keunikan bangunan-bangunannya, Desa Babo Mataluo juga dikenal dengan adatnya pertunjukan tradisi hombo batu atau lompat batu. Ini merupakan tradisi turun-temurun di Nias yang dahulunya dilakukan sebagai latihan bagi para pemuda Nias untuk berperang melawan musuh. Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Ini ya teman-teman, sebagai tempat-tempat wisata yang ada. Dan ini banyak lagi. Kita nanti ada 12 tempat wisata yang ada di Kepulauan Nias abang dan kakak. Dan boleh nanti boleh nanti bersama-sama dengan kami. Boleh nanti telepon ke kami di 061-846-3115. Penggulu apa sih? Di mana tempat-tempat wisata yang di Pulau Nias itu? Akan saya beritahukan kepada teman-teman nanti kalau boleh tanya dengan Bang. Penggulu naik apa ke Nias? Ya. Boleh tanya-tanya ke Bang di 061-846-3115. Dan sebelum kita menerima penelpon, kita dengarkan lagu yang dinyanyikan atau nih oleh adik Alen Laian, Alai Wa Aurigu, Data Fonorong.

0: Iya, semua nama kini lagu Sino Tabi Dumbua lagu ya Sino Tabi Gedena lagu Gasahi Ai Alai Waurigu. Dan lagu berikut yang mengedit Mufano Nahi dan lagu dan lagi viral di Pulau Nias Abang dan Kakak. Perlu ku beritahu tadi bahwa di Pulau Nias itu banyak tempat-tempat wisata Abang dan Kakak. Salah satu adalah Desa Adat Orahilifau. Desa Orahilifau Abang dan Kakak, Desa Orahilifau ini desa Babo Matalo hanya berjarak sekitar beberapa ratus meter saja. Uniknya kedua desa tersebut berhubungan oleh tangga yang memanjang. Dari gerbang Desa Orahilifau hingga gerbang Desa Babo Matalo, inilah mengapa Desa Orahilifau diberi nama demikian, yang artinya adalah bukit bertangga. Ya, kena tangganya banyak Abang dan Kakak ya. Dan dilansir Budaya Indonesia, Desa Orahilifau juga merupakan sebuah perkampungan tradisional di mana terdapat sekitar 70 rumah adat Nias. Rumah-rumah tersebut dihuni oleh penduduk desa yang masih dipertahankan bentuknya hingga sampai sekarang Abang dan Kakak. Selain itu, di desa ini juga terdapat banyak peninggalan-peninggalan zaman Megalitikum ya. Bahkan sebuah batu lompat juga ditemukan di desa ini. Maka sama seperti Desa Babo Matalo, desa ini juga sering melakukan pertunjukan atraksi hompo batu atau lompat-lompat batu Abang dan Kakak. Di 0618463115, diulangi di 0618463115 sudah bisa dipergunakan Abang dan Kakak. Dan di 0618463115 saya coba menyapa teman-teman yang lagi live juga di Facebook ya. Ada juga Manasi Gule, ini ama forma yang ada di desa kami, Desa Itronogamo Jawa Bojibongin Logu, ada Durian. Dan so Norima Gule jina sado tinggal di Patumbak Yahoo Bojibongin. Dan juga ia ada lagu Norima Gule de lagu Raya Babinaka dan lagunya akan kita putar. Dan juga Onogu Ama Forman atau Manasi Gule yang ada lagu Mega Eden Rei Maifu Dedeme. Saya enggak tahu kenapa Rei Maifu hanya sedikit dedeme ya. Dan juga tadi ada Mama Selo yang ada di daerah Sukamaju. Selamat malam Bu Hadiah Duria, apa kabar malam ini? Ini kebetulan ini orang kita seberang ya, atau kita orang kita Batak dan suaminya orang kita Karo Marga Ginting. Dan Abang Daka boleh diulangi di 0618463115, diulangi di 0618463115. Boleh nanti di telepon ke Bang Gule, mau nanya tentang Nias, boleh. Boleh ya, masih kita buka line telepon di 0618463115. Di Nias juga ada yang disebut Museum Pusaka Abang Daka, enggak jauh dari museum ini di daerah Gunung Sindur atau dekat pelabuhan. Museum Pusaka Nias ini adalah sebuah museum swasta dan museum satu-satunya yang ada di Kepulauan Nias Abang dan Kakak. Gambaran lengkap tentang warisan budaya Nias yang sangat unik dan beragam disuguhkan pada museum ini Abang dan Kakak. Museum Pusaka Nias menampilkan berbagai koleksi yang mencapai sekitar 6.000 artefak unik. Selain ini, museum ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya, mulai dari kafe, penginapan, mini zoo, ada juga ruang pertemuan, ada juga perpustakaan, hingga taman rekreasi Abang dan Kakak. Menjadi salah satu daya tarik wisata utama di Nias, museum ini terletak di pinggir laut dan menghadap ke Samudra Hindia. Ini membuat pemandangan alam di Museum Pusaka Nias sungguh cantik Abang dan Kakak. Datang ke Nias ya. Dan banyak lagi Abang dan Kakak, nanti saya sampaikan ke Abang dan Kakak bahwa di Nias itu surga tempat wisata, enggak kalah sebenarnya Balian saja, tinggal penataannya Abang dan Kakak ya. Kepada pemerintah nanti di pulau Nias ada 4 kabupaten yang sekarang Nias, ada Gunung Sitoli, ada Nias Selatan, ada Nias Barat, ada Nias Utara, dan ada kota Gunung Sitoli Abang dan Kakak. Ya, semoga Nias ini dijadikan tempat surga di Sumatera Utara ya. Ya, saya harapkan kepada pemerintah. Oke, ada yang masuk telepon, kita angkat teleponnya. Halo, selamat malam ya Hobuli Ononiha.
1: Selamat malam.
0: Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Kelompok RI Medan.
0: Riri nih.
1: Dan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Ya, di Maluku, Pulau Seram, Kota Masohi.
0: Wah, wah, senang sekali ya. Kota apa tadi?
1: Kota Masohi.
0: Masihi, wih mantep.
1: Bukan Masihi, Masohi itu artinya gotong royong tapi pakai bahasa Maluku.
0: Maluku ya, gotong royong artinya.
1: Pulau Seram.
0: Ya senang banget. Bagaimana penerimaan kita di sana, Ayu?
1: Kalau untuk RRI Play, RRI Digital, ini kan kita mendengarkan live streaming ya, jadi suaranya sangat jernih.
0: Sangat jernih sekali ya, oke, sangat senang sekali jauh-jauh dari. Ini malam ini kebetulan di Indonesia ini adalah budaya Nias. Boleh tanya-tanya, mungkin Ayu juga saya anjurkan kalau bisa ke Pulau Nias, Ayu ya. Pernah dengar Nias?
1: Pernah dengar Nias. Apa namanya, terkenal dengan apa namanya, batu loncat itu ya?
0: Iya, lompat batu. Ada di uang seribu ya? Ada di uang seribu.
1: Iya, tapi kalau untuk ini saya belum pernah ke Nias.
0: Oh, enggak pernah ke Nias. Tapi kalau bisa Ayu ke Nias lah, Ayu. Iya, ke Nias.
1: Iya, Nias itu di
0: Sumatera Utara.
1: Medan, apa memang
0: Dari Medan cuma 55 menit kalau kita naik pesawat. Nias, tapi kalau naik darat agak lama dari Gunung Stoli, dari Medan ke Sibolga itu naik bus atau naik apa itu sekitar 10 jam. Tapi nanti dari pelabuhan Gunung Stoli ke Nias itu sekitar 10 jam juga.
1: Iya ya, karena kalau Sibolga kita cuma ya mendengarkan waktu dari Sibolga, tapi kalau kesannya belum ya. Sebenarnya kita bisa berkunjung ke Nias dan kita bisa apa namanya merasakan budaya-budaya yang ada di Nias sana, karena Indonesia ini kan beragam budaya
0: benar.
1: Seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua.
0: Benar. Ya kalau boleh saya tanya dengan si Ayu, tempat wisata apa sih yang paling terpopuler di daerah Ayu ini?
1: Kalau tempat wisata yang paling terpopuler di Maluku Tengah yaitu adalah Pulau Tujuh.
0: Pulau Tujuh, kenapa dibilang Pulau Tujuh?
1: Karena pulaunya tujuh, jadi mereka sebenarnya Pulau Tujuh sama itu terletak di Sawai, Kecamatan Sawai itu. Untuk kabupatennya adalah Kota Masohi yang saya diami saat ini.
0: Aduh, senang kali Bang Gule, kalau seandainya Bang Gule ada sayap, Bang Gule ke sana.
1: Iya, Pulau Tujuh sama Pantai Ora.
0: Oh, pantai Ora ya. Oke.
1: Okay. Ya kepada teman-teman di Pulau Ora itu biasanya terkenal dengan turis lokal, nasional dan juga turis mancanegara.
0: Mantap. Ya, kalau datang teman-teman datang ke Maluku ya.
1: Iya, ada lagi tempat kalau untuk mau berkunjung ke Maluku Tengah itu juga ada Pulau Banda, Pulau Banda Neira, mungkin pernah dengar sana ada gunung. Iya, sewaktu-waktu juga. Namanya aktif gunung api.
0: Oh gitu, gunung aktif. Oh mantap kali ya. Berarti surga wisata juga di Maluku ini ya.
1: Iya, kalau di Pulau Banda itu banyak peninggalan prasejarah zaman Belanda, termasuk benteng Amsterdam.
0: Mantap. Ya, nah, Ayu ada mau nanya-nanya tentang Nias?
1: Saya bertanya dengan Nias itu selain apa namanya sejarah-sejarah, kan tradisi yang dimana tradisi benar yang ada di Nias gitu ya. Bagaimana sih gitu ya dengan tradisi yang masih terjaga gitu ya sampai saat ini, karena kan kita ketahui anak-anak saat ini mau Gen Z atau milenial mungkin mereka lebih ke sesuatu yang lebih modern, yang lebih populer gitu ya. Apa mereka masih mencintai gitu ya keragaman budaya ini ya?
0: Iya, kalau seperti itu masih. Tradisi itu masih seperti tarian Nias, seperti ini memang bedanya sih kalau sekarang ya nggak seperti dulu ya. Kalau musik-musik yang dulu-dulu itu jarang dilakukan, tapi sekarang kan udah melalui alat-alat musik modern gitu seperti
1: modern, keyboard, betul, seperti gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun alat musik modern itu kan tidak menghilangkan keaslian dari musik tersebut.
0: Benar, masih dipertahankan, masih dipertahankan.
1: Kayak di Maluku pun sudah sama ya, kita di Maluku walaupun saya bukan asli Maluku, walaupun budaya modern tapi mereka tidak menghilangkan dan ukulele ataupun musik-musik lainnya tetap dipertahankan sampai saat ini.
0: Oke. Terima kasih juga Ayunya udah menginformasikan kita ketiga juga bagaimana tempat-tempat wisata yang ada di daerah Maluku sebagai musim-musim.
1: Nanti kita ke Nias atau ke Medan kita mampirlah ya.
0: Iya benar. Kalau seandainya Ayu kalau seandainya ke Nias kabarnya aja Bang Gula. Datang aja ke RRI Medan.
1: Iya, saya ada juga kawan saya di itu, kawan saya di kot ya di apa namanya ya Allah.
0: Di Medan ya?
1: Di Medan, di apa sih? Aduh, kok aku lupa ya, aku bisa lupa kayak gini ya.
0: Bukan. Itulah kalau lagi masuk ini ya karena
1: iya, ada di Medan.
0: Wah, nanti sananya datang
1: sih. Kisaran.
0: Oh, di Kisaran. Kisaran itu dari Medan sekitar kalau kita naik jalan tol ya sekitar 3 jam atau 2 jam setengah ya.
1: Iya, di Kisaran kawan saya iya. Sama siapa masih ada komunikasi lewat media sosial juga sama kawan saya.
0: Oke, yang penting kalau datang sananya datang ke Medan, hubungi aja kita di sini. Nanti kita berikan nanti fasilitas
1: kita tanya. Iya. Kita tinggal cari mudah saja biar kehilang jalan.
0: Iya. Oke, ada mau minta lagu Nias? Ada mau minta lagu Nias?
1: Saya boleh minta lagu Nias, nanti dibelikan sama abang.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih dan
0: oke,
1: selamat
0: salam malam. Salam budaya Nusantara. Ya, senang kali jauh-jauh dari Maluku ya, Ayu dari Maluku. Abang Dakang yang di Medan kenapa sih? Ya, ada yang masuk ini kita terima lagi yang masuk ya. Halo Yaho Buli Ononiha, salam budaya Nusantara. Halo, salam budaya Nusantara.
2: Halo. Salam budaya
0: Nusantara. Ini dengan
2: apa ini tadi salam budaya apa?
0: Kalau Niasa sampai Niasa Yaho Buli Ononiha.
2: Ini Bang Gule.
0: Iya Bang Gule ini.
2: Ini Bang Gule.
0: Iya Bang Gule ini kok.
2: Oh iya. Udah ingat Bang Gule.
0: Iya ada beda sih suaranya. Ini Aba Abdullah atau Aba Abdullah Abdullah ini atau gimana?
2: Ingat Abang Kak?
0: Ya enggak. Abdullah.
2: Kapten Muslim.
0: Wah wah Bang Al apa kabar Bang Al?
2: Iya baik.
0: Iya.
2: Tadi siapa itu Bang?
0: Itu Ayu dari Maluku.
2: Oh, dari Kalimantan ya?
0: Benar, dari Kalimantan, Maluku ya, luar biasa.
2: Dapat juga sana ya, Bang?
0: Dapat, katanya sih journey sekali daerah sana ya. Bagus sekali pun.
2: Apa ini acaranya, Bang?
0: Pendengar IRIR ini di seluruh Nusantara, Bang Al. Ya. Acara kita malam ini tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Nias. Bang Al, udah pernah ke Nias belum?
2: Hujan di sini.
0: Enggak, maksudnya Abang Bang Al ini udah pernah ke Nias belum?
2: Gimana, Bang?
0: Udah pernah ke Nias belum?
2: Oh belum.
0: Ah itulah.
2: Kasih barang kita ya Bang.
0: Iya benar. Bang Al, di Nias itu banyak kali tempat wisata yang tidak bisa dilupakan Bang Al. Datanglah
2: dulu
0: ke Nias.
2: Dulu Bang saya diajak sama ada teman saya 20 orang lebih ya kan. Diajak saya tapi belum sempat.
0: Iya.
2: Halo.
0: Belum sempat kesana
2: iya,
0: gitu.
2: Iya belum sempat sampai. Iya. Nanti lah kalau udah ke lapang, kondisinya ke lapang, mau juga lah nanti ke sana.
0: Bang Al, saya rekomendasikan datanglah ke Pulau Nias. Lihat Nias itu keindahan
2: tempat-tempat wisata. Apa namanya, pingin juga kita tahu ya kan, Bang? Okay. Jangan abang aja yang pingin tahu di Medan ya kan?
0: Iya benar, makanya. Bang Al, ada yang nggak nanya-nanya tentang Nias?
2: Tentang Nias, Gunung Sitolinya itu tinggi itu Bang?
0: Ada gunungnya, tapi tidak begitu tinggi kali.
2: Tinggi ya?
0: Enggak, Gunung Sitoli itu sebenarnya bukan gunung Bang Al. Itu nama kota, tapi memang ada gunungnya, tapi enggak setinggi
2: tapi
0: Gunung Sinabung.
2: Kan,
0: enggak ada gunung yang aktif di sana enggak ada. Itu gunungnya itu hanya itu
2: ya,
0: Hili Hati termasuk RRI Gunung Sitoli termasuk di Hili. Tapi gunungnya kayak bukit-bukit gitu, enggak tinggi kali gunungnya sih.
2: Iya, kalau Gunung Sitoli itu siapapun tahu perasaan kan?
0: Benar.
2: Semua seluruh dunia mungkin tahu
0: seluruh
2: kalau
0: dunia,
2: Gunung Sitoli.
0: Benar. Apalagi
2: itu juga kalau bagi kan, Bang?
0: Benar.
2: Indonesia katanya kalau di luar negeri
0: bukan Indonesia, bukan
2: Bali gitu.
0: Bukan Indonesia yang dia tahu, tapi Bali yang
2: tahu. Bali ya kan? Indonesia ya Bali.
0: Iya, benar Bang Al, benar Bang Al.
2: Ya nanti Nias Gunung Sitoli
0: iya benar Bang Al. Oke Bang Al, ada mau minta lagu Nias atau bagaimana?
2: Iya minta lagu gini itu Bang.
0: Lagu apa itu?
2: Yang kayak gini lagu Cek mana ya?
0: Apa itu?
2: Enggak
0: tahu lagu apa.
2: Hah?
0: Atau saya pilih aja nanti sama Bang lagu-lagu Nias yang bagus ya, yang baik, yang bagus itu.
2: Ayolah, putar nanti ya, Pak.
0: Nanti lagu yang akan kita putar itu Raya Babinaka, itu di Binaka itu termasuk itu bandara yang ada di Pulau Nias itu Binaka namanya. Mungkin ada percintaan mereka dan ceweknya ini yang dekat bandara ini seperti itu. Dan ada lagi nanti Rei Mai Fududu Ate, tinggalkan sedikit hatimu itu, kira-kira gitu akan yang kita putar.
2: Oh gitu ya.
0: Selalu lagu percintaan ya.
2: Aku dulu sempat punya teman waktu di kerja di kampus Seri Mutiara.
0: Banyak
2: orang
0: di sana.
2: Tapi belum jadi kampus, sama si rumah sakit.
0: Benar.
2: Kampusnya sedikit lah. Yeah. Jadi ada perawat yang udah pas saya di situ dia itu udahlah selesai.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi dia kerja di Tanjung Merawa. Kontabe. Dia di kerja di jurusan dia lah. Kontabe. Cuman nggak tahu itu kan ikut testing kan?
0: Oh gitu ya.
2: Itu kalau ketemu ya, kalau di ketemu kami ya aku masih ingat gitu ya kan.
0: Oke.
2: Iya.
0: Berarti ada kenangan okay juga.
2: Oke lah ya, Pak.
0: Oke, terima kasih Bang Al. Selamat malam. Salam budaya Nusantara. Oke, Bang Al yang ada di Kapten Muslimnya, terima kasih buat Bang Al. Oke, kita putar lagu. Ada dua lagu yang akan kita putar ya di sini. Lagu yang diminta tadi, siapa nih yang minta Raya Babinaka? Kita cari Raya Babinaka. Lagu ini ada dari sudah begini, Norima Gula si Soban. Nah, salah tuh, Pak. Coba saya, Norima ya, Pak. Amplas ya, nah, salah tuh, nah, ya. Data Fono, Eva Dede lagu, Tali Dani Rei Maifu Dede, Data Fono.

Yes, mana mungkin lagu sino tabi'i ya ya dana sodom buat mungkin sino tabi'i lagu ya dana Raya Babinakan dan lagu berikutnya mungkin sino tabi'i dengan Rima Ifu tetamu dan lagu dalam mungkin yang ada Dev Seda Nori Magula dan juga yang ada Seda Mak Onogu Ama Forma Gula Sobat Desa Irono Gamba Kabupaten Nias Barat. Okey, di yang saya beritahukan tadi kepada teman-teman bahawa di Nias itu banyak tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi Abang dan Kakak. Salah satu pantai pantai ini adalah Pantai Ture Lotu ini. Abang dan Kakak berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Itu Pantai Ture Lotu ya, Ture Lotu. Pantai Lotu adalah memancarkan keindahan melalui batuan karang yang mengelilingi bibir pantai. Bantuan karang yang hamparan ini memiliki bentuk yang unik Abang dan Kakak. Salah satunya menyerupai bentuk otak manusia sehingga beberapa masyarakat sekitar menyebutnya dengan batu otak. Tak hanya itu aja Abang dan Kakak, Pantai Ture Lotu juga dikenal sebagai laut mati Indonesia Abang dan Kakak. Kenapa? Dikutip kenapa dibilang seperti itu? Karena kandungan kadar garamnya di pantai ini sangat tinggi seperti di laut mati Abang Dakan. Maka dari itu para wisatawan dapat merasakan sensasi mengapung di air tanpa pelampung Abang Dakan. Dan ini juga banyak teman-teman, ada juga Pantai Sorake. Pantai Sorake ini Abang Dakan disebut sebagai surga bagi pencinta surfing. Perselancar Pantai Sorake ini dikenal memiliki ombak yang besar dan tinggi Abang Dakan. Bahkan pantai ini masuk dalam 10 besar tempat berselancar terbaik di dunia Abang dan Kakak. Di Nias itu di daerah di Provinsi Sumatera Utara, di sekitar bulan Juni dan Juli Pantai Sorake sangat ramai dikunjungi oleh perselancar dari dalam dan luar negeri. Dikarenakan pada bulan-bulan ini Abang dan Kakak, ombak di Pantai Sorake dapat mencapai 10 meter sampai 12 meter Abang dan Kakak. Dan saking bagusnya, ombak di pantai ini sering diadakan lomba selancar hingga kelas dunia ya setiap tahunnya, seperti Nias Open. Perlombaan ini oleh perselancar dari berbagai mancanegara dan Abang Kakak. Itu Nias ya, kita buka line telepon di 0618463115, diulangi di 0618463115 sudah bisa dipergunakan ya. Di mana tahu bertanya-tanya mengenai tentang Nias, boleh ya. Di Nias itu banyak lagi tempat-tempat wisata pantainya yang indah ya. Saya rekomendasikan kepada teman-teman, jangan hanya di daerah Bali, di Nias juga banyak tempat-tempat wisata yang sangat indah Abang dan Kakak. Dan juga saya mau menyapa juga yang sudah masuk di live saya, itu ada Rahila Gula ya, Hobojibongi, saya panggil tante walaupun ahigu ya, tapi ini berketurunan ukoni tua Zatuania, sehingga saya panggil tante ya walaupun di bawah umur saya ya. Oke, nanti lagu Faumasi Sobe akan kita putar Tanda Rahela ya, atau Ina Fidel Laia ya, sebetulnya Fomonia Madolaia. Dan siapa lagi yang ada juga Ibu Ina Nivita Gula Yahoo Bujibongi hadiah durian. Lagu Ibu Ina Nivita lihat ini pada akhirnya waktu dah sekitar 15 menit lagi ya Abang dan Kakak ya. Diulangi di 0618463115, diulangi di 0618463115 sudah bisa dipergunakan. Dan saya coba beritahu kepada teman, masih banyak pantai-pantai yang ada juga Pantai Laguni di daerah Nias Selatan. Pantai Laguni ini berada tak jauh dari Pantai Sorake. Pantai Laguni juga menjadi magnet ya bagi para perselancar. Ombak ini ombak kedua di pantai tersebut, sering disandingkan dengan yang ada di Hawaii Abang dan Kakak. Hawaii tahu, Hawaii kan di daerah Amerika Serikat ya, yang memiliki pasir putih yang terhampar luas, merupakan pemandangan di Pantai Laguni tidak kalah memukau. Bahkan warnanya warna hijau toska dan air lautnya sangat indah sekali, semakin menambah kesan
eksotik saat berada di pinggir pantai ini, Abang Dakakam. Pantai Lagun ini juga sempat beberapa kali menjadi tuan rumah perlombaan perselancar, baik taraf nasional maupun taraf internasional. Ratusan perselancar mancanegara pun sering datang dan ikut berkompetisi di pantai ini. Dan banyak lagi pantai-pantai, ada juga Pantai Gabusoyo. Kenapa dibilang Gabusoyo itu? Gabusoyo itu pasir merah. Ya, kenapa dibilang pantai merah? Masih ada lagi pantai unik di Nias, yakni Pantai Gabusoyo. Gabusoyo itu umumnya pantai memiliki pasir berwarna putih. Namun Pantai Gabusoyo memiliki pasir berwarna pink atau merah muda, Abang Dakakam. Ini membuatnya menjadi pantai satu-satunya di Sumatera Utara yang berwarna demikian, Abang Dakakam. Menurut legenda yang dipercayakan oleh masyarakat sekitar, warna kemerahan pada pasir ini, pantai ini berasal dari legenda Haria atau naga. Alkisah dahulu, kala ada seekor naga yang dibunuh dan darahnya menguncur, yang kemudian mengubah warna pasir ini di pantai ini menjadi merah. Pantai ini juga disebut sebagai hidden, ya, paradisnya, karena mengapa? Pemandangannya yang begitu memukau, namun belum banyak orang yang datang berkunjung di daerah ini, Abang Dakakam. Dikarenakan masih sepi, di pantai ini juga ditemukan penyu yang langka, Abang Dakakam. Di 061-846-3115 sudah bisa dipergunakan. Saya mau nyapa juga teman-teman, ada juga Ibu Linda Siombing, ada juga Leni Marlina yang lagi dengar juga. Dan buat seluruh teman-teman yang lagi monitor malamnya, ada juga Abah Abdullah. Kenapa Abah Abdullah kok enggak masuk di acara Bang Gule malam ini? Lagu yang akan kita putar, karena waktu kita sekitar sebentar lagi teman-teman, ya. Mungkin kalau ada tadi yang mau nelfon di 061-846-3115 atau bahasanya 061-843-3115. Dan saya juga mau sapa juga Onogu Dafa Anofuli, si soba di TOC Nias Barat atau Kecamatan Mandehem. Dafa Onofuli bolo gedeum nau teuteuy deui meme ono matua, ya. Leuleuh hade dina nomi nu mau balu dagu ya dana. Hade duria moriba di TOC, ya pasti farisayor odom bahwa turia moriba di TOC sangat baik-baik saja. Oke, data fon nongo lagunya ada megene Tante Rachela Gule atau Ina Fidel, ya, de formasi soba. Data fon nongo.

Ya, suara begini lagu Sino Tabi ya dengan formasi sahabat ya, dan lagu ini tadi spesial ni ada Tante Rahela atau Nafida lah ya. Pematutna wa lemu ala hurum balagu dan begini, dan lagu ini sangat sedih banget, sangat sedih sehingga Bang Gula aja hampir meneteskan air mata ya, karena lagu ini selingkuh ini cerita. Ya, semoga sudah terhibur ya Tante Rahela. Dan juga saya mau menyapa juga yang lagi baru nanti lagu kita lagu CE Wow Masigu Turia Sijaki Padalu. Oke, terima kasih. Ini akan kita putar nanti nunggu ya, tapi harus tetap cum di gelombang ini ya, walaupun saya bangun nanti sudah habis apanya siarannya, tapi lagunya pasti saya putar karena waktu kita sudah habis. Sebenarnya saya mau berlama-lama dengan abang dan kakak malam ini, tapi bagaimanalah, perpisahan harus kita akhiri dengan perpisahan. Saya pamit. Ira ama ira ina batar sefu hanek de fodaya bermina tesam beleta ifu difa luka da ba minggu sokonada yo tarai bazi walu fele lima ofeta bazi siwa telunga fulu bazi bongi ira ama ina batar sefu na soji fa sala sala ba bede ma matana ba imbolo di hema matana ena la di mofenu am hema dan lagu sino mangan de megine dan no tafu tafefu dan mungkin lagu satu lagi ni ada sada ano fuli joy irfan akan tafuta Daniela dan lagu ACE Wow Masigu ya, dan akan kita putar sesudah ini. Abang dan kakak, sampai di sini perjumpaan kita di acara Suara Budaya Nusantara di Ononiha yang kami siarkan melalui RI Medan kawasan Jalan Gatot Subroto kilometer 5,5, dan saya pamit kepada abang dan kakak, dan sesudah saya nanti ada Nazwa yang menemani abang dan kakak di Suara Budaya Nusantara. Yaga mori beri meda mangunakmi mawayami yahobu yahobu yahobu di Indonesia.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sapa Malam Pro 4.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Bersama Najwa, kakak-kakak hari ini akan menemani Sapa Malam sampai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada bergabung Sapa Malam Pro 4,
2: suara budaya Nusantara. Assalamualaikum Najwa yang cantik manis, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Umi Sumi yang lucu, selamat malam juga.
2: Iya, kita kok berjumpa berpelukan tilih tabi.
1: Gimana kabarnya Umi?
2: Alhamdulillah sehat, dulu jangan api-api wae.
1: Api-api wae.
2: Kabar Najwa yang cantik manis, yang merdu suaranya, apa kabarnya cintaku?
1: Sehat dong alhamdulillah.
2: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Yes. Sumi-sumi mau request lagu apa malam hari ini, Mi?
2: Lagunya apa ya? Lagu dangdut enggak bisa.
1: Iya
2: kan?
1: Iya. Keroncong lah, keroncong kayak dangdut-dangdut dikit.
2: Apa tuh keroncongnya ya? Lagunya dulunya apa ya sayang ya?
1: Coba ya, Najwa kasih pilihan ya. Umi mau nyanyi yang siapa yang nyanyiin?
2: Yang nyanyiin, apa pokoknya yang enak lah cinta, yang enak, yang ada dangdutnya.
1: Mau
2: gitu ya.
1: Dari Edi Syahputra, Hetikus Endang, terus ada siapa, banyak kali nih.
2: Hetikus Endang, judulnya apa, jangan apa, Najwa?
1: Hetikus Endang, bentar ya. Ada Desember Kelabu, Gelas-gelas Kaca, Kau Segalanya Bagiku, Mawar Berduri, Widuri.
2: Itulah apa yang segala-gala bagiku.
1: Oke, boleh. Nanti diputerin.
2: Iya, Umi-Umi tunggu ya sayangku.

0: yang di Ningrut, ya kan? Ada tuh Pak Jenang Tanjung, Cynthia yang cantik juga, ya kan?
1: Iya.
0: Arija Buana, Mama Riki, Bu Susana Ginting, Pak Abdullah sama Bu Nur Hayati, Pak Anto Sinti, Sadi Genjer, Pak Jiman, Pak Nga. Halo Pak Nga, selamat malam Pak Nga, ya kan? Bunda Eva juga, Ira Taruga, Tarigan, udah itu Bu Wati. Terus apa lagi ya? Oh Bu apa, Bu Ratini yang lima tubung, ya kan?
1: Iya.
0: Ada semua-semuanya ya, jiwa sayangku ya.
1: Oke Umi.
0: Sampari mohon maaf, ya kan? Besok-besok lagi ada yang belakang mau naik juga, nanti gak kelamaan,
1: iya,
0: ya kan? Gantian. Ya udah, selamat tugas sampai tuntas ya sayang.
1: Oke Umi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Umi Sumi ya, udah malam kayak gini pun masih ceria kali pastinya ya. Nah ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu nih. Sapa malam perempat.
2: Selamat malam Najwa.
1: Selamat malam.
2: Apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Ini Pak Zainal atau Pak Abdullah nih ya?
2: Pak Zainal.
1: Oh Pak Zainal, gimana kabarnya malam hari ini Pak?
2: Kabarnya sehat walafiat.
1: Oh alhamdulillah ya. Ini
2: iya.
1: Mau request apa?
2: Request lagu Lili Suryani, judulnya Tiga Malam.
1: Lili Suryani itu dari mana tuh Pak?
2: Dari mana ya?
1: Apakah Batak, apakah Melayu, apakah Bali?
2: Mungkin Melayu ya.
1: Melayu, apa tadi judulnya Pak?
2: Tiga Malam.
1: Tiga Malam?
2: Iya.
1: Tiga Malam, tiga kali kawin yang ada ini. Tiga Malam. Enggak ada Pak.
2: Enggak ada.
1: Lilis ya, Lilis.
2: Iya.
1: Lilis, iya enggak ada di Melayu.
2: Lilis Suryani.
1: Iya, enggak ada di Melayu dia namanya.
2: Enggak ada ya. Ganti aja lah kalau gitu lagu Melayu yang lain.
1: Boleh. Tapi ini, oh di keroncong ternyata ada.
2: Di keroncong ada.
1: Iya ada.
2: Nah itu aja lah.
1: Oke.
2: Nah, salam-salamnya ya.
1: Tiga malam kan?
2: Tiga malam.
1: Iya oke, salam-salamnya.
2: Salamnya Umi Sumi yang tadi ya, Mama Rizki, Ibu Ratni, Ida Tarigan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Wati, Tamora, Rijal Guana, Pak Abdullah, Ibu Nur, Hayati, Yusri Jal Pratama, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Paris, Bang Wira, Bang Al, Arman Hasibuan, Mudun Puan Ina, Pak Andi, Mas Anto, dan Opa Rasa.
1: Okay.
2: Ada lagunya kan?
1: Ada dong.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Zainal. Nah ini satu lagi udah ada yang bergabung juga nih ya. Prodangdut lagi. Sapa malam.
3: Malam Raza. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cynthia. Gimana kabarnya Cynthia?
3: Kabar kemana aja Raza, masuk.
1: Iyalah namanya balik kampung.
3: Oleh-oleh apa?
1: Ada rendang.
3: Rendang. Oh,
1: iya, rendang daging. Habis kurban ya kan itu ada.
3: Dapat berapa kurbannya?
1: Hah?
3: Dapat berapa kira-kira kurbannya?
1: Banyak kali lah.
3: Bagilah sebungkus ya deh kan ya.
1: Kalaupun betulan Cynthia dibawa ke sini udah busuk dia.
3: Oh iya.
1: Ya adalah mau request lagu apa Cynthia?
3: Itu cuma dari judulnya Karena Aku Sayang.
1: Karena susah yang lagu timur ya itu?
3: Iya loh, enak lagu-lagu Indonesia Timur.
1: Siapa yang Cynthia sayang nih?
3: Semuanya, semua punya RRI.
1: Wih ngeri, oke lah boleh nanti diputerin ya.
3: Iya sama-samanya ya. Buat Bang Isjal pertama, buatnya Pak Angga juga, buat Bu Sumi. Buat tadi buat Operasia, buatnya Dalege, Bu Sriati, buatnya Kak Ira Tarigan, buatnya Farman, buatnya semua-semua aja lah ya.
1: Oke.
3: Buat Nazwa, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ade Cynthia. Nah ini satu lagi ya Bang Kakak, setelah nantinya Najo puterin dulu lagu requestan dari PC Perempat, karena udah ada yang masuk dari WhatsApp juga nih. Selamat malam Perempat.
4: Selamat malam Perempat.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Bagaimana Siti malam nih, Mendai?
1: Alhamdulillah Mendai.
4: Alhamdulillah. Besok lagi semua ya.
1: Iya.
4: Bangga malam ini lagu Tanjung Balai.
1: Apa tuh?
4: Ya judulnya Tanjung Balai.
1: Oh Tanjung Balai.
4: Iya.
1: Oh iya
4: iya. Itu Siti ya tadi ya.
1: Iya.
4: Ambil juga. Sehat-sehat sayang. Kayak sih sehat. Pak Tanjung juga tadi, Umi Sumi, Pak Bambang juga di Binjai. Selamat malam, apa rasa? Sehat-sehat apa rasa? Jack juga malam ini sehat-sehat. Bunda Ginting, Bunda Epa juga. Ada Puan Ira di perapat sana sehat-sehat, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati. Bunda Yos, Bang Kerjal Buana, Mas Adi Genjer juga, Bang Al. Armana Sibuan juga selamat malam. Mama Rizky juga, Mama Rizky sehat-sehat. Untuknya Mbak Putri Madu, Opung Jolek juga, Bu Wati Datamora, sehat Bu Wati. Untuknya Jintinik di Helpet, Pak Legi-Legi, Pak Anto di Sinti, Bu Ratmi, Bu Ida, Mbak Farida juga di Sambada. Selamat malam, ada Wira juga, ada Nona juga, ada lagu tuh
1: Yang nyanyi Tier Ramon ya Pak?
4: Ya, siapa sih pun boleh.
1: Karena ya. Najo cari lagu Tanjung Balai, yang adanya Tanjung Balai si Kota Kerang, bukan yang kayak Bapak bilang. Jadi ini mungkin ya.
4: Ya yang penting ada judulnya Tanjung Balai, salah satu kota di Asahan.
1: Ah iya iya itu dia. Penduduknya
4: ramai, sompah sana. Ah, macam itulah lagunya.
1: Itu Tier Ramon tuh yang nyanyi.
4: Iya iya. Ya kamu pun boleh. Okay. Siapa pun boleh. Yang penting jangan pilihnya udah ya Sri Jal Pangah Taksur. Udah positif sama dengan sehat yo. Jadi aku sukses ke depan tetap belum Allah. Pangah balik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini juga udah ada masuk di WhatsApp dari Adur Rahman ya. Hai Perempat, ingin lagunya dong Sri Lanka. Terima kasih. Oke nanti diputerin. Dan ini ada juga dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Nadia hadir, Ibu Nomi Cipa Cina Padang. Request lagu Usah Dikanah Jua dari Widya Rezeki. Salam buat tersayang Dr. S. Haji Ridwan, udah Yusri Jal Pertama, Ayah Iwan, Bunda Heri, Bunda Dona Cinta, Ibu Iskede Durian, Kak Putri Madu, Pak Ngah alias Uwa Tampan, Pak Habib, Opa Rasya, Mas Sutris, Mas Jumarik, Mas Edi Kencer, Pak Tusam, buat Nadia. Ini Najwa, bukan Nadia. Buat Nadia katanya selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, amin. Najwa ya. Ini kita ulang lagi jadinya. Buat Najwa selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Najwa kira ini tadi selamat malam Nadia hadir. Kirain namanya Nadia ya, namanya Najwa di sini, bukan Nadia. Oke lah, nanti Najwa putarin ya. Pastikan juga Bang Kakak untuk tetap bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
5: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya abang dan kakak ya. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam Perempat?
1: Halo, siapa malam Perempat?
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Bang Jack.
0: Gimana kabarnya Bang Jack?
1: Sehat.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Lagu Karo.
0: Judulnya?
1: Cari Pasal.
0: Apa judulnya?
1: Dari pasal.
0: Dari?
1: Juliana.
0: Ntar ya, cari dulu nih. Juliana.
1: Iya.
0: Juliana, nggak ada. Ini adanya petintang, petintang sayang Adi Sirang.
1: Judulnya Cari Pasal. Cari Pasal judulnya.
0: Iya, gak ada. Ini adanya yang lain.
1: Apa aja yang ada?
0: Gelahu Kasirang, Sayang Adi Sirang, Petintang-Petintang, Remang apa nih? Remang Munikan Bulan. Itu aja.
1: Itu aja?
0: Iya, sama Kuting-Kuting Kembaren.
1: Itu aja lah, aku tinggal kemarin.
0: Oke.
1: Salam aku ya. Baik Pak Jenal Tanjung tadi. Ada Pak Ngah. Ada Kak Susana Berginting. Nah, ada juga buat Mama Rizky. Mbak Centini. Ada juga buat Opa Rasa, Pak Bula, Bu Nur. Nah, ada juga buat Mas Santo Sintis, Bu Anina, Opung Jole, ada juga buat siapa tadi? Bu Ratmi sama Kak Parida Sembada, ada juga buat Cynthia tadi ya. Lah buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Buat Najwa sama tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan untuk kakak yang masih mau bergabung di Sapa Malam kali ini ya, ini sudah yang bergabung, kita angkat dulu nih. Sapa Malam Perempat.
2: Balegi on air, Balegi.
0: Halo. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Pak Putri.
0: Untuk apa kakak yang masih mau bergabung di Sapa Malam, oh, ini udah ada yang gabung lagi nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, ada siapa di mana?
3: Wira di Langkat.
0: Oh, ada Bang Wira. Gimana kabar malam hari ini, Bang Wira?
3: Iya, alhamdulillah sehat begitu dengar suara dirimu.
0: Pandai kali ya, mendung di sana.
3: Alhamdulillah, enggak cuman gerimis.
0: Enak lah, malam-malam gerimis, bisa tidur ya.
3: Apa mau tidur, orang di pos ronda kok tidur.
0: Lo iyanya.
3: Lagi ngesip ini.
0: Iya ya. Ya udah, nikmatilah gerimis itu ya. Asal enggak ini aja lah, tiba-tiba datang menemani. Serem juga.
3: Walah, dia enggak suka sama yang ganteng.
0: Oh iya, picky dia ya, mau yang jelek-jelek aja dia gitu.
3: Nah, dia mau cari yang jelek.
0: Yaudahlah ah, serem bahasa malam-malam. Mau request lagu apa?
3: Lagu Bohate aduh.
0: Bohate, bentar ya. Bohate, oke, boleh.
3: Tapi yang Bohate gaduh gitu ya?
0: Wow, ini banyak kali sih. Ini ada Bohate Kamuho, ada Bohate aja, terus ada apa nih ya? Yang mana lah tuh? Kayaknya ini deh. Ini. Ya udah denger aja lah nanti ya.
3: Yang pertama itu aja tadi, Bohati apa itu tadi?
0: Kamuho itu.
3: Ah,
0: Kamuho.
3: Ya.
0: Oke, boleh.
3: Nah, salam ya. Salam dari Bang Jack ya. Ada juga Panga. Ada Pak Zainal Tanjung, ada juga Arman Asibuan. Ada juga Puan Ina, Bang Adi Genjel, Bapak di Garis Bada, ada semua-semua lah yang lagi pantang di perumpat ya kan. Halo?
0: Iya.
3: Oh, kirain ping.
0: Enggak lah.
3: Itu sendiri apa cuman?
0: Iya, sendiri di sini. Rame kan sebelah ada.
3: Oh iya, ya. Berarti kan gak sendiri ya.
0: Kan beda ruangan.
3: Oh. Lah, buat dirimu selamat bertugas ya.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Wira tadi ya. Ini udah ada yang gabung juga nih. Sapa malam perempat.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
4: Putri Madu di Jerman 15.
0: Oh, ada Kak Putri Madu. Gimana kabarnya, Kak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mendung di
4: Mbak
0: sana.
4: Apa kabarnya?
0: Sehat. Ya? Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Yes.
4: Boleh request lagu Bata?
0: Boleh dong. Judulnya apa?
4: Holong Sandiwara.
0: Holong Sandiwara, bentar ya.
4: Dari Tiga Voice.
0: Holong Sandiwara. Dari siapa?
4: Tiga Voice. Tiga Voice.
0: Ada suara-suara tit gitu.
4: Cari jalur, minta tolong sama Yoga, gak dapat-dapat jalur dari malam.
5: Ya, kamu ngebeli cewek-cewek, jadi gitu. Udah gak aja lah, bilang aku.
0: Bentar.
4: Namanya Wak Tampan.
0: Holong?
4: Sandiwara.
0: Holong Sandiwara. Oke.
4: Dari Tiga Voice ya.
0: Iya. Oke.
4: Salam ya. Salamnya yang ngasih jalur lah ya. Yoga dipercut, makasih banyak, sehat selalu ya. Ada itu Mama Rizky, ada itu Bung Jole, Kak Jaina Tanjung, ada itu apa lagi ya? Ya udahlah, buat semua yang dengarkan aja lah ya.
5: Balik lagi di dalam tuh tak samperi.
4: Oh ya Mbak Len. Makanya aku gitu lah. Kadang-kadang lupa nyamperin orangnya. Maklum lah, ada faktor usia tua. Mbak Len, sehat ya. Ada itu buat inilah yang penyiar si cantik lah. Siapa namanya?
0: Najwa.
4: Oh Najwa,
0: iya.
4: Cantik pula namanya. Sesuai lah orangnya ya.
0: Amin.
4: Sehat selalu ya Najwa.
0: Amin.
4: Pulangnya hati-hati, karena kan hujan tadi kan, jalan licin.
0: Iya betul, hujan.
4: Oke lah ya, jaga kesehatan terus ya Najwa.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Adek Kak Putri Madu tadi. Ini sudah ada yang gabung lagi, kita angkat dulu nih. Sapa malam perempat.
6: Sapa malam perempat.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Najwa?
0: Sehat alhamdulillah. Ini
6: masih seperti yang dulu kan?
0: Apa tuh? Apa tuh seperti yang dulu?
6: Maksudnya masih seperti yang dulu.
0: Masih dong. Ini Pak Abdullah nih atau?
6: Iya, kembaran Pak Abdullah ini.
0: Siapa tuh?
6: Masa digenjer.
0: Mak serius. Jadi ini yang benar Pak Abdullah atau masa digenjer nih?
6: Masa digenjer tuh.
0: Iya, atau
6: Pak jangan-jangan Abdullah kan tetanggaku.
0: Apa gitu. Jangan-jangan Opa Rasya ya?
6: Opa Rasya, jangan.
0: Nggak ikutan. Ya wes lah, mau request lagu apa nih?
6: Sayang Bana ya.
0: Sayang
6: Padang.
0: Bana. Bentar, dicari dulu, takutnya nggak ada pula ya.
6: Ada, kalau nggak ada dibawa kolong dicari. Ada itu.
0: Seram lah. Ya udah, salam-salamnya.
6: Yang pertama untuk Pak Abdullah ya, semoga sehat selalu sama Mbak Nurayatinya, Pak Jainal Tanjung juga ya. Ada juga Bu Sinta di Johor sama Isan Tanjung ya. Ada juga ini Mas Santo di Sintit. Ada Bang Paris sama Windanya ya. Semoga akur-akur dan ya. Udah itu buat Bu Ratmi, Bu Parida Sembada, apa mana? Kalau enggak lali lupa, Umi Sumi, semoga sehat selalu. Udah itu siapa mana ya? Ini lah kok udah kepedesan makan apa ini kikil udah apa ya nih wak cakep ya kan
0: maju makan daging rupanya ya.
6: Iya dari tadi siang nih belum saya habis kikil nih.
0: Enak kali
6: tengah malam lapar ngambil jalur gak dapat jadi lapar katanya. Udah itu buat Puan Ina di Pantai Labu Irfannya. Ada Mas Paijo yo akur-akur kalian yo. Udah itu buat apa Gio? Aduh, kok lali Gio? Ada buat semua-semua aja lah ya, Najwa.
0: Iya.
6: Semoga kita selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun semua. Amin. Dari ujung rambut, ujung kaki, tengah-tengah semuanya sehat kan gitu Najwa. Amin. Yo buat Najwa juga sekeluarga, semoga sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada yang gabung lagi. Kita angkat dulu. Sapa malam perempat.
7: Selamat malam, sapa malam. Assalamualaikum, Najwa. Apa kabar, sehat?
0: Waalaikumsalam, sehat.
7: Baru pulang dari kampung ya.
0: Iya.
7: Mantap kali lah ya.
0: Agak menghilang berapa hari ini ya.
7: Iya, kangen suaranya gak dengar.
0: Berarti gimana kabarnya soalnya hari ini?
7: Sehat, selalu bahagia terus. Tertawa terus.
0: Tertawa terus ya.
7: Ya udah di request lagu inilah non.
0: Apa tuh?
7: Siapa ya non ya? Lagu Jauh Disayang aja lah.
0: Lagu apa?
7: Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang itu dari mana tuh Burat nih?
7: Dari Melayu juga lagu Melayu itu.
0: Melayu Jauh Disayang bentar.
7: Ada
0: Jauh Disayang ada. Mau yang dari Rika Sumalia, Ahmad Amigos atau Lamtama?
7: Yang enak lah, yang mana itu suaranya? Yang laki-laki yang nyanyi yang enak.
0: Berarti inilah antara Lamtama sama Ahmad Amigos.
7: Ah ya itu aja lah
0: yang mana? Yang mana? Lamtama.
7: Ya, yang laki-laki lah pokoknya yang nyanyi itu siapa yang nyanyi itu?
0: Najwa juga nggak tahu lagi.
7: Jalan itu aja. Ya, ya.
0: Salam-salamnya.
7: Tadi mam bilang itu aja lah.
0: Iya, salam-salamnya lah.
7: Salamnya ya. Tanya tadi itu masa di Genjer ya.
0: Iya.
7: Oh, masa di Genjer. Untuk Pak Udullah sama Bu Nurnya, Pak Jenderal Tanjung udah naik.
0: Pak Jenderal Tanjung udah, belum. Udah.
7: Oh belum.
0: Udah.
7: Oh udah. Pak Jenderal Tanjung, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, udah di Jalan Pratama, Opa Rasa, Pak Andi, Pak Anto, Umi Sumi, Cengkini, Pak Rida, Sambada, Lira Tarigan, Bu Susana, Bu Eva, Mama Rizky, untuk siapa lagi ya, untuk Bu Wati, untuk semua-semuanya lah ya. Oh, untuk Mas A di Kapten Muslim. Untuk siapa lagi ya? Udahlah ya, non. Untuk semua-semuanya lah. Dan Najwa, saya selalu lancar-lancar giginya.
0: Amin.
7: Dapat mendapat jodoh yang setia dan soleh.
0: Amin.
7: Selamat bertugas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Burat nih tadi ya. Nah satu lagi nih apa kakak, sebelum nantinya Najwa akan putar dulu lagu requestan dari fans yang perempat pastinya. Sapa malam perempat.
8: Suara Budaya Nusantara.
0: Yes, ada siapa di mana nih?
8: Susana Burginting.
0: Ada Bu Susana Burginting. Gimana ya kabarnya malam hari ini Bu?
8: Biasalah. Sehat-sehat orang cantik.
0: Sehat-sehat orang cantik, oke lah. Mau request lagu apa nih?
8: Lagu Karo.
0: Lagu Karo judulnya
8: dari Rinta Mariani aja.
0: Rinta?
8: Iya, Rinta Mariani Burginting.
0: Ini pilihan lagunya. Ada Ibas Gelar Atengena, Merangap, Suling Sampuraga, Terus Bunga Dawa Rimta, Cemburu Gandang Sali, Gawah-Gawah Kutahura.
8: Gawah-Gawah Kutahura aja.
0: Oke, boleh. Salamnya?
8: Ada tadi Bunda Ratni ya.
0: Ya.
8: Bang J Sandopa, Babang Bedul, Bang Paris, Mama Rizky, Bunda Dona, Mbak Ira Tarigang, Opa Rasa, terus Umi Sumi, Didi J, Bang Al, Bang Arman Hasibuan, Koko Wowo, Yus Rizal Pratama, Pak Reja Buwana, Bunda Epa di Pancur Batu, terus siapa lagi? Ya udah buat semua semuanya aja, udah lupa.
0: Buat semua semuanya pastinya ya. Iya,
8: udah sempat aku tidur, mimpi aku.
0: Mimpi, aduh lupa nih join Sapa Malam gitu ya.
8: enggak lupa, enggak dapat jalur dari tadi.
0: Oh gitu.
8: Iya.
0: Lu udah dapat ya kan?
8: Iya.
0: Udah.
8: Mas Bambang juga di Binje ya.
0: Oke.
8: Okay. Iya, makasih ya.
0: Sama-sama.
8: Iya.
0: Oke lah abang kakak, ini Najwa puterin dulu pastinya lagu requestan dari fansnya Prompat ya. Dan ini lagu pertama ada Holong Sandiwara dari 3 voice requestannya Kak Putri Madu. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam, teman-teman. Selamat hari Medan. Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya ini. Udah ada yang bergabung, kita angkat lagi. Sapa malam, Perempat.
1: Halo, sapa malam, Perempat.
0: Halo, ada siapa di mana?
1: Siapa di situ ya? Najwa ya?
0: Iya, benar. Ini siapa nih? Opa Rasya?
1: Benar.
0: Iya. Gimana kabarnya malam hari ini, Opa?
1: Alhamdulillah, kabarnya apa-apa masih.
0: Sehatnya opa-opa ya. Oke lah.
1: Namanya juga opa-opa ya.
0: Opa mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu Jawa lah, kata Bu Susana Boru Ginting gitu kan. Lagu Karo lah.
0: Boleh. Apa kalau judulnya?
1: Opa, ya lagu Jawa lah. Layang Kangen.
0: Layang Kangen. Oke. Didi
1: Kangen
0: Kempot
1: sama
0: ya?
1: Cinti ya.
0: Sama siapa tuh?
1: Kangen sama Cynthia.
0: Oh, Cynthia. Bisa aja.
1: Salah, itu kan tetangga katanya. Iya. Cuman kami belum pernah ketemu.
0: Oke
1: lah, salam-salam ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat dari Ujung Timur. Itulah ya buatnya Pangah. Alias siapa? Pangah alias Mas Paijo ya. Paijo, selamat malam Mas Paijo. Ceweknya banyak kali lah kalau udah malam gini ya Mas. Buatnya juga Pak Anto Sintis. Buatnya, oh kayaknya tadi siapa udah naik ya?
0: Siapa?
1: Pogel ya, Pogel.
0: Belum.
1: Hah? Ya, tadi udah berapa?
0: Enggak ada.
1: Di Prodangdut kali ya?
0: Udah lama sih emang nggak dengar suaranya. Iya, di Prodangdut.
1: Buat Jembang Bokil lah ya.
0: Iya.
1: Juga selamat malam buat Anto Sinti, selamat malam buatnya sesepuh kita ya Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, selamat malam ya buatnya Bang Al, Arman Hasibuan. Mau sampai hampir lupa Najwa, abang kita yang paling ganteng Najwa. Yusrijal Pratama, selamat malam juga buatnya Mama Rizky. Buatnya tadi ada Pak Jainal Tanjung ya, selamat malam buatnya Bu Ratmi juga, buatnya Wati di Tamora. Buat

0: terus siapa yang dua dimensi siapa? Oh, Jack. Buat Bang Jack, buat Jack juga selamat malam ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Buat ya semua fan Pro 4 yang lagi monitor, iya. Mungkin udah banyak yang tidur nih Najwa ya.
1: Iyalah, udah tengah malam Kak.
0: Udah tengah malam. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan tidurnya membawa berkah ya. Nah, buat selamat sehat selalu Najwa.
1: Amin.
0: Selamat bertugas. Pulang kemana ini nanti Najwa?
1: Pulang ke Kayangan mungkin ya.
0: Kayangan. Wah, kalau ke Kayangan ntar tak curi nanti apanya?
1: Selendangnya. Selendang hijau.
0: Selendangnya biar nggak bisa naik. Oke lah, tugas sampai tuntas ya.
1: Oke. Okay.
0: Buat band perempat semua yang lagi monitor, kalau yang belum disebut namanya mohon maaf. Ini Najwa. Umi tadi number one ya?
1: Iya, betul pembukaan.
0: Number one ya. Buat Umi Sumi, udah tidur belum Umi? Selamat malam ya Umi ya. Okelah, selamat beristirahat. Okay. Semua fan perempat, Najwa. Selamat menuntaskan tugas ya.
1: Iya.
0: Okay. Kami tunggulah pokoknya kalau belum ditutup itu siaran radionya kami mudah-mudahan masih di... Telinganya masih di radio. Silah sama malam sama bertugas.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga sudah ada yang bergabung ya. Walaupun sudah semakin di penghujung, kita angkat dulu sapa malam perempat. Halo. Sepertinya cuma miss call tuh ya. Oke, selamat malam perempat.
2: Selamat malam perempat. Assalamualaikum Kak Najwa.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
2: Ada Dea di Kapten Musim Kak.
1: Ada Kak Dea. Gimana kabar Kak Dea malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Kak. Kakak
1: sehat juga nih alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Kak langsung ya lagunya ya.
1: Boleh.
2: Lagu Karo Kak.
1: Karo, sebentar judulnya.
2: Pemere di Bata.
1: Itu siapa tuh yang nyanyi?
2: Si penyanyinya nggak tahu Kak.
1: T-E-M-E.
2: P-K-P.
1: Oh, P. Pemere.
2: P apa? Gitu deh Kak.
1: Pemere. Ini dicari dulu ini ya.
2: Semalam di Putri Kahanum.
1: Ini karena kita biar sekalian list aja. Nanti lagunya sekalian di closing. Makanya dari list gak ada nih.
2: Ada loh Kak, Karo loh Kak.
1: Adanya dia mungkin di PC yang satu lagi. Cuman ini kan udah mau di closingan. Jadi nanti.
2: Yaudah ini aja Kak, sayang si Manisna aja.
1: Sayang si Manisna. Sebentar. Ini adanya sayangku sayang, sayang kelaku Nidun, Nindu, terus
2: kalau
1: ada
2: sayang paling sayang Kak.
1: Sayang Adi Sirang.
2: Sayang paling sayang.
1: Indah Ado.
2: Enggak ada juga.
1: Iya, mungkin kalau misalnya enggak tengah malam bisa aja puterin dari sebelah. Cuman ini karena udah mau sekalian list ini
2: sekalian penutup. List aja ya kan Kak.
1: Iya, penutup siarannya.
2: Udah Bata aja lah Kak.
1: Apa?
2: Semoga ada di situ Kak.
1: Apa tuh?
2: Margogo. Iya Kak, Margogo Ijur Bari.
1: Margogo. Payah-payah kali.
2: Margogo Ijur Bari.
1: Margogo itu pun indah ado. Coba siapa penyanyinya lah biar Najwa cariin lagunya.
2: Penyanyinya ini lagu yang meninggal nih Kak.
1: Juli mau enggak yang dari Juliana Borutarigan?
2: Apa tuh Kak?
1: Tadi udah sih. Ada Gelah Uka Sirang atau inilah dari siapa ya? Aduh bingung nih. Intan dari Intan Boru Ginting nih ada.
2: Iya itu boleh Kak. Itu apa aja Kak judulnya Kak?
1: Ada Cantik Manis.
2: Enggak mau.
1: Sayangku Sayang. Itu yang tadi.
2: Lain, Kak.
1: Terus ada Kirim Salam, terus
2: Sayangku Sayang aja lah Kak kayak ya Kak.
1: Ada sayang-sayangnya ya.
2: Iya nggak apa-apa Kak.
1: Untuk cuaminya.
2: Nah tadi operasi ya Kak.
1: Iya benar.
2: Buat operasi ya kan, Bang Boger, Bang Mariski, buatnya ganteng juga ya kan. Buat semuanya aja ya kan. Salam sehat selalu ya kan. Lama juga deh nih Kak nggak naik.
1: Iya.
2: Oke lah buatnya Kak Najwa juga sehat selalu ya Kak.
1: Amin.
2: Makasih banyak, Kak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan apa kakak, Kak Dea tadi adalah penutupan untuk Sapa Malam Perempat di malam hari ini, pastinya bersama Najwa yang sudah menemani abang kakak dari pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi sampai sekarang di Sapa Malam. Dan nantikan Sapa Malam setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai mau selesai siaran lah ya. Emang harus dilihat juga nih timing-timingnya. Ini dia satu lagu dari Didi Kempot, Layang Kangen. Selamat mendengarkan.

Sahabat budaya, usai surat tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Propat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Bang Danka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Danaka. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di awal Juni 2026 ya. Tentunya melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Saki Koswara untuk Anda mengawali aktivitas di pagi hari ini dengan lagu-lagu religi islami, dan tentunya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan nanti pada pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat untuk kajian mutiara pagi. Untuk informasi sajian acara lainnya, nanti kita akan hadirkan kabar berita Pro 4 di setiap jamnya hingga pukul 20. Terus juga pukul 6 ada informasi seputar Sumatera Utara, dilanjutkan dengan hari ini dalam sejarah dan Markobar serta ragam budaya komunitas Nusantara ya. Baik, untuk Anda selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

kita sebagai manusia.

Ya, terima kasih untuk Anda Bang Nunaka yang tetap setia bergabung bersama Pro 4 RRI Medan ya, sahabat budaya. Dan pagi hari ini masih di Religi Pagi Program 4 RRI Medan. Pasti Anda sudah familiar ya dengan istilah sabar ya. Kadang-kala kalau misalnya kita mendapatkan masalah, ada teman kita tuh yang coba untuk menghibur kita, sabar ya Dek atau sabar ya Bang begitu ya dalam menghadapi ujian. Saya ingin mencari informasi ini bagaimana sih tentang klasifikasi sabar ini ya, definisi sabar mengenai hal tersebut dalam Islam. Nah, beberapa informasi yang saya lansir nih Abang dan Kakak. Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab as-sabr yang secara bahasanya berarti menahan diri. Nah, istilah ini merupakan kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan menjaga diri dari keluhan kesah ya, terutama saat menyikapi cobaan, untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi para ulama juga membagi sabar ada 3 hal ya, dari mulai sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah ya, ataupun musibah yang terjadi ya Bang Denaka. Nah, dengan sabar bukan berarti kita pasrah ya udahlah begitu aja atau pasif, itu beda lagi ya. Jadi kita tetap dalam keadaan sabar, tawakal, tetapi juga tetap berusaha ya untuk supaya menjadi lebih baik kembali ya. Baik Abang Nanaka, di pagi hari ini lagu-lagu religi kembali kita hadirkan. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Ya, pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, sahabat budaya ataupun Abang Denaka, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan selama lebih kurang 30 menit ya, untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rapika Putri dengan menghadirkan narasumber Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Tema yang akan disuguhkan yaitu meneladani Tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda juga bisa berinteraksi dan bertanya melalui tema yang dihadirkan untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Barokatuh pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Rafika Putri kembali menemani Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Senin 1 Juni 2026. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Ustadz Profesor Dr. Mursal Ajis MPDI dengan topik meneladani Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah terhubung dengan beliau. Kita akan menyapa beliau dulu ya. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, kabarnya gimana pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Rafika.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Di awal bulan kita menyapa Ustaz kembali Ustaz ya. Dengan topik pagi ini meneladani Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar Ustaz ya?
1: Baik, ya betul Kak Rafika.
0: Dan pendengar, Anda juga bisa bertanya sama Ustaz di line telepon kita di WhatsApp di 0811 616 943. Ustaz, langsung saja Fika, persilakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kak Rafika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, ba'da salat subuh yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, baik kita niatkan untuk zikir, belajar, mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salat merangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, ya Allah, insyaallah Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Kemudian begitu juga dengan presenter kita pada pagi yang penuh berkah ini, Kakak Rafika. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang pendidikan Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan figur sentral pendidikan Tauhid yang mengajarkan, hanya mengajarkan keyakinan kepada Allah, tetapi juga membangun sistem pendidikan keluarga, masyarakat, dan generasi yang berlandaskan ketauhidan. Tentunya kita memahami bahwasanya tantangan Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa, dimulai dari masa kecil beliau sampai beliau dewasa. Di masa kecil beliau, tantangan yang luar biasa adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya-tanya siapa yang layak untuk disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat indah cerah bercahayanya bulan, tetapi ketika siang hari bulan yang indah, bulan yang besar hilang tiba-tiba. Begitu juga bintang, begitu cerah cemerlang di malam hari, tetapi begitu siang hilang. Sebaliknya matahari yang terang benderang luar biasa pada siang hari, ketika malam hari hilang. Benda-benda ini adalah sesuatu yang menakjubkan, yang awalnya dipandang luar biasa Nabi Ibrahim, tetapi benda-benda ini adalah tak layak untuk disembah. Yang layak untuk disembah adalah siapa yang menciptakan alam semesta yang begitu hebat ini. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim AS menemukan tauhid yang luar biasa, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang, yang menciptakan matahari, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan malam maupun siang. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya banyak tantangan-tantangan ketauhidan yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS. Bagaimana tidak, masyarakat waktu itu, masyarakat Babilonia, adalah masyarakat yang menyembah patung, masyarakat yang menyembah berhala. Yang lebih sedihnya lagi, tantangan dakwah tauhid yang lebih luar biasa lagi adalah, ternyata yang membuat sesembahan masyarakat Babilonia pada waktu itu, patung-patung itu, adalah ayahnya yang bernama Azar. Tidak bisa kita bayangkan bahwasanya tantangan dakwah kita adalah dari pihak keluarga kita, bukan orang yang support terkait dengan kemajuan-kemajuan dakwah kita, tetapi sebaliknya, Azar, ayah Nabi Ibrahim AS, adalah orang yang menjadi benteng untuk dakwah Nabi Ibrahim AS. Bagaimana tidak, ketika Nabi Ibrahim AS menyampaikan bahwasanya yang layak untuk disembah adalah Allah, akan tetapi ayahnya lah yang membuat patung-patung berhala yang disembah oleh kaum-kaumnya. Para pendengar Mutiara Pagi RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar tantangan yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dalam menegakkan pendidikan tauhid. Tak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya dampak, efek dari pendidikan tauhid, keistiqomahan Nabi Ibrahim AS untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mudah. Tantangannya adalah bahwasanya Nabi Ibrahim AS dibakar hidup-hidup. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tantangan yang luar biasa. Bagaimana tidak, pemimpin pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu, tidak membela bagaimana kebenaran tauhid Nabi Ibrahim AS, tetapi sebaliknya, karena ketidakpahaman mereka, karena kedangkalan ilmu mereka, maka mereka memponis Nabi Ibrahim AS untuk dibakar hidup-hidup karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapkan Nabi Ibrahim AS dengan tantangan yang luar biasa, bahwasanya pemimpin penguasa pada waktu itu tidak senang atau murka kepada Nabi Ibrahim AS, begitu juga dengan para pengikut-pengikutnya yang tentu menyampaikan alarm ketidaksukaan, alarm kebencian kepada Nabi Ibrahim AS karena memiliki ketauhidan yang benar. Maka akhirnya Nabi Ibrahim AS diponis dibakar hidup-hidup. Di sini tidak ada sedikit pun keimanan Nabi Ibrahim AS goyah, walaupun harus berhadapan dengan pemimpin yang zalim, walaupun harus berhadapan dengan masyarakat yang banyak, masyarakat Babilonia. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan bagaimana kemukjizatan Nabi Ibrahim AS, kunu bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah selamatkan Nabi Ibrahim AS dari api yang seharusnya api itu membakar, tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, maka fungsi api bukan fungsi membakar, tetapi api yang menyejukkan. Tidak sedikit pun jasad Nabi Ibrahim AS terkena api tersebut, dan Nabi Ibrahim AS selamat. Para pendengar Mutiara Pagi RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim AS menunjukkan sikap tunduk dan menerima seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 131 dikatakan, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan seluruh alam. Qala aslamtu li rabbil alamin. Orang yang bertauhid akan menerima pembagian nikmat dari Allah. Ia tidak iri terhadap keberhasilan orang lain dan meyakinkan bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang terbagi baik setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 131, ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Nabi Ibrahim, idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, aslim, islamlah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan

Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun goyah, tidak sedikit pun ibaratnya menaruh kecurigaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai pesan indah itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, diuji dengan berbagai perintah, fa'atammahunna, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau imam bagi seluruh manusia. Para pendengar RRI dimanapun berada, ini tentunya menjadi nilai pendidikan yang luar biasa, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memperoleh kemuliaan dengan menjatuhkan orang lain, tetapi dengan meningkatkan kualitas iman dan amalnya. Kenapa Allah muliakan Nabi Ibrahim? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah? Jawabannya sederhana, berbagai perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakannya. Tak bisa kita bayangkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan keluarga kecilnya ke tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa waktu itu, tempat Makkah. Dari Palestina ke Makkah dengan jarak yang jauh. Pada waktu itu Makkah adalah tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang sanggup memiliki keimanan yang luar biasa? Sudahlah ini pekerjaan atau amal yang sangat-sangat berat. Dari Palestina ke Makkah, begitu jauh terik panas matahari yang menyengat. Dan ini ceritanya bukan ditembung. Ini jazirah Arab, yang dibawa adalah anak kecil Ismail yang masih kecil, kemudian istrinya. Tentunya mengalami kelelahan yang luar biasa. Dengan tujuan apa? Tujuan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan keluarga kecilnya ke Makkah yang pada waktu itu suatu tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Kalaulah bukan tauhid yang benar, kalaulah bukan tauhid yang begitu kuat, tak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Tak tega mengantarkan keluarga kecilnya ke tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, bahkan dengan perjuangan yang sangat berat, perjalanan dari Palestina ke Makkah, perjuangan yang luar biasa. Kalaulah bukan karena keimanan, tauhid yang kuat, tidak mungkin dilakukan. Tetapi ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak bisa kita bayangkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin kembali pulang ke Palestina, meninggalkan Hajar istrinya dan anaknya yang masih kecil Ismail. Hajar sebagai wanita bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kemana engkau? Kenapa kami ditinggalkan di tempat ini? Adalah hal yang suatu yang wajar, ketakutan, kekhawatiran melihat tempat pada waktu itu yang begitu gersang, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa. Ibaratnya kalau ada terjadi sesuatu, menjerit minta tolong, tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Dengan kokoh Hajar memegang jubah Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kenapa kami ditinggalkan di tempat ini, tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Berulang kali Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk cinta yang luar biasa kepada keluarganya, Hajar dan Ismail. Tetapi di sisi yang lain, dengan ketauhidan Nabi Ibrahim, cintanya kepada keluarganya tidaklah mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian

0: ya pagi yang penuh berkah ini. Ini merupakan tauhid yang luar biasa. Kalau pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya Ismail yang masih kecil hanya berdua di tempat itu, sekarang jika kita perhatikan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Makkah luar biasa, dan bahkan kita perlu antri bertahun-tahun supaya dapat melaksanakan ibadah haji di sana. Ini merupakan kemukjizatan yang luar biasa, dan itu merupakan berkah dari ketauhidan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, inilah cuplikan gambaran bagaimana luar biasanya ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah uji beliau dan Allah jelaskan, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau imam bagi seluruh manusia. Artinya, untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin, tentunya harus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Dan tentunya kita sebagai calon-calon pemimpin harus memiliki ketauhidan yang kuat untuk dapat memimpin dengan sebaik-baiknya. Para pendengar dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, begitu juga presenter kita yang luar biasa, Kakak Rafika. Demikian pengantar terkait dengan pendidikan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kembalikan kepada Kak Rafika sebagai presenter.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita sudah punya pertanyaan dari Khairul di Tanjung Marawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Khairul di Tawang, Tanjung Marawa. Pak Ustaz, saya setiap menjumpai kerumunan manusia, saya selalu terbayang akan padang mahsyar kelak di mana manusia dikumpulkan sejak manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan manusia akhir zaman. Apakah ini termasuk ajaran tauhid, Pak Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Khairul dari Tanjung Morawa. Baik, setelah kita meninggal dunia, ternyata itu bukanlah akhir dari suatu perjalanan. Ternyata masih panjang perjalanan-perjalanan yang akan kita lalui, termasuklah ada namanya Yaumil Mizan, Yaumil Mahsar. Nah, itu kita harus menjunjung tinggi nilai tauhid itu, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah sebenarnya adalah mencari perbekalan untuk kehidupan akhir, di mana kehidupan akhir itu kehidupan yang lebih kekal selama-lamanya. Kalau di dunia, saya pikir kalau usia 120 tahun sudah begitu luar biasa. 120 tahun, tapi itu jarang. Saya hari raya Idul Adha yang lalu menjumpai orang yang berusia 80 tahun. Dan itu pun kondisinya sudah luar biasa, daya ingat yang kurang, kemudian tubuh yang melemah gitu. Kondisinya seperti itu. Apa yang ingin kita sampaikan, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara, masih banyak kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan akhir, termasuk nanti tahap-tahap yang kita lalui adalah Yaumil Mahsyar gitu. Nanti kita akan dikumpulkan yang namanya Yaumil Mahsyar nanti, ya kita masing-masing tentunya mengurusi urusan kita, tak sempat lagi kita mengurusi urusan orang lain. Kalau kita di dunia menyempatkan diri untuk mengurusi atau berkomentar terhadap kehidupan orang lain, nanti di Yaumil Mahsyar kita akan sibuk dengan urusan kita sendiri. Jadi betul itu Yaumil Mahsyar, betul gitu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus menanamkan dalam diri kita dan keimanan kita, ketauhidan kita, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah perbekalan. Setelah mati di kehidupan dunia ini, maka masih panjang lagi perjalanan dan kita akan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Seperti itu. Jadi masih banyak tahap-tahap yang akan kita lalui. Jadi artinya dengan begitu kita memiliki tauhid, keyakinan bahwa sesungguhnya masih panjang lagi perjalanan setelah kehidupan dunia, maka kita di dunia ini harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah, menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga nanti di yaumul hisab, hari perhitungan, amal ibadah kita lebih banyak dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya. yaumil mahsyar nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat kita harapkan, karena yaumil mahsyar adalah tempat berkumpulnya kita semua. Di mana apa muat, kan gitu ya, apa muat, gitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, kudrat dan iradat, gitu. Kenapa begitu ya? Kita merasa bahwasanya waktu kita belum lahir di dunia ini, perut ibu kita adalah tempat yang paling luas yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lahir ke muka bumi ini, kita merasa bahwasanya perut ibu kita, rahim ibu kita adalah tempat yang paling luas diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu kita lahir ke muka bumi ini, kita tahu bahwasanya wow, medan begitu luas, wow, Tembung begitu luas, wow, Sumatera Utara begitu luas, belum lagi kita ke tempat-tempat yang lain, Malaysia, Singapura, Brazil, Argentina, Makkah, Palestina, Irak, Iran, wah, bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang luas. Dan harus kita pahami, begitu kita keluar dari dunia ini, kita akan paham bahwasanya ada dunia yang lebih luas lagi, ada tempat yang lebih luas lagi dibandingkan dengan dunia. Dulu kita menilai perut ibu kita adalah tempat yang paling luas. Setelah kita keluar, kita tahu ternyata kecil, kita lebih besar sekarang. Dan begitu juga nanti ketika kita keluar dari dunia, pahamlah kita bahwasanya ternyata dunia yang kita rasa luas waktu kita di dunia, ternyata setelah keluar dari dunia, kita paham ada tempat yang lebih luas daripada dunia. Jadi kita jangan pernah khawatir nanti tak muat. Kenapa? Ada tempat yang lebih luas lagi yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia yaumil mahsyar. Jadi kita memang harus mengimani bahwasanya ada yaumil mahsyar itu, tempat kita dikumpulkan itu. Kenapa? Masih panjang perjalanan kita setelah perjalanan di dunia. Ada alam kubur sebelum hari kiamat, alam kubur, dan itu panjang. Dan tentunya apa yang ditanyakan oleh Pak Khairul tadi dari Tanjung Morawa itu, bagaimana kita imani yaumil mahsyar? Iya, kita harus imani bahwasanya kita harus menanamkan dalam keimanan kita, ketauhidan kita, bahwasanya setelah alam dunia ini masih ada alam-alam yang lain yang akan kita lewati, dan alam dunia ini adalah tempat kita mencari perbekalan. Maka harus kita persiapkan amal ibadah kita untuk persiapan kehidupan-kehidupan berikutnya, yaitu yaumil akhir. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Kak Rabika.
1: Baik, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Asla di Palu Kurau. Wassalamualaikum. Ustaz, selain syirik besar, ada syirik kecil seperti riya. Bagaimana Ustaz supaya kita sehari-hari itu mengesakan Allah, bertauhid, dan baik itu perkataan maupun perbuatan? Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Aslah ya. Bu Aslah yang telah bertanya terkait dengan ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Kalau syirik besar langsung mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, percaya kepada selain Allah atau pergi ke dukun, itu syirik. 40 hari 40 malam tak diterima amal ibadahnya. Kalau begitu, kalau ada yang pergi ke dukun, berarti janganlah dia sholat. Enggak, tetap juga harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi selain itu juga ada syirik kecil. Syirik kecil ini riya diantaranya. Apa itu riya? Kita merasa ingin bangga di hadapan orang lain, seolah-olah kita mengharapkan penilaian orang lain, biar dilihat pintar, biar dilihat hebat, biar lebih dilihat lebih kaya, lihat lebih cantik. Nah, itu dia menginginkan penilaian orang lain. Nah, itu termasuk syirik. Kenapa? Karena tujuannya adalah bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tujuannya adalah ada aspek-aspek yang lain yang tentunya dia berkeinginan untuk itu. Sama seperti ketika kita harus waspada bahwasanya, semalam aku berobat manjur kali, langsung sembuh sakit perutku, obatnya adalah itu. Itu seharusnya tauhid yang benar adalah yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Memang adalah wasilahnya obat, wasilahnya adalah dokter, tetapi yang menyembuhkan tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu memang kita harus hati-hati terhadap syirik ini. Kenapa? Karena syirik ini adalah dosa besar. Kenapa begitu? Ya, bagaimana tidak, kita sebagai manusia saja, kalau umpamanya kita sebagai suami, ada orang yang dekat-dekat dengan istri kita, kita akan cemburu. Kita sebagai istri, ada orang yang dekat-dekat suami kita, kita akan cemburu. Walaupun kita tetap tahu bagaimana, apa yang dalam hati dan lain-lain sebagainya. Kita saja yang tidak memberikan bagaimana seluruh rahmat, rahman dan rahim, bisa memiliki sifat tak mau tersaingi atau lain-lain. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki bagi kita semua, sudahlah dikasih tetapi tidak mau, tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ketika ada masalah pergi ke dukun, bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah tetapi semakin lari kepada Allah, itu merupakan syirik. Oleh sebab itu, kesyirikan-kesyirikan harus kita jauhkan dalam hidup kita, termasuk percaya terhadap ramalan bintang. Jangan sampai percaya kepada ramalan bintang. Kalau tujuan kita untuk mendapatkan pujian orang lain, sudah masuk ke ranah syirik kecil. Oleh sebab itu, jangan kita berharap pujian orang lain. Oh, rajin kali dia sholat ke masjid. Memang tadi tidaklah secara langsung syirik. Memang betul ketika datang ke masjid, sholat, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada rasa bumbu-bumbu yang dihembuskan oleh syaitan untuk merusak amal ibadah kita. Datanglah ke masjid ini supaya apa? Supaya masyarakat sini tahu kalau aku termasuk orang yang rajin datang ke masjid. Udah, orientasinya bukan murni karena ikhlas lillahi ta'ala, sudah masuk kepada syirik kecil. Oleh sebab itu, syirik-syirik kecil ini harus kita jauhkan dalam diri kita, apalagi syirik besar, karena itu merupakan dosa besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan syirik harus dijauhkan dalam hidup kehidupan kita. Tidak layak, tidak pantas kita untuk mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahman dan rahimnya memberikan fasilitas terbaik kepada kita sehingga kita dapat bisa beraktivitas seperti ini, bisa beramal seperti ini dengan fasilitas yang lengkap, dengan mata yang bisa melihat, telinga yang mendengar, hati yang bisa berpikir, dengan ruhani yang cerdas. Oleh sebab itu merupakan kenikmatan yang luar biasa dan harus kita syukuri, karena yang memberikan adalah Allah, maka tak layak yang kita sembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Kak Rafika.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, karena waktu kita yang terbatas Ustaz, ya, Fika boleh minta doa penutupnya Ustaz?
0: Baik, terima kasih. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak maupun cucu kita, menanamkan tauhid generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa lisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Ya, ahoy, horas, ya ahowu, mejua-jua, anjua-jua. Terus, apa lagi ya? Sumatera Utara ini memang banyak ya, Bang Nenaka ya, untuk ragam adat dan budayanya. Kita melipir ke beberapa tempat, diantaranya adalah tempat wisata ya. Kita klik dulu deh rri.co.id ya. Coba, apakah ada yang unik begitu Abang Nenaka? Nah, jadi kita ke Nia Selatan ya Abang Nenaka. Saya melansir dari rri.co.id Nia Selatan ya. Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Nia Selatan menjadi pilihan liburan keluarga saat akhir pekan dan musim libur. Nah, salah satunya adalah rombongan asal Gunung Sitoli, Alicut Prawiro dan keluarga yang memilih menghabiskan waktu berlibur ke wilayah Teluk Dalam di sana ya Bang Denaka. Dalam perjalanannya, rombongan mengunjungi beberapa lokasi favorit seperti Baga Resort Hotel, Bambu Cafe, Pantai Sorake, hingga Desa Bawa Taluo yang dikenal sebagai desa adat dengan budaya dan rumah tradisional khas Nias ya. Ali mengatakan bahwa Nias Selatan dipilih sebagai tujuan liburan keluarga karena memiliki perpaduan alam, wisata alam, budaya, dan kuliner yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga. Wah, enak ya jalan-jalan, apalagi kemarin itu long weekend ya. Sampai hari ini pun hari merah ya, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila ya. Dan tentu untuk Abang dan Kakak yang ingin mencari lokasi favorit ya untuk dikunjungi di sana, tentunya Nia Selatan menghadirkan pesona wisata yang begitu indah ya. Ada Pantai Lagunri, terus juga pantai-pantai yang lainnya. Nah, sektor pariwisata di Nia Selatan tentunya akan terus berkembang ya dengan hadirnya banyak para wisatawan yang berkunjung Abang Nenaka. Di bulan Juni kalau tidak salah di tanggal 20-an sudah libur juga. Bagi Anda yang ingin mencari sesuatu yang seru ya, salah satunya adalah Sumatera Utara yang banyak menghadirkan ataupun memiliki destinasi wisata andalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nongki-nongki juga ya Jeng ya.
2: Setelah lama gak ketemu ya.
1: Kita pesen yuk, kita pesen-pesen.
2: Ayo pesen aja, aku yang bayar.
1: Mantep deh.
2: Akhirnya ditraktir juga ya.
1: Bang, pesen bang.
3: Iya.
1: Aku mau bakso beranaknya satu.
3: Oke.
1: Level yang paling pedes ya bang.
3: Oke, level 6 apa 7?
1: Yang terakhir mana tuh?
3: 7.
1: Mau itu level 7.
3: Pedes sekali loh kak.
1: Iya gak apa-apa, memang lagi mau yang pedes-pedes nih bang.
3: Oke.
1: Sama minumannya, minuman yang soda-soda ya satu.
3: Oke, siap.
1: Oke.
2: Bang, kalau aku mau pesan seblak ya, yang paling pedes pokoknya, yang cabenya banyak lah pokoknya ya.
3: Wah, pedes semua nih.
2: Tunggu. Pesan apa sih kalian? Ya pesan yang kita ngidam-ngidamin dari kemarin lah.
4: Gak boleh lah, kan kalian lagi hamil. Kok makan yang kayak gitu?
1: Emang apa hubungannya lagi makanan sama kehamilan?
4: Kalian lupa ya aku dokter. Kalian tuh harus mikirkan dari sekarang nutrisi untuk kandungan kalian. Mau anaknya jadi stunting ntar.
2: Lah, kalau kayak gitu, kita bolehnya makan apa?
4: Yang makan makanan bergizi lah. Dari mulai bayi itu di dalam perut, udah memikirkan makanan bergizi, sayur-sayuran, buah. Itu penting tahu. Abang, ganti pesanannya.
3: Oke, siap, dicatat. Jadi pesan apa?
1: Ya udahlah bang, salad sayur aja lah.
4: Kalau aku, udah buah aja bang.
3: Oke, kalau kakak apa kak?
4: Air putih aja ya.
5: Hep hep hep. Pena ocha jodoh karejo, nagot mana ruisajo. Pantes dutung na tari dapat cariani.
6: Oi dongan, may lama joho. Palapo calo pena tarut konot kutu inakkan. Heba, may lalaho.
5: Bona po cal, bona aji na boto, na parmisi ho diaw. Harap ko mga leheni.
6: Oh, naso mamboto irput. Etong majo bantuan di inak ku dihita. Lopus on naso dibayar-bayar dope.
5: Inda samo utang bohot na manarui. Utang dibayar, nama narui dia bayar ni.
6: Tong bayar bo utangi, bayar bo.
5: Dibayar, dibayar.

Iya, 88,4 MHz Perpat FM Suara Budaya Nusantara ya, Bang Danaka. Hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Dan masih untuk ragam budaya keunikan seputar Sumatera Utara, Bang Danaka. Kita pilih lagi karena banyak ya Nia Selatan. Dari Nia Selatan kita kemana ya? Coba-coba saya klik. Biasanya update itu, bentar dulu. Bentar ya, sabar. Hanya sabarlah yang bisa menolong kita. Ya Allah, jadi curhat. Iya, bentar ya. Ini karena handphone saya terlalu banyak iklan. Nah, kita ke balik lagi ke Medan deh ya. klik gaya hidup, ada kuliner, wisata, terus juga kesehatan ya, budaya. Nah, kita coba wisata ya. Wah, nah, jadi warga Medan padati wisata sungai untuk menikmati libur akhir pekan. Aduh, keren ya. Nah, jadi suasana wisata sungai di si biru-biru Deli Serdang ini dipadati pengunjung ya saat liburan, Abang Nadaka. Terutama pada saat libur akhir pekan ya. Dari informasi yang saya lansir dari rri.co.id Medan, anak-anak tampak antusias bermain di tepian sungai, sementara orang dewasa menikmati suasana sejuk dan tentunya berkumpul bersama keluarga maupun teman ya. Jadi suasana sungai ini memang seru ya Bang Danaka, tapi hati-hati juga. Saya pernah kemana ya waktu itu tuh? Ke Lobancin pernah, terus ke sungai yang di apa namanya, di Karo sana tuh ya. Itu juga walaupun terlihat tenang begitu airnya, kalau misalnya kita ke tengah itu makin deras gitu Abang Danaka, tekanan airnya tuh makin tinggi. Jadi supaya hati-hati aja kalau Anda misalnya membawa anak-anak gitu ya, harus tetap dalam pengawasan ya, karena setenang-tenangnya air mengalir itu bisa menghanyutkan. Nah, itulah peribahasa itu memang betul begitu ya, tenang tapi menghanyutkan ya. Tapi juga kita tidak boleh merasa bahwa aduh takut kesana, takut kesini, jadinya tidak ada jadi pergi ya. Jadi nikmati libur Anda bersama keluarga dan tentunya dengan orang-orang terdekat di hati Anda gitu ya. Baik Abang Danaka, untuk lagu-lagu masih kita hadirkan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kembali.

0: Jeng jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kita ngegibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus, kecil.
2: Itu mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah. Segala informasi tentang kesehatan, kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.

Baik, untuk Anda pagi hari ini yang membutuhkan panduan waktu ya, pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Bangun ya, pagi hari ini harus bangun ya. Karena hari merah ya, tapi ada sebagian yang memang upacara ya, untuk tentunya memperingati lahirnya Pancasila ya, Abang Dedaka. Baik, di kesempatan hari ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan hari ini dalam sejarah informasi yang tersaji untuk Anda hingga pukul 8 ya. Saya Kiki masih menemani Anda dengan serangkaian acara dan juga lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari